0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah kemudian Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
3: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
2: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kalau favorit kamu matkul apa?
0: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
5: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar.
5: Jadi selama periode 2 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
6: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
7: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
6: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
9: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anjar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanazul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anjar.
10: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah, kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, misalnya beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, bisa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan kemudian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
9: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
11: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
12: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A, pukul 10.15. Ya, yang kloter 2-3 18.00 pukul 4.30. Yang AJT 29 22 Juni pukul 15.10. Kemudian AJT 39 29 pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Nanti ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya, tetapi dari penyerahannya langsung dari BIJB ke daerah masing masing itu luar biasa, ya, sampai enam mungkin lah. Bisa jadi terima kasih, bagus ini luar biasa tentunya jemaah.
11: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
13: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan Embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing, jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
14: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas dakar, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang. Mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
13: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Diproduksi gitu ya di tahun 2023, sebelum akhirnya diumumkan secara resmi di tahun lalu kayak gitu. Di mana secara total ini akan ada.
16: Telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
17: Laporan khusus.
18: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
19: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
18: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan campak nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
19: Ditambahkan staf kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
20: Asi atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
19: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN.
21: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
19: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Senat Udaraen, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
22: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
23: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
24: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta, yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca, serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

Pendengar, telah Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Programa 3 Radio Republik Indonesia. Beragam informasi berita dari dalam maupun luar negeri, informasi haji dan juga dunia olahraga telah kami hadirkan dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kali ini pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Malang menyapa, hadir untuk Anda hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Cristiano Ronaldo memastikan Piala Dunia FIFA 2026 adalah ajang terakhir dalam karir profesionalnya sebagai pemain sepak bola. Sebuah momen yang disebut sebagai last dance di panggung sepak bola dunia. Mega bintang sekaligus kapten Portugal National Football Team ini akan berusia 41 tahun saat turnamen digelar dan menjadikannya sebagai salah satu pemain paling senior yang pernah tampil di Piala Dunia modern. Meskipun demikian, kehadiran Ronaldo masih memegang ambisi besar. Satu-satunya gelar mayor yang belum pernah ia raih adalah trofi Piala Dunia yang selama ini menjadi target terakhir dalam karir legendarisnya. Apakah ini akan menjadi penutup sempurna bagi karir seorang legenda? Dengerin terus Pesta Bola Dunia

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kali ini pendengar kita dalam program Malang Menyapa hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hari ini kita akan menyoroti seputar strategi menghadapi kemarau panjang pendengar. Kabar dari BMKG, tahun 2026 ini pendengar kemaraunya cenderung panjang dan juga kering begitu ya. Bagaimana kesiapsiagaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta sorotan dari Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang, inilah yang kita akan hadirkan hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum itu pendengar, saya juga mau update begitu ya terkait dengan kondisi musim kemarau 2026 yang mulai terasa di sejumlah wilayah Jawa Timur. Cuaca panas pendengar serta menyengat, udara yang lebih kering hingga berkurangnya hujan mulai dirasakan masyarakat dalam beberapa pekan terakhir ya. Bahkan beberapa daerah disebut mengalami peningkatan suhu yang cukup signifikan seiring masuknya musim kemarau lebih awal di tahun 2026 ini. Salah satu wilayah yang paling terasa gerah adalah di Surabaya contohnya. Kota terbesar di Jawa Timur ini pendengar disebut mengalami efek urban heat island atau pulau panas perkotaan yang membuat suhu terasa lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, musim kemarau 2026 memang mulai berlangsung bertahap sejak April dan akan meluas ke berbagai daerah hingga beberapa bulan ke depan. BMKG menyebut musim kemarau tahun ini terjadi secara bersamaan di seluruh Indonesia. Pada April 2026 kemarin, sekitar 114 zona musim atau 16,3% wilayah Indonesia sudah mulai memasuki musim kemarau. Wilayah yang lebih dulu mengalami peralihan musim meliputi pesisir utara Jawa bagian barat, sebagian Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, beberapa daerah di Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, hingga sebagian Sulawesi Selatan pendengar. Di Jawa Timur sendiri, pola hujan yang mulai menurun membuat sejumlah daerah lebih cepat mengalami kondisi kering dan panas dibandingkan wilayah lainnya. Cuaca panas di Surabaya misalnya, ternyata bukan hanya dipicu oleh musim kemarau. Dalam unggahan resmi Instagram @call112surabaya dijelaskan bahwa Kota Pahlawan juga mengalami fenomena urban heat island. Fenomena ini terjadi di kawasan perkotaan yang memiliki suhu lebih tinggi dibandingkan daerah sekitar akibat dominasi beton, aspal, gedung, dan minimnya ruang hijau. Permukaan tersebut pendengar menyerap dan juga menyimpan panas matahari lebih lama sehingga suhu terasa semakin gerah. Data kajian dari Fakultas Teknik ITS yang dikutip dalam unggahan tersebut menyebut suhu udara di Surabaya itu meningkat sekitar 1 hingga 3 derajat Celcius dalam satu dekade terakhir ini. Perbedaan suhu kawasan padat bangunan dengan wilayah yang masih memiliki ruang terbuka hijau bahkan bisa mencapai 1,4 derajat Celcius. Kawasan Surabaya Timur pendengar hingga koridor utara selatan kota disebut menjadi area dengan intensitas panas yang lebih tinggi. Masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas luar ruangan saat suhu tinggi sedang berlangsung, terutama dari pukul 11 hingga pukul 15. Selain itu, warga juga disarankan untuk memperbanyak konsumsi air putih, menggunakan pakaian longgar berwarna terang, serta mengurangi penggunaan kendaraan pribadi guna membantu menekan peningkatan panas di perkotaan. Menanam pohon pendengar atau tanaman hijau di sekitar rumah juga dinilai bisa membantu dan juga membuat lingkungan terasa lebih sejuk selama musim kemarau berlangsung. BMKG, Stasiun Klimatologi Jawa Timur, memperkirakan sebanyak 43 dari 74 zona musim di wilayah Jawa Timur ini mulai mengalami musim kemarau sepanjang Mei 2026. Jadi beberapa daerah yang diprediksi lebih dulu mengalami cuaca panas dan juga kering, di antaranya itu adalah wilayah Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pasuruan, Probolinggo, Sidoarjo, Surabaya, Tulungagung, dan sejumlah wilayah Madura. Selain kabupaten, beberapa kota seperti Kota Malang, Kota Batu, dan Kediri, serta Mojokerto juga diprediksi mulai mengalami peningkatan suhu udara pendengar. Jadi kapan puncak kemarau 2026 di Jawa Timur? BMKG memperkirakan puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Jawa Timur, akan terjadi pada Agustus tahun 2026. Pada periode tersebut pendengar, suhu panas diperkirakan semakin meningkat, terutama di daerah perkotaan dengan minim tutupan hijau, dan kondisi cuaca kering juga berpotensi berlangsung cukup lama. Sementara itu, durasi musim kemarau di Pulau Jawa diprediksi berlangsung hingga sekitar 11 hingga 30 dasarian atau berkisar 1 hingga 3 bulan tergantung karakteristik wilayah di masing-masing daerah.
Nah, menyambut musim 2026 ini pendengar, musim kemarau tahun 2026 ini ya, lantas kira-kira apa saja yang patut kita antisipasi dan apa yang harus dipersiapkan begitu ya oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, utamanya di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Anda bisa berbagi komentar, silahkan saya tunggu di 081-555-600-915. Termasuk di wilayah Kota Batu, Kota Malang, dan juga Kabupaten Malang, bagaimana pendengar kondisi saat musim kemarau ini ya, selain musim panas yang kita rasakan di beberapa daerah khususnya di wilayah Malang Raya, Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang khususnya, suhu ini malah justru menurun begitu pendengar ya. Bahkan kita mengenal istilah ini sebagai bediding, atau banyak masyarakat urban di wilayah perkotaan bilang ini adalah musim mahasiswa baru begitu pendengar. Bagaimana kondisinya musim kemarau ini di wilayah Anda? Boleh pantau ya, boleh update juga bersama kita. Silahkan kirimkan pantauannya, update-nya melalui WhatsApp di 081-555-600-915. Nanti pukul 8 pendengar kita akan membahas terkait dengan strategi menghadapi musim kemarau panjang bersama Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu serta Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang. Sembari saya tunggu pantauan Anda, laporan Anda seputar bagaimana kondisi musim kemarau di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang atau dimanapun Anda mendengarkan siaran kami pada pagi hari ini pendengar. Silakan gambarkan kondisi musim kemarau di daerah Anda. Adakah mungkin potensi kekeringan juga terjadi di wilayah Anda atau potensi kebakaran lahan dan juga hutan? Bagaimana antisipasinya? Silakan berbagi komentar di 081-555-600-915.

0: Tante.
1: Kapan nih sudah?
0: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak tante kemarin udah sudah loh.
0: Eh, Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini kerja di mana sekarang?
0: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
3: Lintas Informasi
4: Pro 1 RRI Malang.
5: Lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar mobil terbakar di SPBU Semampir Keraksaan, pemilik alami luka bakar. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam Masduki, kontributor RRI di Probolinggo. Umam?
6: Baik, Arga dan pendengar, sebuah mobil sedan Suzuki Baleno terbakar di area stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Semampir Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo, Kamis pagi kemarin. Peristiwa tersebut sempat mengundang perhatian warga dan pengguna jalan. Petugas SPBU berupaya melakukan pemadaman awal menggunakan alat pemadaman api ringan atau APAR yang tersedia sembari menunggu kedatangan petugas pemadam kebakaran Kabupaten Probolinggo. Petugas Damkar Kabupaten Probolinggo, Adi Susanto, mengatakan pihaknya menunjukkan 2 armada untuk menangani kebakaran tersebut. Menurutnya proses pemadaman hingga pendinginan berlangsung lebih dari 1 jam untuk memastikan tidak ada lagi percikan api yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas menemukan 8 jerigen di dalam kendaraan yang terbakar. Jumlah jerigen tersebut diketahui masih berisi bahan bakar jenis pertalite. Warga setempat firman menyebut mobil tersebut diduga baru saja mengisi bahan bakar sebelum kebakaran terjadi. Petugas kemudian mengamankan sisa bahan bakar yang ditemukan di dalam 8 jerigen tersebut sebagai barang bukti untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Diketahui mobil Suzuki Baleno tersebut milik Muhammad Yusuf, warga desa Mubilgi, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Akibat kejadian itu, pemilik kendaraan mengalami luka bakar dan harus mendapatkan perawatan medis. Sementara personil Samapta KT Polres Probolinggo, Ibda Al-Fajri, mengatakan korban telah dilarikan ke Rumah Sakit Walio Jati Keraksaan. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Petugas juga terus mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi di lokasi kejadian. Demikian informasi dari komputer RRI Probolinggo, Imam Duki melaporkan.
5: Khairul Umam Masduki, pendengar, menggambarkan terkait dengan mobil yang terbakar di SPBU Semampir Keraksaan Probolinggo, pemilik mengalami luka bakar. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan Dialog Interaktif Malang Menyapa. Hari ini 5 Juni 2026 kita akan berbincang seputar strategi menghadapi kemarau panjang. Nanti akan bersama kami beliau, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Bapak Gatot Nugroho STMM. Nanti di segmen yang kedua kita akan sambung bersama Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang, Dr. Heni Masruroh MSC, pendengar. Berbicara soal strategi menghadapi kemarau panjang, pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu mulai mempersiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau panjang tahun 2026. Sejumlah strategi disusun, pendengar, untuk mengurangi resiko bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Bapak Gatot Nugroho, mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun dokumen rencana kontingensi dan rencana operasi, dan dokumen tersebut disiapkan sebagai pedoman penanganan apabila terjadi kebakaran hutan dan juga lahan di kawasan Gunung Arjuna Welirang, pendengar. Selain penyusunan dokumen, BPBD juga melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran hutan dan juga lahan saat musim kemarau. Pemetaan dilakukan untuk mempercepat langkah mitigasi serta penanganan jika terjadi bencana. Menurutnya, pendengar, daerah rawan yang dipetakan tidak hanya berada di Kecamatan Bumiaji, kawasan sekitar Gunung Panderman, Oro-Oro Ombo juga masuk dalam wilayah yang mendapatkan perhatian khusus. Saat ini BPBD Kota Batu juga tengah menyusun status siaga darurat bencana kemarau atau kekeringan tahun 2026. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi potensi kekeringan serta kebakaran hutan selama musim kemarau mendatang. Lebih lanjut seputar bagaimana strategi menghadapi kemarau panjang yang dilakukan BPBD Kota Batu, pendengar, kita akan berbincang bersama beliau, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Bapak Gatot Nugroho STMM. Kali ini beliau sudah bersama kita melalui sambungan telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Gatot.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Arsan.
0: Kabar baik hari ini Pak Gatot, sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat Mas.
0: Alhamdulillah, saya juga kabar baik ini Bapak. Mudah-mudahan dalam kondisi senantiasa sehat ya Pak Gatot. Pak Gatot? Halo, baik.
1: Halo.
0: J, siap. Pak Gatot, jadi bulan Juni 2026 ini kita sudah resmi masuk musim kemarau atau seperti apa sih sebetulnya Pak Gatot?
1: Kalau dari surat edaran provinsi, baik dari Gubernur Jawa Timur, sekalinya juga dari informasi kaki, kita sebenarnya sudah masuk di musim kemarau itu di bulan Mei. Kami bulan Mei, akhir April, kita menutup semuanya SK darurat hidrologi, dan di bulan itu kami menyusun namanya SK bencana kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan 2026 sejak 1 Mei 2026.
0: Baik, ya, Pak Gatot, mohon izin, sebelum dilanjutkan, ini sedang di loudspeaker atau digunakan headset, Bapak?
1: Loudspeaker, Pak.
0: Oh, inggih. Izin untuk tidak di loudspeaker, nggih, Pak Gatot, agar suaranya lebih jelas ini kami terima di studio, Bapak.
1: Oh, siap. Halo, sudah jelas, Pak.
0: Siap, alhamdulillah. Monggo dilanjutkan kembali tadi, Pak. Dari BMKG sudah dapat informasi begitu ya, rilis bahwa kita masuk bulan kemarau itu bulan Mei. Lanjut, kemudian BPBD menyikapi dengan sejumlah tindak lanjut tadi. Apa saja tadi yang dilakukan oleh BPBD Kota Batu, Pak Gatot? Monggo dijelaskan kembali, Bapak.
1: Kalau melihat strategi yang kami gunakan, strategi dan kebijakan, makanya peran dari pemerintah Kota Batu yang pertama adalah yang tadi disampaikan oleh Mas Harga, yaitu melakukan pemetaan berupa dokumen kajian risiko bencana yang ada di Kota Batu di tahun 2024. Setelah itu secara historis, karena kami pernah kami pernah mengalami namanya kebakaran hutan dan lahan di tahun 2019 dan tahun 2023, maka tahun 2025 kami menyusun namanya dokumen rencana kontingensi kebakaran hutan dan lahan. Yang gunanya apa? Yang nantinya kami gunakan apabila terjadi suatu kondisi bencana karhutla, kami bisa melaksanakan atau menyusun namanya rencana operasi. di mana stakeholder-stakeholder terkait dalam penyusunan rencana kontingensi akan kami kerahkan, akan kami gunakan sebagai tindak lanjut tersebut. Nah, sejak bulan Mei kemarin itu sudah ada edaran dari BMKG maupun surat Gubernur Jawa Timur bentuknya SK bahwa di bulan Mei itu Jawa Timur sudah memasuki musim kemarau. Nah, dari sana kami menindaklanjuti menyusun namanya SK siaga darurat bencana kebakaran hutan atau lahan dan kekeringan untuk sebagai langkah pedoman kami dalam hal fungsi kami pelaksanaan koordinasi dan komando pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Nah, kebakaran SK tersebut itu berlaku sejak tanggal 1 Mei 2026 sampai 184 hari ke depan. Tapi perubahan itu juga bisa bertambah panjang apabila musim kemarau itu bertambah panjang. Nanti kami akan perpanjang karena kami menghitungnya nanti pada bulan Oktober awal itu masuk musim penghujan, begitu Mas Arka.
0: Baik. Dari rilis yang disampaikan BMKG bulan Mei kemarin ini Pak Gatot, karakteristik musim kemarau tahun 2026 ini seperti apa sih gambarannya Bapak?
1: Kalau dari BMKG rilis kemarin itu mereka menyatakan bahwa tahun 2026 ini berbeda dengan tahun 2025 kemarin. Jadi tahun 2026 ini musim kemarau akan lebih panjang dan curah hujan akan lebih rendah. Serta dengan suhu udara yang tinggi dengan kelembapan udara yang rendah. Dan akan menyebabkan potensi-potensi kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di wilayah Jawa Timur.
0: Baik, kalau di wilayah Kota Batu Pak, yang paling diantisipasi ini apa Pak? Kekeringan atau kebakaran hutan dan juga lahan ini Pak Gatot?
1: Nah, kalau secara historis yang pernah kami hadapi di Kota Batu, masyarakat, kami potensi yang paling menonjol adalah kebakaran hutan dan lahan. Karena kami mempunyai wilayah hutan itu kalau secara kewilayahan di Kota Batu itu hampir 50% itu wilayahnya hutan. Baik itu perhutani maupun tahura. Jadi potensi yang paling tinggi adalah kebakaran hutan dan lahan. Untuk kekeringan, kami tidak secara historis ya, kami tidak mengalami kekeringan karena kalau merujuk dari potensi kekeringan, yang diutamakan adalah kekeringan air bersih, bukan kekeringan lahannya. Jadi kalau secara potensi kekeringan itu lebih kecil di Kota Batu.
0: Baik, terkait karhutla tadi Pak, kebakaran hutan dan juga lahan, wilayah yang paling rawan ketika musim kemarau di wilayah Kota Batu itu di mana saja titiknya Pak Gatot?
1: Kalau menurut historis juga dan menurut dokumen kajian risiko bencana kami yang kami susun di 2024, potensi kebakaran hutan dan lahan yang paling menonjol itu ada di daerah Gunung Arjuna dan Welirang. Karena di sana juga berdekatan dengan hutan, wilayah hutan di daerah Kabupaten Mojokerto dan juga Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang. Di sana potensi kebakaran sangat tinggi, sehingga kalau terjadi kebakaran, penyebaran juga cepat karena ada 4 wilayah yang menopang di sana, sehingga potensi sangat tinggi. Untuk yang lain, itu pernah terjadi juga di daerah Ororombo. Berbatasan dengan Gunung Kawi dan juga daerah Panderman yang berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan juga Kabupaten Malang, sehingga potensi kebakaran juga ada, tapi tidak setinggi yang ada di Arjuna Welirang.
0: Baik, Arjuna Welirang itu yang paling diantisipasi, kemudian kawasan Panderman ya Pak, itu untuk hutan. Kalau untuk lahan Pak, di wilayah perkotaan Kota Batu ada yang patut diantisipasi juga tidak Pak Gatot?
1: Kalau lahan itu biasanya di daerah perengan setelah hutan, Mas. Jadi kalau kita melihat potensi kebakaran hutan dan lahan yang pernah terjadi itu di daerah Kecamatan Duanci, tapi potensinya banyak di daerah Desa Gunung Sari, di daerah Kemu, Desa Kelurahan Pesanggerahan. Jadi, Kelurahan Sawokerto. Jadi kalau kita melihat potensi kebakaran lahannya, itu yang paling banyak di sana. Karena istilahnya berdekatan dengan garapan lahan pertanian dan perkebunan. Seperti itu.
0: Baik, berdasarkan historis tahun 2019 dan 2023, Bapak, karhutla di wilayah Oke. Kota Batu itu faktornya banyak disebabkan karena apa ini, Pak Gatot?
1: Nah, kalau yang kami potret, Mas ya, dari kejadian dua jalan kemarin itu kalau kita potret itu karena adanya kelalaian manusia. Makanya itu kita di sana untuk memastikan di sana kita juga koordinasi dengan teman-teman perhutani dan Aura yang mempunyai polisi hutannya untuk melakukan patroli. Karena pada kejadian 2019 dan 2023 potretnya kebanyakan adalah kelalaian manusia. Seperti itu, Mas. Jadi makanya di sana kami menghimbau juga karena di sana juga menjadi wisata pegunungan atau wisata perkemahan bersama juga Panderman, kami mengharapkan para wisatawan juga menjaga daerah-daerah sana supaya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan.
0: Baik, jadi ketika musim kemarau mendatang, apalagi ketika kita memasuki puncak musim kemarau, Pak Gatot, aktivitas apa saja ini yang harus dihindari ketika kita melakukan kegiatan di wilayah hutan dan juga lahan ini, Pak Gatot?
1: Ya, jadi kalau kami memotretkan juga bahwa kebanyakan kebakaran hutan dan lahan itu yang tadi saya sampaikan adalah kelalaian manusia. Jadi istilahnya kalau memang ada penggarap-penggarap lahan atau penggarap-penggarap perkebunan, kami harapkan untuk membuka lahan tersebut jangan melalui pembakaran. Karena efeknya kalau pembakaran itu tidak bisa terkontrol, itu efeknya akan besar. Sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran hutan yang lebih luas. Kalau mereka melakukan pembakaran dan itu memang dilaksanakan, harus dikontrol dan harus mempunyai daerah sekat-sekat bakar supaya nanti kalaupun terjadi itu terkontrol di sana, tidak menyebar kemana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun ada wisatawan ataupun pendaki gunung ataupun yang melakukan aktivitas di gunung-gunung ataupun di daerah hutan, kami harapkan itu tidak melaksanakan api unggun yang sangat besar. Tapi bisa dikontrol oleh mereka dan dilakukan pemadaman api unggun itu secara, kalau memang mematikan itu harus dipastikan padam, jangan sampai ada bara api kecil. Karena pemantik api itu adalah adanya angin kencang dan itu bisa menyebabkan kebakaran hutan yang lebih luas. Dan yang ketiga adalah para pemburu liar. Kami harapkan juga makanya teman-teman polisi hutan supaya bisa memastikan, karena kebanyakan kalau kita potret kemarin di 2023 kalau nggak salah itu ada pemburuan liar dengan melakukan pembakaran.
0: Okay.
1: Dengan mengharapkan adanya binatang-binatang itu keluar dari sana dengan melakukan pembakaran seperti itu, Pak.
0: Baik. Nah, ketika terjadi kebakaran hutan dan juga lahan ini, Pak Gatot, BPBD dan juga instansi terkait lainnya, itu koordinasinya gimana, Pak, untuk penanganannya, Pak Gatot?
1: Jadi kalau kondisinya, levelnya bisa masih kami tangani, masih ya, maksudnya secara stakeholder Kota Batu bisa tangani, kita melakukan pemadaman berkoordinasi dengan teman-teman stakeholder terkait. Misalnya dengan yang pertama jalan dengan perhutani, Tahura, dengan Manggala Apinya, karena yang punya wilayah hutan, serta menteri-menterinya. Terus itu yang kedua dengan stakeholder terkait yang di pemerintah Kota Batu. Misalnya kita bersama-sama dengan teman-teman lingkungan hidup, serta juga dinas pemadam kebakaran dan evakuasi, yang nantinya bisa untuk mensupport suplai air dan peralatan lainnya.
0: Baik.
1: Dan untuk kebakaran yang lebih luas, biasanya karena kondisi hutan, Mas ya, kondisi hutan, biasanya kebakaran itu juga mencapai daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh manusia. Misalnya di lereng-lereng tebing-tebing yang sulit dijangkau manusia, itu kalau terjadi seperti itu, kami berkoordinasi dengan BPBD provinsi untuk juga berkoordinasi dengan BPBD sekitar wilayah tersebut, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Mojokerto untuk meminta bantuan kepada BNPB untuk mendatangkan helikopter waterbombing. Itu yang kami laksanakan di 2019 sama 2023.
0: Okay.
1: Karena kondisi cuaca angin yang kencang, terus kondisi medan yang sulit dijangkau dengan pemadaman manual atau melalui dan melalui sekat bakar, akhirnya kami minta bantuan dengan BNPB yang punya helikopter waterbombing tersebut. Itu Mas.
0: Karena untuk pemadaman karhutla ini metodenya banyak ya Pak Gatot ya, agar lebih cepat, lebih efektif begitu, tergantung tantangan di lapangan seperti apa juga begitu ya Pak Gatot ya.
1: Karena tantangannya itu tadi, kalau anginnya sangat kencang dan dia anginnya itu berpindah arah, itu yang memungkinkan kecepatan penyebaran kebakaran lebih luas. Karena lompatan-lompatan api itu kan tidak bisa kita perhatikan.
0: Betul.
1: Kalau faktor angin kencang tersebut. Terus yang kedua adalah kondisi medan, Mas. Kondisi medan di sini, di sana kan tidak datar, tapi kan bentuknya lereng-lereng. Kalau kebakarannya ada di lereng kan sulit sekali
0: dikatakan
1: dengan cara manual.
0: Baik, mengingat potensi tersebut masih kita dapati begitu ya Pak, tadi utamanya di kawasan mana Pak, Maderman, kemudian Arjuna Ulirang ya Pak Gatot ya?
1: Iya.
0: Makanya kemudian masyarakat yang beraktivitas di sekitar hutan, mohon untuk tidak, itu tadi ya Pak, aktivitas-aktivitas yang membuat karhutla itu potensinya bisa diminimalisir begitu ya Pak Gatot?
1: Iya, betul, betul sekali. Karena kalau saya lihat, kalau untuk faktor alam, dipicunya oleh petir itu sangat kecil sekali. Memang pemicunya bisa petir, dengan pemantik petir, petir itu bisa juga menjadi pemicu, tapi potensinya sangat kecil sekali. Yang paling besar kalau kami lihat dari potensi dari manusia, kelalaian manusianya aja.
0: Baik. Pak Gatot, di wilayah perkotaan kabarnya ketika musim kemarau juga kebakaran di wilayah perkotaan ini juga harus kita antisipasi begitu ya Pak, karena ya potensinya bisa meningkat tajam. Nah di wilayah Kota Batu terkait dengan hal tersebut potensinya bagaimana ini Pak Gatot?
1: Kalau wilayah Kota Batu, karena memang tugas dan fungsinya kami ada di hutan dan lahan, biasanya kalau di daerah permukiman itu kan permukiman padat penduduk, ya Mas ya? Itu biasanya teman-teman dari tujuannya ada di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Evakuasi di Damkar.
0: Baik.
1: Jadi kami hanya support personel sama support logistik aja. Tapi kebanyakan yang di sana adalah kelalaian manusia juga, kebanyakan adalah tentang konsep listrik lah, tentang ya banyak seperti itu.
0: Tapi itu tugasnya untuk penanganannya dari pemadam kebakaran dan evakuasi. Betul, ya
1: karena,
0: Pak Gatot ya.
1: Karena di DPD Kota Batu ada Dinas Pemadaman Kebakaran dan Evakuasi, itu Damkar.
0: Baik. Nah, selain karhutla dan juga kebakaran di wilayah perkotaan Pak Gatot, di wilayah Kota Batu itu ini ya Pak, tidak pernah punya historis kekeringan ini ya Pak. Misalnya kekeringan pemukiman warga atau sumber air atau lahan atau perkebunan warga begitu Pak.
1: Kalau perkebunan pernah terjadi di tahun 2020, itu pernah terjadi di daerah Gansiran, Desa Telkung. Tapi yang kekeringan itu lahannya memang, karena suplai sumbernya, karena memang kemarau yang panjang menyebabkan.
0: Tampaknya terputus pendengar sambungan kita bersama Bapak Gatot Nugroho STMM, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu. Coba kita hubungi kembali ya untuk mengetahui lebih lanjut tadi informasi soal kekeringan di wilayah Kota Batu ya. Potensinya pernah terjadi tadi digambarkan oleh Pak Gatot tahun 2020. Selain yang paling diantisipasi pendengar ketika musim kemarau di wilayah Kota Batu itu adalah kebakaran hutan dan juga lahan ya. Salah satunya di wilayah Arjuna Ulirang dan juga Panderman, ini yang paling diantisipasi. Oleh karena itu tadi Pak Gatot Nugroho STMM sama kita menghimbau agar ketika Anda masyarakat di wilayah Kota Batu yang kerap beraktivitas di wilayah Gunung Panderman, Welirang, Arjuno, begitu pendengar, hindari ketika nanti pada musim puncak musim kemarau untuk melakukan kegiatan yang potensinya bisa menyulut api, begitu pendengar ya. Biasanya misalnya kalau wisatawan, hiking, naik gunung, jangan membuat api unggun yang terlalu besar, kemudian perburuan liar yang dengan cara membakar kawasan hutan dan juga lahan ini mohon juga dihentikan begitu pendengar, dan aktivitas pembukaan lahan itu tidak dilakukan dengan melakukan pembakaran ya, agar tidak menyebabkan kebakaran yang lebih luas, utamanya di wilayah hutan dan juga lahan kita. Nah, Pak Gatot Nugroho tadi juga sampaikan begitu pendengar, ketika musim kemarau di wilayah perkotaan itu juga tinggi potensi akan kebakaran di wilayah, tapi untuk penanganannya itu dilakukan oleh Dinas Kebakaran dan juga evakuasi ya, kalau di wilayah perkotaan. Itu yang disampaikan oleh Pak Gatot Nugroho. Nah, kali ini kita sudah tersambung kembali bersama beliau. Kita sambung perbincangan seputar tadi mendengar historis kekeringan ya di wilayah Kota Batu. Tadi Pak Gatot gambarkan di tahun 2020 sempat terjadi. Pak Gatot, nyambung lagi ya. Monggo Bapak disampaikan kembali tadi Pak, kekeringan di wilayah Kota Batu tahun 2020 Pak. Monggo.
1: Ya, jadi istilahnya kalau memang kekeringan itu karena fokus dari BPBD provinsi maupun dari BNPB itu yang dimaksud kekeringan adalah kekeringan air bersih Mas. Bukan ke arah, masih belum ke arah ke lahan-lahan pertanian.
0: Oke.
1: Potensi itu ada tapi tidak kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan tentang air bersih. Makanya kalau kekeringan itu banyaknya itu ada di daerah Kabupaten Malang. Kalau di Kota Batu secara historis memang belum pernah terjadi. Yang pernah terjadi pun itu karena ada pipa PDAM yang putus, akhirnya tidak menyalurkan di beberapa rumah.
0: Okay.
1: Tapi penyebabnya kan teknik
0: betul,
1: sekali.
0: Betul. Baik, alhamdulillah ya Pak Gatot ya, kalau di wilayah Kota Batu ini insya Allah kalau musim kemarau bebas dari kekeringan dari air bersih tadi ya Pak Gatot ya.
1: Okay, ya.
0: Baik. Nah, kalau musim kemarau semacam ini biasanya suhu udara kan juga rendah sekali di wilayah Kota Batu ini Pak. Pantauannya beberapa hari terakhir bagaimana ini suhu udara di wilayah Kota Batu Pak Gatot?
1: Ya kalau menurut kami pemantauannya kan sampai 23-24 derajat Celcius yang memang sangat rendah di Kota Batu, sehingga menyebabkan potensi-potensi yang istilahnya kalau orang bilang adalah mendidih memang terjadi di Kota Batu, tapi nantinya pasti akan lebih rendah lagi pada saat musimnya pada posisi puncak musim teringnya Mas.
0: Baik, diprediksi bulan Agustus ya Pak, puncak musim kemarau ya, tahun 2026
1: Agustus,
0: ini ya.
1: September seperti itu biasanya.
0: Baik.
1: Karena
0: siap.
1: Memang kejadian kebakaran hutan dan lahan banyaknya di, kalau di historis kami di akhir Juli Agustus sama September. Dan itu kan biasanya, makanya itu saya bilang seperti itu karena musimnya juga orang mau buka lahan untuk menghadapi musim penghujan seperti itu Pak.
0: Baik. Nah, oleh karena itu Pak Gatot, apa yang mau dihimbau ini kepada masyarakat Kota Batu yang aktivitasnya banyak di wilayah hutan dan juga lahan tadi Pak, misalnya di kawasan Arjuna Welirang dan juga kawasan Panderman tadi yang merupakan titik-titik rawan karhutla di Kota Batu Pak Gatot?
1: Ya, yang pertama kalau kami menghimbau kepada seluruh warga yang ada di Kota Batu, baik warga yang melakukan apa, yang mempunyai lahan pertanian dari dekat-dekat lereng pegunungan dan juga hutan, itu kami harapkan pada saat mereka melakukan pembukaan lahan supaya bisa melakukan lokalisir pembukaan lahan itu supaya tidak menyebar. Tapi yang utama adalah sebaiknya jangan membuka pembukaan lahan dengan pembakaran, karena itu akan memicu potensi kebakaran hutan yang sangat tinggi. Itu untuk teman-teman yang atau masyarakat Kota Batu melakukan pembukaan lahan di sekitar wilayah hutan. Yang kedua, untuk para wisatawan yang melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di gunung ataupun di hutan, kami harapkan kalau bisa sih tidak melakukan pembukaan apa, pembakaran api unggun yang di dekat-dekat selasah-selasah guguran daun-daun kering. Karena kan di hutan kami banyak istilahnya cemara pinus yang bisa mempunyai potensi sangat tinggi dengan bahan bakar pinus yang sangat tinggi sehingga mudah terbakar. Jadi kalau melakukan api unggun, saya harapkan, kami harapkan juga dilakukan pemadaman yang maksimal, tidak menimbulkan apa istilahnya bara-bara yang bisa menimbulkan potensi kebakaran. Terus yang ketiga, kami karena koordinasi terus dengan teman-teman perhutani dan taura bersama polisi hutannya supaya sering melakukan patroli supaya tidak ada potensi para pemburu liar yang melakukan pembakaran untuk mencari buruannya. Karena sangat faktornya sangat tinggi sekali. Yang terakhir mungkin untuk masyarakat yang ada di Kota Batu dalam menghadapi musim kemarau yang panjang, kami harapkan untuk melakukan penghematan air ya, istilahnya penghemat air, karena kemarau ini akan panjang, beda dengan beda musim kemarau yang lain, sehingga kami harapkan untuk melakukan penghematan air, untuk para petani juga melakukan penyimpanan air melalui embung-embung mandiri, supaya nanti kalau terjadi memang masih belum terjadi musim hujan, itu mereka masih tersedia air. Terus yang terakhir, untuk tetap pantau informasi resmi dari stakeholder yang valid, baik BMKG maupun BBBD Kota Batu, apabila terjadi suatu kondisi darurat bencana, bisa melaporkan ke call center kami, BBBD, di 0812-1710-4099 atau call center bersama resmi yang ada di Kota Batu di nomor 112. Itu Mas Aga.
0: Baik. Pak Gatot, terima kasih banyak Bapak sudah bersama Pro1 RRI Malang pagi hari ini.
1: Siap.
0: Lain waktu kita sambung kembali ya, Pak Gatot, bincang-bincang bersama pendengar Pro1 RRI Malang. Semoga di wilayah Kota Batu di musim kemarau 2026 minim kejadian bencana ya, Pak.
1: Siap, terima kasih Mas. Amin. Semoga tidak terjadi.
0: Amin ya rabbal alamin. Selamat kembali beraktivitas, Pak Gatot. Sekali lagi terima kasih Bapak. Selamat pagi, salam sehat, salam tangguh, Pak Gatot.
1: Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan masyarakat. Sehat selalu untuk teman-teman RRI.
0: Baik, demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho STMM, berbicara seputar strategi menghadapi musim kemarau panjang tahun 2026, pendengar. Sesaat lagi kita akan sambung bersama Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang, bagaimana rekomendasi dari para akademisi begitu ya, untuk sejumlah stakeholder di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang dalam rangka menghadapi musim kemarau panjang ini. Tetaplah bersama kami pendengar, perbincangan akan kami sambung setelah satu pesan berikut ini.
2: Kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Saat terjadi kebakaran, terkadang korban jiwa yang jatuh tidak terelakkan. Ini menunjukkan betapa pengetahuan masyarakat seputar penanganan kebakaran masih minim. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran. 1. Jangan menunda keluar rumah. Lupakan barang berharga ataupun hewan peliharaan. 2. Jangan menyelidiki penyebab kebakaran atau asal mula api. 3. Cobalah merangkak di lantai jika ada asap, karena udara di dekat lantai lebih bersih. Lalu posisikan hidung serendah mungkin agar seminim mungkin menghirup asap. Menghirup asap yang beracun bisa membuat seseorang tidak sadarkan diri. 4. Saat keluar, buka pintu yang diperlukan saja untuk jalan keluar, dan jika memungkinkan, tutup semua pintu yang terbuka untuk memperlambat penyebaran api. 5. Sebelum membuka pintu, rasakan dulu pintu dengan punggung tangan. Jika hangat, jangan membukanya, karena itu berarti ada api di balik pintu. 6. Jika melarikan diri dengan orang lain, tetaplah bersama sebisa mungkin. Kondisi lain yang dapat terjadi saat kebakaran adalah tertutupnya jalur keluar karena terhalang api. Dalam kondisi ini, banyak orang menjadi panik dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Berikut beberapa hal yang harus dilakukan jika jalur keluar tertutup api. 1. Jika berada di lantai atas, keluarlah dari jendela. Sebelum itu, lemparkan bahan lunak sebagai alas untuk keluar dari jendela sebagai antisipasi saat terjatuh. Jika bersama anak, usahakan untuk menurunkannya sebisa mungkin agar jarak jatuh tidak terlalu jauh, dan minta bantuan orang lain untuk menjaga di bawah. 2. Jika tidak dapat membuka jendela, gunakan benda berat untuk memecahkannya. Cari barang di sekitar yang kuat untuk memecahkan kaca jika jendela sulit dibuka. Tutupi bagian tepi yang bergerigi dengan pakaian handuk.

Tindakannya agar tidak mengganggu proses pemadaman api, usahakan untuk tidak masuk ke dalam bangunan kembali untuk mengambil atau mencari suatu barang, karena hal itu akan membahayakan nyawa. Jangan lupa beritahu hal penting ini pada orang di sekitar Anda, supaya saat kebakaran terjadi, semua orang bisa menyelamatkan diri dengan tenang dan aman.

0: Anda masih bersama kami pendengar di program Masatu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Dialog interaktif Malang Menyapa masih berlanjut hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat pendengar. Kita berbincang strategi menghadapi kemarau panjang tahun 2026 ini. Tadi sudah bersama kita Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Bapak Gatot Nugroho STMM. Dan kali ini akan berbincang bersama kita Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang, Dr. Henny Masruroh MSC sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama kita pada pagi hari ini pendengar. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Henny.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Arga.
0: Kabar baik hari ini Bu Henny, sehat?
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bu Henny, sejak Mei 2026, BMKG menyatakan sejumlah provinsi ya, termasuk Jawa Timur ini masuk musim kemarau di periode tahun ini. Kabarnya kemaraunya panjang dan cenderung kering begitu karakteristiknya. Nah, terkait dengan hal tersebut, Bu Henny, apa saja yang patut dipersiapkan ini oleh stakeholder setempat, Bu, BBBD dan juga beberapa instansi yang lain ini dalam rangka ya penanggulangan, antisipasi terkait dengan potensi bencana di musim kemarau?
1: Ya, baik. Terima kasih Mas Arga. Ya, karena memang kemarau itu merupakan salah satu bencana ya, Mas, salah satu ancaman yang memang lebih ya, Mas, ya, kita hadapi di Kota Malang gitu ya. Kalau misalkan prediksi PMI seperti itu ya, berarti itu tidak bisa kita hindari, tetapi bagaimana kemudian kita bisa mengurangi resikonya. Nah, salah satu yang kemudian bisa kita lakukan saat ini adalah, ini kan sejauh ini kita kan masih belum mengalami yang namanya kemarau banget ya, masih artinya ya masih mendung gitu ya kadang-kadangnya. Tapi kemudian kita harus bersiap ketika kemudian memang nanti benar-benar kemarau yang panas gitu ya. Yang pertama tentunya begini Mas, karena kemarau itu berkaitan sama ini ya, apa namanya, ketidakadaannya hujan ya Mas ya. Berarti mulai sekarang kita harus menjaga Mas, bagaimana menjaga untuk pemakaian air seefektif mungkin. Kemudian kalau kita itu berbicara mengenai kemarau itu, ada yang namanya kemarau meteorologis, ada yang kemarau hidrologis Mas. Kemarau meteorologis itu adalah kemarau yang memang itu tidak ada hujan gitu ya. Habis itu baru kemarau hidrologis, air sungai tidak ada airnya, kemudian air sumur itu semakin dalam ininya airnya, kemudian debit sumber mata air juga mengecil, sehingga itu nanti akan berdampak bagaimana ketersediaan air di perkotaan gitu Mas. Sehingga yang harus kita persiapkan adalah bagaimana kemudian kita bisa menggunakan air seefektif mungkin gitu Mas. Kalau dalam jangka panjang Mas, sebenarnya kalau kita mau mengkonservasi air itu tidak dalam jangka pendek Mas, tapi kalau jangka panjang yaitu kita menjaga sumber-sumber mata air, kemudian kita juga bagaimana menjaga dari air-air permukaan yang ada di sekitar kita, sungai, bagaimana agar tetap bersih, agar kemudian jika itu musim kemarau datang itu tetap bisa dimanfaatkan. Karena adanya kemarau ini tentu akan berdampak yang sangat luar biasa terhadap penggunaan listrik Mas. Kenapa? Orang menggunakan AC, orang menggunakan kipas angin, sehingga kemarau ini juga akan berdampak pada adanya emisi dari penggunaan AC ataupun yang lainnya. Sehingga apa yang harus kita lakukan adalah mulai sekarang kita harus mulai seefektif mungkin dalam penggunaan air Mas.
0: Baik, nah selain kita antisipasi dan juga persiapan begitu ya Bu Henny, untuk mempersiapkan ketersediaan air bersih itu tetap terjaga di musim kemarau, utamanya tahun 2026 ini, yang sering terjadi ketika musim kemarau adalah kebakaran hutan dan juga lahan ya Bu Henny, tadi disampaikan oleh rekan-rekan dari BPPD. Mayoritas faktor utama kebakaran hutan dan juga lahan ini adalah dari perilaku manusia begitu. Maka langkah antisipatifnya apa yang harus kita persiapkan dan juga lakukan ini agar kebakaran hutan dan juga lahan di kemarau 2026 ini tidak masif terjadi Bu Henny?
1: Ya baik Mas, kebakaran hutan dan lahan itu kan disebabkan karena memang lahan

0: relatif kering ya Mas ya, relatif kering karena ketidakadaan air. Yang harus kita antisipasi adalah tadi itu Mas, dalam konsep mitigasi atau apa namanya strategi dalam rangka mengurangi risiko kemarau itu berbeda dengan bencana yang lainnya Mas. Hmm. Kalau semisal kita ngomong itu jelas dalam waktu pendek kita bisa memitigasinya atau bagaimana kemudian kita mengantisipasi. Tapi kalau kebakaran hutan itu kan berkaitan, apalagi lahan ya Mas ya, itu kan berkaitan sama bagaimana kemudian tanah itu kita upayakan agar tetap lembab,
1: yeah.
0: Gitu, meskipun dia dalam musim kemarau, artinya itu tidak dalam waktu yang pendek gitu ya Mas ya. Nah antisipasinya atau salah satu kemudian bisa kita lakukan adalah ya tadi itu, bagaimana kemudian kita bisa menjaga agar ekosistem hutan itu tetap terjaga. Kenapa? Ketika kemudian ekosistem itu terjaga Mas, itu nanti akan berdampak pada bagaimana kemampuan pohon, kemampuan akar itu dalam menyerap air.
1: Hmm.
0: Ketika kemudian kemampuan ini bagus, apa Mas, dilakukan begitu, otomatis ketika ada musim kemarau, tanah ini masih menyimpan air, masih relatif lembab begitu Mas, karena mereka punya cadangan air yang mereka serap ketika apa namanya musim penghujan begitu. Sehingga dalam konteks ini ya salah satu yang kita lakukan adalah ya tadi itu, bagaimana menjaga apa ekosistem hutan itu agar tetap terjaga, karena kebakaran hutan dan lahan itu apa namanya tidak bisa kemudian kita hindari dalam waktu yang singkat begitu untuk mitigasinya, tetapi dalam waktu yang lama karena terkait sama ketersediaan air dalam tanah.
1: Baik, selain dua hal tersebut Bu, ketersediaan air bersih, kemudian kebakaran hutan dan juga lahan, ketika musim kemarau itu disinyalir kebakaran di wilayah perkotaan itu juga melonjak tajam kasusnya Bu Heni, apa yang patut diperhatikan oleh masyarakat di wilayah perkotaan ini Bu, agar kita tidak sembrono, tidak lalai, sehingga potensinya bisa menyebabkan kebakaran di wilayah perkotaan ini?
0: Ya, betul Mas. Kalau musim kemarau itu memang sangat rentan, sangat rawan terjadi kebakaran, apalagi di perkotaan dengan kepadatan penduduk yang sangat luar biasa Mas. Sehingga apa yang kemudian kita lakukan adalah ya kita mengupayakan untuk misalkan Mas kita membuang putung rokok gitu ya, itu juga harus dipastikan benar-benar sudah mati gitu. Terkadang kalau masih ada artinya sedikit ketika musim kemarau kita buang, itu nanti menyebabkan atau memicu adanya api di situ Mas. Kenapa? Karena musim kemarau itu otomatis UHI-nya kan akan juga meningkat Mas. Adanya UHI nanti juga akan meningkatkan bagaimana potensi kebakaran. Artinya ini adalah diupayakan ya hal-hal yang kemudian memicu adanya api itu harus benar-benar di ini ya, dijaga biar tidak sampai memicu itu gitu Mas.
1: Yeah. Baik, aktivitas kita ya dalam keseharian ini agar tidak lebih apa sembrono, tidak lalai ya Bu Heni ya. Ketika misalnya menyalakan kompor, ketika memasak, harap betul-betul dijaga, tidak ditinggal, melakukan aktivitas yang lain ya, Bu Heni. Kemudian sambungan listrik yang tidak sesuai, ini yang potensinya bisa menyebabkan kebakaran atau korsleting juga mohon diperhatikan ketika musim kemarau akan tiba seperti apa yang kita akan jelang sesaat lagi. Nah Bu Heni, kalau kita ingat tahun 2024 lalu ketika musim kemarau panjang di wilayah Kabupaten Malang ya, khususnya di Lawang, Singosari, kemudian Malang Selatan, itu kan sangat rawan akan kekeringan ya. Kemudian ketersediaan air bersihnya juga sangat terbatas begitu. Nah bagaimana ini stakeholder agar mempersiapkan hal tersebut ketika terjadi kekeringan, misalnya distribusi air bersih itu bisa dilakukan dengan cepat dan juga bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat ini Bu Heni?
0: Ya baik, ya Mas, jika ada sebuah wilayah dan memang kemarau itu menjadi sebuah bencana yang itu memang sudah sering terjadi, berarti kan ini harus kita apa namanya kurangi ya Mas ya resikonya. Nah, dalam konteks ini tentunya saya katakan tadi Mas, untuk kemudian kita mengurangi resiko yang berkaitan sama kemarau itu harus dalam jangka yang panjang. Yang pertama Mas, mungkin pemerintah perlu untuk apa namanya menggalakkan yang namanya embung Mas. Embung. Jadi ketika apa namanya hujan begitu, masyarakat punya embung atau punya sumur resapan yang itu di airnya gitu, oleh ketika musim hujan, yang ketika musim kemarau masih. Jadi saya ketika dulu itu pernah melakukan riset di Jawa Tengah, Mas. Mm-hmm. Memang wilayah itu adalah wilayah yang dia rawan longsor dan juga rawan kemarau. Masyarakat salah satu strateginya adalah memiliki sumber resapan yang itu melalui pipa, Mas. Jadi ketika air itu mengalir dari talang, dari apa tuh, genteng gitu ya, Mas, mm-hmm. ya, mengalir ke talang, dari talang itu air nggak dibuang. Tetapi air itu mengalir bermuara pasca sumber resapan yang dibuat oleh warga.
1: Oke. Okay.
0: Yang harapannya itu ketika kemarau terjadi itu masih dimanfaatkan oleh warga.
1: Oke. Okay.
0: Itu, Mas. Karena memang sangat rentan terjadi kemarau. Yang kedua itu kita bisa menggunakan ini, Mas, teknik biopori gitu ya, Mas, ya. Biopori artinya kalau air hujan melimpah, air itu bisa menyerap ke dalam tanah gitu ya, sehingga kemudian kalau pas musim kemarau at least masih ada lah ketersediaan air atau tidak terlalu kering. Nah, itu salah satu bagaimana kemudian kita bisa mengkonservasi itu atau bisa mengurangi resiko daripada kekeringan itu, Mas, atau kemarau itu.
1: Baik.
0: Terus yang ketiga, Mas, tentunya ini butuh sebuah kebijakan ya, bagaimana kemudian mengatur atau membuat regulasi untuk pemanfaatan air seefektif mungkin. Karena terkadang masyarakat itu kalau pas musim hujan, air berlimpah itu terkadang lalai untuk kemudian lebih efektif untuk menjaga penggunaan air.
1: Mungkin betul, betul. Nah, tadi misalnya membuat embung, kemudian membuat biopori ketika musim penghujan, kita bisa menabung air tadi, Bu Heni. Itu secara teknis itu mudah dilakukan nggak sih, Bu Heni, misalnya oleh individu atau perkelompok masyarakat begitu misalnya, Bu?
0: Iya, itu kalau dari pengalaman kami sangat mudah, Mas Arga. Jadi bisa komunal gitu, Mas. Sumur resapannya bisa komunal. Jadi tidak harus satu rumah satu tidak.
1: Okay.
0: Jadi boleh beberapa rumah yang kemudian mengalirkan dari air hujan itu tidak langsung tertuang, tetapi dialirkan pada sumur resapan itu. Dan memang dalam konteks ini masyarakat tidak bisa sendiri, ya, Mas. Ya. Butuh kemudian stakeholder sebagai sebagai pendamping dalam hal ini.
1: Baik.
0: Dan memang dalam pembuatan sumur resapan itu banyak hal yang harus diperhatikan juga.
1: Baik, nanti secara teknis lebih dalam coba kita akan agendakan dalam sesi selanjutnya untuk kita bisa bincang-bincang ya, Bu Heni ya.
0: Siap,
1: mudah-mudahan ya. Bisa diimplementasikan oleh masyarakat kita ini dalam rangka menabung air hujan ketika musim kemarau datang. Jadi itu bisa jadi cadangan kita untuk air bersih ya, Bu Heni ya.
0: Siap.
1: Baik.
0: Ya,
1: siap. Nah, ketika musim kemarau datang ini, Bu, biasanya kita di wilayah Kota Batu, Kota Malang, dan juga Kabupaten Malang mengamati suhu udara itu jadi mendadak rendah begitu, Bu Heni. Ini ada fenomena apa ini? Ada fenomena yang bisa dijelaskan begitu, Bu, untuk menjawab terkait dengan hal tersebut, Bu Heni?
0: Kalau ketika kemarau harusnya suhunya kan lagi, Mas, kan panas gitu ya.
1: Tapi beberapa hari terakhir ini kalau kita rasakan masyarakat Malang itu bilangnya bedidding begitu, Bu. Atau musim mahasiswa baru begitu. Jadi mendadak suhunya jadi rendah begitu. Ada faktor apa ini kira-kira, Bu Heni?
0: Kok dalam hal ini mungkin ini berkaitan sama ini ya kan, Mas, ya. Adanya angin muson dari timur gitu ya. Angin muson dari timur, dari benua Australia yang kemudian dibawa ke barat gitu ya, Mas, ya. Yang sehingga dalam hal ini kemarau tetapi suhunya lebih dingin begitu, Mas. Mungkin itu ada pengaruh dari situ, tapi lebih detail karena memang fokus kajian saya itu masih kurang jauh, Mas, ya, berkaitan sama hidrometeorologi. Saya tidak bisa menjelaskan lebih detail gitu, Mas, ya.
1: Baik.
0: Bagaimana kronologis pergerakan udara itu gitu.
1: Baik. Nanti coba kita minta keterangan penjelasan lebih lanjut dari BMKG ya terkait dengan hal ini, musim kemarau kok suhu udaranya jadi rendah begitu ya, Bu Heni. Baik, tapi terkait dengan menjemput atau menjelang musim kemarau tahun 2026 ini, sekali lagi ada himbauan khusus tidak kepada kita sebagai masyarakat ini agar perilaku atau kebiasaan hidup kita ini bisa kita adaptasi begitu ya, Bu, menyambut musim kemarau sehingga kita bisa persiapan, kemudian lagi-lagi kita juga antisipasi terhadap beberapa kerentanan yang bisa terjadi. Tadi misalnya ketersediaan air bersih dan juga kebencanaan seputar kebakaran hutan dan juga lahan, agar kita sama-sama bisa antisipasi ini. Monggo ada himbauan khusus, Bu Heni?
0: Iya, maksimalnya begini, Mas. Yang perlu kemudian kita sadari adalah bahwa sebuah ancaman kemarau, ancaman banjir itu ataupun yang lainnya itu kan memang nggak bisa kita hindari ya, Mas, ya. Tetapi itu kemudian bisa kita lakukan pengurangan resiko dari kesadaran kita. Kalau memang kemarau ini merupakan sebuah ancaman yang pasti akan terjadi sih Mas ya. Berarti kan kita harus mulai bersadar diri gitu. Jadi untuk kemudian memanfaatkan air seefektif mungkin. Kemudian bagaimana menjaga lingkungan, bahwa kalau kita berbicara mengenai lingkungan Mas, itu berupa sebuah fenomena alam itu akan berdampak pada fenomena alam yang lainnya. Misal ketika kemudian kita itu merusak hutan kota ya Mas ya, maka akan berdampak pada peningkatan suhu kota, akan berdampak pada UI kota, akan berdampak pada meningkatnya suhu kota dan yang lainnya dan lain-lain. Sehingga kemudian yang harus kita antisipasi adalah bagaimana kemudian kita bersikap bisa berpacar untuk terus menjaga lingkungan sekitar kita agar hidup kita terus nyaman. Gitu sih, Mas.
1: Baik, siap. Bu Heni, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya pagi hari ini sudah bersama Pro 1 RRI Malang. Lain waktu kita sambung kembali ya. Utamanya tadi memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuat embung, untuk membuat biopori resapan. Jadi kita bisa nabung air hujan sehingga ketika musim kemarau kita punya cadangan air bersih ya yang bisa kita manfaatkan ya Bu Heni.
0: Iya, makasih.
1: Siap. Terima kasih banyak Bu Heni, sekali lagi selamat kembali beraktivitas. Salam sehat, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mas Arga.
1: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang, Dr. Heni Masruroh MSC. Demikian tadi pendengar, sejumlah strategi ya dalam rangka menghadapi musim kemarau panjang tahun 2026 ini. Tadi BMKG sampaikan, bulan Mei 2026 pendengar kita officially sudah masuk di musim kemarau, puncaknya bulan Agustus 2026, dan kabarnya musim kemarau di tahun ini akan panjang periodenya dan cenderung kering. Tadi BPBD Kota Batu dan juga tadi Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang sudah menyiapkan sejumlah langkah dan juga rekomendasi untuk memasuki musim kemarau. Kita sebagai masyarakat juga mudah-mudahan juga ikut adaptif ya, ikut sama-sama mengantisipasi, ikut sama-sama meminimalisir dari aktivitas kegiatan kehidupan kita sehari-hari pendengar yang potensinya bisa menyebabkan misalnya tadi kebencanaan terkait dengan kekeringan ataupun kebakaran hutan dan juga lahan. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Mudah-mudahan musim kemarau tahun 2026 di wilayah Kota Batu, Kota Malang, dan juga Kabupaten Malang minim akan kejadian bencana pendengar. Sesaat lagi, tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama berada dalam program Halo RRI pendengar. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
3: Cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Dandi Laksono, sutradara di balik film dokumenter investigatif berjudul Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita, bertemu dengan seorang miliarder asal Amerika Serikat, George Soros, terkait film dokumenter yang dibuatnya. Faktanya, pendengar, klaim bahwa Dandi Laksono bertemu dengan miliarder Amerika Serikat, George Soros, tidak terbukti, adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id dan BBC Indonesia, ia membantah pihaknya tidak pernah merilis berita terkait pertemuan Dandi Laksono dan juga George Soros pada laman BBC Indonesia dan menegaskan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media yang kredibel. Sutradara utama sekaligus konseptor di balik pembuatan film dokumenter investigatif Pesta Babi, yaitu Dandi Laksono, menyatakan bahwa film tersebut merupakan hasil patungan dan gotong royong dari berbagai lembaga.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Mereka berharap pengusutan kasus dugaan korupsi tidak hanya soal
5: sudah kuduga orang ini pasti terjerat kasus korupsi.
6: Eh bro, kok kamu tahu banyak hal sih? Info dari mana?
5: Dari radio dong.
6: Hah? Radio? Apa gak kuno?
5: Kuno kamu bilang. Hey sis, radio itu justru pusat informasi minim hoax. Selain informasinya update, radio itu juga asik karena musiknya pasti bikin kita happy. Ditambah lagi, radio yang sekarang itu lebih canggih.
6: Wow, seru juga ya. Pantesan aku gak up to date.
5: Makanya dengerin radio. Udah, sini handphonenya. Aku installin aplikasi radio.
6: Wah, kamu baik banget deh. Tapi, tetringin ya.
5: Iya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Waktunya bersuara di Halo RRI. Saatnya kita mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Karena suara Anda penting.
1: Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita berada dalam program Halo RRI. Anda bersama kami pendengar, silahkan untuk Anda yang ingin menyampaikan laporan beragam peristiwa di Malang Raya ya. Terkait dengan kondisi jalan, adakah gangguan dalam Anda berkendara pendengar? Apakah ada lubang di jalan, ada traffic light yang padam, ada rambu-rambu yang tidak berfungsi dengan baik pagi hari ini ketika Anda berkendara, monggo sampaikan kepada kami pendengar. Atau ada peristiwa terbaru ya di wilayah Malang Raya yang jadi perhatian kita semua, kami tunggu juga untuk Anda boleh sampaikan terkait dengan kondisi peristiwa terbaru tersebut. Pantauan arus lalu lintas terutama di pusat ekonomi juga boleh gambarkan kepada kami pendengar. Untuk Anda yang lagi mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, adakah kepadatan arus lalu lintas pada pagi hari ini? Silakan pantauannya, laporannya silakan kami tunggu nanti pendengar lewat WhatsApp ya. Untuk Anda yang beberapa waktu terakhir habis ngurus perpanjangan mungkin STNK atau STIM begitu pendengar, bayar pajak kendaraan, bayar iuran pendidikan, layanan kesehatan, urus KTP, urus KK dan juga administrasi yang lain, adakah hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuannya atau standar operasional prosedurnya juga boleh dilaporkan. Pantauan harga kebutuhan pokok juga kami tunggu pada pagi hari ini sekaligus dengan stoknya ya, bagaimana perkembangan harga pangan, kondisi perkembangan harga elektronik yang kabarnya juga naik, harga LPG begitu pendengar, stoknya begitu juga boleh digambarkan ya. Apabila ada kelangkaan, monggo sampaikan kepada kami. Keluhan apabila ada layanan publik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau standar operasional prosedur dan juga ketentuan yang disepakati begitu pendengar, juga monggo sampaikan ya. Berbagai macam peristiwa Anda juga boleh sampaikan, gambarkan kepada kami berupa foto, video, informasi lokasi dan juga waktu kejadiannya. Dari berbagai hal-hal tersebut, monggo kirimkan lewat voice note atau pesan singkat, bergabung lewat WA, telepon langsung di 081-555-600-915 juga boleh. Sekali lagi pendengar, untuk Anda yang mau bergabung dalam program Halo RRI, melaporkan segala beragam peristiwa, ada pantauan terkait dengan harga kebutuhan pokok, kepadatan arus lalu lintas, dan juga peristiwa penting yang lain, silakan pendengar bergabung bersama kami hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kirimkan pesan singkat Anda, bisa kirim voice note, boleh juga pendengar telepon langsung di nomor 081-555-600-915 juga monggo, atau di 0341-495-850. Program ini pendengar Anda dapat akses di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang. Untuk Anda pendengar di wilayah Probolinggo di FM 88,3, streaming di www.rri.co.id ataupun install pendengar aplikasi RRI Digital untuk Anda bisa memantau siaran kami dimanapun Anda berada. Dan untuk Anda yang bergabung lewat live TikTok RRI Malang, juga selamat bergabung dalam program Halo RRI. Kita tunggu ya komentar Anda lewat kolom komentar di live TikTok RRI Malang Official terkait dengan peristiwa terbaru. Untuk Anda yang mau melaporkan kepadatan arus lalu lintas di wilayah Anda ataupun kondisi cuaca di wilayah Anda ya, kita sudah masuk di musim kemarau, tepatnya bulan Mei 2026 yang lalu pendengar, dan BMKG sampaikan bahwa musim kemarau tahun ini lebih panjang dan juga lebih kering. Bagaimana kondisinya di wilayah Anda, sekaligus yang mau update peristiwa terbaru di wilayahnya juga boleh, silakan ya di 081-555-600-915 ataupun di kolom komentar live TikTok RRI Malang Official. Nah, pendengar, kami juga minta laporan terkait dengan pantauan kondisi kebersihan di Malang Raya ya, maupun permasalahan lingkungan yang lain. Karena hari ini, 5 Juni 2026 itu juga diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ada masalah terkait dengan hal tersebut, kondisi kebersihan, misalnya sampah yang tidak kunjung diangkut oleh petugas kebersihan, atau sampah yang menumpuk di wilayah Anda. Di hari Jumat 5 Juni yang diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, kita juga tunggu update-nya. Silakan sekali lagi saya undang untuk Anda bisa bergabung di Halo RRI, kirimkan WA di 081-555-600-915. Boleh pula untuk Anda yang bergabung lewat komentar TikTok kami, silakan ramaikan TikTok RRI Malang Official sekaligus komentar di situ pendengar ya. Nah, kalau wilayah sampah, terkait dengan sampah pendengar di wilayah Kota Malang, Sampah rumah tangga ini menjadi penyumbang terbesar di tempat pembuangan akhir ya, atau TPA kita. Sampah plastik yang kita pakai hari ini, pendengar, mungkin bisa ada sampai cicit kita lahir nanti. Terkait dengan gerakan Zero Waste, itu bukan sekedar tentang bersih dan juga rumah kita yang terjaga dari sampah, begitu pendengar. Bukan hanya perilaku yang sekejap saja, tetapi tentang kesadaran bahwa sampah kita itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Nah, perubahan besar di lingkungan kita, pendengar, tidak akan terjadi tanpa langkah kecil di setiap pribadi. Terkait dengan pengelolaan sampah, pendengar, kita misalnya lihat di wilayah Kota Malang ya, luasnya itu sekitar 111,06 km persegi. Jumlah penduduknya 891.859 jiwa, pendengar. Total timbunan sampah perharinya di wilayah Kota Malang itu bisa lebih dari 700 ton per hari, pendengar. Nah, per tahunnya bisa dikumpulkan sampah di wilayah Kota Malang itu sekitar 260.230 ton per tahun. Nah, ini bukan sekedar teknis sampah adalah tanggung jawab kolektif. Jadi kita sebagai masyarakat juga punya tanggung jawab ya dalam pengelolaan sampah ini. Nah, sampah-sampah yang masuk ke TPA, pendengar, setiap harinya itu sekitar 490 ton per harinya. Anda bisa bayangkan seberapa banyak sampah yang kita hasilkan setiap hari. Oleh karena itu, di Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni 2026 ini, Pro1 RRI Malang mengajak Anda semua agar kita sama-sama peduli begitu ya terkait dengan sampah yang kita hasilkan setiap hari. Konsep reduce, reuse, recycle ini mudah-mudahan juga bisa kita terapkan ya. Yang paling penting reduce, kurangi dulu sampahnya begitu, pendengar. Kalau bisa di recycle ya, dari sampah yang kita hasilkan, diproduksi, didaur ulang menjadi hal-hal yang sifatnya lebih produktif, dan juga reduce, reuse, recycle, digunakan kembali. Misalnya terkait dengan kantong belanja begitu ya. Mudah-mudahan sekarang Anda tidak hanya mengandalkan kantong plastik, tapi sudah bawa kantong yang reusable, yang bisa digunakan lagi dan juga lagi begitu, pendengar, yang ramah lingkungan untuk Anda bisa bawa itu belanja ke supermarket. Jadi tidak mengandalkan plastik yang diberikan oleh supermarket atau minimarketnya, tetapi Anda membawa kantong belanja Anda sendiri. Hal-hal sederhana yang bisa mengurangi sampah sebagai refleksi kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia hari ini 5 Juni 2026. Nah, sembari saya tunggu komentar Anda atau update Anda lewat WA dan juga kolom komentar TikTok RRI Malang Official, kita geser dulu ya ke Esti Sulistia di ruang Gatekeeper. Ada informasi, ada update yang diberikan oleh Esti Sulistia untuk Anda pagi hari ini. Silakan, Esti.
2: Ya, pagi Arga. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ini tadi sempat ada komentar, karena kan sebenarnya kita juga sudah sempat sounding soal hal ini di hari Rabu, waktu itu di Halo RRI, kita sempat ngobrol dengan Pak Fatoni yang juga selama ini concern pada permasalahan bencana ya, mitigasi bencana dan lingkungan. Nah, pagi ini kami menghimpun beberapa komentar dari pendengar, ada yang mengkritisi soal sampah. Jadi ternyata pilah sampah dari rumah itu tidak mudah.
1: Gitu. Itu dia, jadi, betul.
2: Ya, ada yang komentar, kemarin sebenarnya komentarnya bergabung bersama kami, ada yang kasih komentar, pilah sampah dari rumah itu ternyata tidak mudah. You think itu mudah atau tidak ya?
1: Nah, itu dia, Esti. Kita membedakan mana sampah organik dan non-organik saja.
2: Okay.
1: Itu masih jadi pekerjaan rumah ya.
2: Tapi sebenarnya kita bisa mulai pilah dari rumah kan. Misalnya kalau misalnya kita punya beberapa tempat sampah gitu ya kan. Ada yang untuk sampah kering. Ya, kalau saya di rumah sih tempat sampahnya warnanya beda ya. Jadi kalau sampah kering saya pakai kotak sampahnya warna putih. Kemudian yang basah itu hitam. Kalau yang hitam tuh saya buat jadi kompos di rumah. Jadi yang basah, maksud saya sama-sama basah, sisa sayur gitu-gitu, yang basah bikin kompos. Bagus loh buat kalau misalnya kita tanam-tanam gitu kan.
1: Betul.
2: Nah, itu nanti ketika bikin kompos disiram, kalau cuci beras tuh disiram pakai air cucian beras. Udah jadi nih komposku kayaknya. Ada harga harus ikut nanam-nanam sayur di rumah. Ya, jadi ini komentar pendengar menarik juga gitu, soal pilah sampah dari rumah itu ternyata tidak mudah ya. Ini kayaknya memang butuh apa sih, kedisiplinan kan.
1: Ya.
2: Mana yang plastik, mana yang kertas, taruh di sampah kering. Pak tukang sampah yang collecting sampah di rumah itu akan sangat terbantu ketika misalnya kita memilah gitu. Saya biasanya botol-botol juga ada saya taruh sendiri gitu. Saya taruh di wadah sendiri, plastik sendiri. Nah, nanti ketika misalnya mereka collecting itu tinggal gampang. Yang botol-botol dikumpulin sendiri. Kemudian kalau misalnya ada yang kertas-kertas itu juga biasanya di jadiin satu di karung gitu. Mungkin dikiloin ya kayaknya ya. Nah itu, jadi itu komentar pendengar. Nanti kita coba bahas soal ini. Saya coba kontak ke beberapa teman yang sebenarnya juga concern pada masalah lingkungan. Saya sudah kontak ke Mas Indra Diwalhi, kemudian ada juga teman-teman di Ecotone Foundation, dan juga ada teman-teman di Sabers Pungli. Sabers Pungli itu bukan yang
1: satu
2: tentang korupsi ya.
1: Nyemplung kali ya.
2: Ya, sapu bersih sampah nyemplung kali. Jadi Sabers Pungli sebutannya ini adalah teman-teman yang ada di Batu. Kita waktu itu masih ingat betul ada teman-teman yang inisiatornya ada Mas Herman Aga ya. Mas Herman Aga, kemudian di sana juga ada Mas Dodi dan juga beberapa teman-teman lainnya. Saya coba kontak untuk bisa minta informasi ada kegiatan apa di sana. Tapi beberapa komentar pertanyaan pendengar tentang operasi Patu Arga.
1: Oke. Okay.
2: Ya, jadi kami sempat kontak sebenarnya hari Rabu kemarin ya, dengan teman-teman di Polres Malang Kota, dengan Pak Lukman di Humas, kemudian saya diarahkan ke Satlantas, saya disambungkan dengan Pak Saiful Hussein. Udah janjian sebenarnya hari ini.
1: Okay.
2: Kemudian saya udah follow up lagi tadi malam, saya sempat kontak. Nah, pagi tadi Pak Saiful sampaikan kalau pagi ini sebenarnya ada agenda, tapi akan diusahakan.
1: Okay.
2: Jadi ini saya bacain aja. Jadi nanti ada lapra ops, mungkin kayak laporan pra operasi ya.
1: Betul.
2: Operasi Patu. Acaranya mulai 8.30 tadi. Jadi Pak Saiful bilang coba lihat nanti ya, bisa keluar dari ruangan jam berapa.
1: Baik.
2: Semoga nanti kita bisa segera dapat informasi lengkapnya.
1: Siap.
2: Dari Pak Saiful soal bagaimana sebenarnya operasi Patu. Even sebenarnya ada beberapa informasi sudah banyak beredar di media ya.
1: Yeah.
2: Soal bagaimana operasi Patu. Tapi nanti kami coba untuk konfirmasi kembali, memastikan Pak Saiful nanti bisa langsung menjelaskan kepada Anda, termasuk kalau ada pendengar yang mau lapor atau pertanyaan tentang operasi Patu. Ini banyak yang keder kalau yang sepeda motornya, kendaraannya misalnya gak lengkap peralatannya.
1: Betul.
2: Termasuk plat nomor ya. Ya kan seru, katanya kemarin kan ada berapa sih, ada 12 apa istilahnya, 12 pelanggaran yang terekam etle ya. Kan sekarang lagi seru nih etle.
1: Nah ya, betul
2: ya. Jadi apa aja tuh gak kemarin sempat dibahas tuh.
1: Nah diantaranya ada misalnya penggunaan plat nomor palsu. Melawan arus ya.
2: Okay.
1: Robos lampu merah nih, yang kebiasaan robos lampu merah pendengar.
2: Gak pakai helm, gak pakai helm.
1: Nah, gak pakai helm nih, biasanya kita dapati ini di wilayah kita banyak sekali nih yang gak lagi pakai helm. Berboncengan lebih dari 3 orang tuh pendengar, jangan sampai dilakukan ya. Tidak menyalakan lampu pada siang hari, walaupun siang-siang lampunya jangan lupa dinyalain pendengar.
2: Kemudian, reading, ya?
1: Betul. Okay. Kalau di wilayah Kota Malang kan gak ada ganjil genap ya sih ya. Mungkin di beberapa daerah ini ada aturan tersebut, jadi harus patuh. Kemudian melanggar rambu dan juga marka jalan pendengar. Terus kelebihan daya angkut dan juga dimensi kendaraan. Tidak pakai sabuk keselamatan kalau pakai mobil tuh pendengar. Jangan, jangan sampai dilupakan ya. Kemudian ketika mengendara pakai roda 2, roda 4, jangan juga menggunakan handphone dan juga melanggar batas kecepatan. Ini yang menjadi 12 poin ya untuk operasi Patu 2026 ini pendengar.
2: Oke, nanti kita coba minta informasi lebih jauh ke teman-teman yang ada di Satlantas. Semoga nanti Pak Saiful sudah bisa meluangkan waktu untuk bisa berbincang bersama kita, menjawab pertanyaan pendengar. Karena kemarin pertanyaan ada yang bilang, Pak, rindu udah lama gak pernah ada tilang gitu.
1: Memang lagi jarang ya sekali kita jumpa ya, Esti
2: kan
1: ya.
2: Kan pakai etlik kan, jadi kayak langsung dapat surat cinta gitu ke alamatnya. Nah, this is the problem. Jadi sekarang banyak motor yang gak pakai plat nomor kan.
1: Betul.
2: Nah, itu kemudian jadi permasalahan tersendiri. Terus kalau misalnya mereka melanggar, ya kan gak kedetek.
1: Bagaimana ini merekamnya ya.
2: Nah, tapi kan sekarang etlik udah ini bisa apa,
1: rekam, mendeteksi wajah.
2: Deteksi wajah.
1: Hmm.
2: Ya, tapi detailnya teman-teman kepolisian yang punya jawabannya ya. Oke, lanjut ada juga komentar dari pendengar yang bergabung bersama kita. Oh, ya ada yang nyorotin soal MBG sih. Kita tunggu saja perkembangan kasusnya ya. Ada yang kasih sorotan soal MBG. Menunggu perkembangan kasus MBG yang sekarang sedang ada penanganan, terutama yang melibatkan mantan ya. Udah bukan kepala BGN lagi,
1: sudah mantan
2: ya. Mantan dan wakil kepala BGN. Ya, kita juga berharap supaya nanti ada hal-hal baru yang berkaitan dengan hal ini. Terutama memang sempat ada informasi soal ini pernyataannya Bu kepala MBG yang baru sih. Bu Nani Deang ya. Itu yang sempat bilang kalau ini MBG sekarang konsepnya sedang digodok untuk bisa lebih hemat APBN. Jadi MBG itu akan dibuat kayak ditangani oleh kantin gitu loh.
1: Okay.
2: Dulu kan sempat ada juga usulan dari pendengar yang bahas
1: kenapa
2: soal ini.
1: Kenapa gak kantin
2: ya,
1: sekolah masing-masing gitu.
2: Kenapa
1: ya.
2: Kenapa kantin sekolah gitu. Jadi dari Badan Gizi Nasional atau BGN itu sudah menyiapkan berbagai skema pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dinilai lebih efisien. terutama untuk kawasan-kawasan yang ada di 3T ini, Arka.
1: Yeah.
2: Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia. Jadi kayak misalnya ada dapur umum atau ada kantin sekolah ataupun sarana komunitas. Jadi nggak perlu bikin dapur baru.
1: Iya, betul.
2: Bayangkan bikin dapur barunya butuh berapa miliar gitu. Nah, Kepala BGN Bu Nani SD yang sempat mengatakan kalau pendekatan baru itu jadi bagian dari upaya untuk efisiensi anggaran, mengurangi pos-pos pengeluaran lah gitu. Jadi nanti ke depan nggak harus bergantung lagi pada pembangunan SPPG baru, terutama di daerah yang punya fasilitas yang sebenarnya bisa dioptimalkan. So kita tunggu saja nanti bagaimana perkembangan selanjutnya. Itu komentar-komentar yang sudah masuk dari pendengar. Saya coba kontak ke teman-teman di aktivis lingkungan dulu ya.
1: Siap. Arga. Baik, terima kasih Esti. Nah, dari beberapa sorotan topik tersebut, pendengar, mungkin di antara Anda mau meninggalkan komentar ya soal tadi kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia hari ini 5 Juni 2026. Masalah pilah sampah aja kita masih suka lalai terkait dengan hal tersebut ya. Tadi Esti Sulistya gambarkan begitu, pendengar, apa yang sudah dia lakukan di kediamannya begitu ya, memisahkan mana kelompok sampah yang kering, mana kelompok sampah yang basah, mana yang bisa dibuat pupuk atau buat kompos begitu, pendengar. Sudahkah hal tersebut juga Anda lakukan? Karena mengingat tadi kalau di wilayah Kota Malang setiap harinya itu 490 ton pendengar sampah masuk ke tempat pembuangan akhir. Nah, bayangkan saja ketika sampah tersebut tercampur aduk tidak terpisah begitu, pendengar, bagaimana para petugas kita dalam mengolah sampahnya ya. Itu kan harus dipisahin dulu mana yang bisa diolah, mana yang tidak, mana yang sampah plastik, mana sampah kaca, mana sampah kemasan, mana sampah organik begitu, pendengar. Ketika kita tidak bantu hal tersebut dari rumah, pendengar, maka prosesnya akan sangat amat panjang begitu ya. Bagaimana Anda terkait dengan hal ini? Bagaimana Anda sudah melakukan pengolahan atau pemilahan sampahkah di wilayah Anda atau di tempat tinggal Anda? Bisa bagi komentar ya di 081555600915. Atau yang mau menyoroti soal MBG, pendengar, tadi Kepala BGN kita yang baru punya ide begitu ya, utamanya di daerah-daerah 3T, nggak usah bangun SPPG baru, tapi memanfaatkan misalnya kantin atau komunitas setempat, dapur umum untuk mengolah MBG di wilayahnya. Ada yang punya pendapat terkait dengan hal tersebut atau sepakat dari Kepala BGN kita yang baru opsinya atau pilihannya atau idenya begitu, pendengar, boleh ya silakan di 081555600915 atau tulis komentar Anda di live TikTok RRI Malang Official. Kita hari ini juga menyoroti soal operasi patu 2026 ya. Jadi berkendara sesuai dengan aturan, pendengar, kalau rekan-rekan kepolisian itu kecelakaan, rekan-rekan kepolisian suka bilang kecelakaan itu awalnya dari pelanggaran lalu lintas. Makanya dalam rangka menekan pelanggaran lalu lintas, ini polisi lagi menyelenggarakan operasi patu 2026. Nah, sebelum lebih lengkap dan juga lebih lanjut membahas terkait dengan hal tersebut, kita refleksikan dulu, pendengar, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni 2026 hari ini. Kita akan berbincang bersama aktivis Sabar Spungli, Sapu Bersih Sampah Nyemplung Kali ya. Ada Mas Dodi Eko Wahyudi sudah bersama kita melalui sambungan telepon. Mas Dodi, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mas Dodi. Mas Dodi, bisa mendengar suara saya dengan jelas tidak, Mas?
3: Ya.
1: Siap.
3: Jelas, Mas.
1: Oke, siap. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia hari ini, Mas Dodi, 5 Juni 2026, Mas.
3: Iya, Mas. Salam lestari.
1: Siap. Oleh karena itu di Sabar Spungli Kota Batu ada giat khusus tidak dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, Mas?
3: Iya, Mas. Kami bersama teman-teman kemarin mensepakati ya sesuai dengan tema juga ya, bahwa memang kita lagi menghadapi keadaan yang luar biasa nggak baik juga. Jadi kami dan beberapa teman dan warga masyarakat Desa Sidomulyo, besok kita mengadakan kegiatan bersih sungai dan bersih mata air Dolo di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu.
1: Oke.
3: Okay. Ya.
1: Baik, besok kegiatannya diselenggarakan ya di Desa Donomulyo.
3: Sidomulyo.
1: Sidomulyo,
3: Mas.
1: Baik.
3: Iya, betul, Sidomulyo. Baik.
1: Diselenggarakan bersama siapa saja ini komponen yang terlibat, Mas Dodi?
3: Iya, Mas. Kami yang pertama jelas, karena memang kami pengen membangun kesadaran masyarakat untuk bisa terlibat. Jadi masyarakat Desa Sidomulyo kami ajak. Kemarin kami sudah mengadakan pertemuan dengan pemerintah Desa Sidomulyo. Kemudian juga kami mengajak beberapa komponen lain, aktivis lingkungan di Kota Batu, termasuk beberapa aktivis mahasiswa juga kemarin dari Pengairan Universitas Brawijaya, kemudian dari Unitri, dari BMUM juga insya Allah akan bergabung juga untuk kegiatan besok.
1: Baik. Nah, kondisi dari sumber air Dolo Desa Sidomulyo itu memang gambarannya seperti apa, Mas? Sehingga rekan-rekan Sabers Pungli dan juga sejumlah elemen tadi bergerak untuk melakukan pembersihan di lokasi tersebut.
3: Iya, jadi memang sebenarnya kondisinya juga tidak terlalu parah juga, Mas. Jadi kondisinya juga karena memang ada di tengah masyarakat. Jadi sebenarnya kami cuma ingin menyadarkan masyarakat bahwa air itu termasuk kebutuhan utama. Jadi kami ingin menjaga energi masyarakat untuk bisa terlibat menjaga mata air tersebut dengan bersih-bersih. Kemudian lingkungannya di sekitar juga kita bersihkan, termasuk ada aliran sungai di sebelahnya itu. Kami lihat kemarin memang ada sampah-sampah yang memang mungkin belum terbawa arus air ya, Mas. Jadi masih ada di situ.
1: Oke. Okay. Ya, biasanya gitu, jenis sampah yang ditemukan kalau di sumber air itu apa saja sih jenisnya, Mas Dodi?
3: Kalau di sumber airnya sebenarnya nggak terlalu banyak, Mas. Paling hanya sisa-sisa kayak tempat sabun, tempat sampo gitu aja. Karena memang sekitar mata itu dipakai untuk padusan, ya, untuk tempat mandi.
1: Oke. Okay.
3: Tetapi kalau yang di sungainya memang kebanyakan kami lihat kemarin itu kresek-kresek gitu. Sisa-sisa pembuangan. Kemudian kami lihat ada beberapa pampers juga, diapers juga yang ada di sana juga. Ya mungkin itu yang nanti akan coba kita bersihkan, Mas, ya. Supaya memang, apa ya, ada keterlibatan masyarakat untuk menjaga sungai bersih dan mata air tetap terjaga.
1: Baik. Gitu, Mas. Sampah-sampah itu dari mana ini kira-kira, Mas Dodi? Sampah kiriman dari mata air yang lebih tinggi atau masyarakat sekitar memang punya kebiasaan yang kurang baik untuk membuang sampah tidak pada tempatnya nih, Mas?
3: Kalau di mata air mungkin ya karena ini, Mas, apa orang-orang yang datang untuk mandi. Kalau kami lihat kan memang kebanyakan mata air itu banyak sekali warga masyarakat lain yang ada di luar mata air itu biasanya datang untuk mandi atau melakukan ritual. Nah, kadang itu yang meninggalkan sampah-sampah itu ya, ada saset sampo, ada sabun mandi, saset sabun mandi seperti itu, atau sisa-sisa yang lain. Kalau yang untuk sampah plastik yang ada di sungai ya kemungkinan dari atasnya, karena kalau kami melihat area di sekitar Sungai Dolo itu yang ada di sekitar mata air itu adalah area ini, Mas, apa tempat jualan bunga yang ada di Jomulo itu. Jadi kayaknya mungkin bukan masyarakat di situ, yang mungkin di atasnya yang membuang sampah-sampah itu.
1: Oke. Okay. Nah, dari sampah yang kemarin, sorry, yang besok dikumpulkan, maka pengelolaannya lebih lanjut akan seperti apa ini, Mas Dodi?
3: Baik, kemarin kami juga sudah melakukan diskusi dengan pemerintah desa Sidomulyo. Jadi sampah yang terkumpul nanti yang pasti akan kami pilah, kami pisahkan berdasarkan jenisnya. Kemudian untuk pengenangan lebih lanjutnya nanti akan dikelola oleh TPS 3R Desa Sidomulyo. Jadi kemarin sudah sepakat bahwa sampah itu tidak akan dibawa oleh Dinas Lingkungan Hidup ke TPA atau kemanapun, tapi nanti akan diolah sendiri oleh teman-teman TPS 3R yang ada di Sidomulyo.
1: Oke, baik. Nah, Mas Dodi, berbicara soal pengelolaan sampah di wilayah Kota Batu, saat ini gimana kondisinya, Mas, pasca dulu kan TPA Telekung sempat ditutup, begitu ya? Masyarakat diminta kembali untuk mengelola dan juga memilah serta menangani sampahnya. Sekarang kemampuan masyarakat mungkin di tingkat desa di wilayah Kota Batu seperti apa dalam penanganan sampah ini, Mas Dodi?
3: Baik, Mas. Dari 24 desa kelurahan di Kota Batu, ya kalau kami melihat sekitar 70-80% sudah bisa melakukan pengelolaan sampah mandiri. Jadi sampah untuk yang anorganik mereka sudah punya bank sampah. Kemudian ada apa ya, Mas, istilahnya rosok ya, rombongan itu. Kemudian untuk organik, pemerintah Kota Batu di era pemerintahan yang sekarang itu mereka punya program rumah kompos. Jadi sisa-sisa makanan, kemudian sampah organik lainnya itu dikompos di rumah kompos yang ada di masing-masing TPS 3R yang di desa itu. Kemudian nanti komposnya itu nanti akan diolah atau dipergunakan lebih lanjut.
1: Okay.
3: Nah, memang ada PR besar, Mas, terkait sampah residu. Sampah residu ini kalau kami, versi kami aktivis itu seharusnya sesegera mungkin itu ditarik dari masing-masing desa untuk dibawa ke insinerator yang memang kebetulan pemerintah Kota Batu punya itu.
1: Oke.
3: Okay. Nah, yang terjadi sekarang memang sementara sampah-sampah itu masih dibakar secara liar oleh masing-masing desa lewat TPS 3R itu. Yang mungkin yang mengakibatkan kondisi udara Batu itu kualitasnya turun.
1: Oke.
3: Okay. Nah, jadi sebenarnya kami menyarankan untuk pemerintah Kota Batu melalui DLH untuk segera menarik residu itu supaya memang pembakaran liar yang ada di masyarakat itu turun, dan pembakaran tersentral yang memang sesuai dengan standarnya adalah di insinerator yang dipunyai oleh pemerintah Kota Batu.
1: Oke. Okay. Sampah residu ini apa sih, Mas Dodi?
3: Sampah residu ini contohnya macam-macam, Mas. Contoh kayak diapers itu. Diapers itu pada saat sudah bersih itu kan memang perlu pengelolaan lebih lanjut. Kalau memang tidak ada pengelolaan lebih lanjut ya memang dibakar dengan insinerator yang memang suhunya itu sesuai dengan standar yaitu sekitar 800 sampai 900 sampai 1000 derajat untuk pembakaran itu. Terus kemudian ada sampah-sampah kayak saset. Itu kan memang tidak ada daur ulangnya, Mas. Sementara memang tidak ada daur ulang yang menangani itu. Kemudian ada kresek-kresek yang nilainya rendah itu, atau yang orang-orang nyebutnya LVP, low value plastic itu. Itu yang memang menjadi residu. Jadi kalau dijual itu nggak ada harganya, itu termasuk barang-barang residu itu.
1: Residu ya, siap. Nah, kembali lagi ke sumber air ini, Mas Dodi. Kita kan juga sudah masuk musim kemarau ini ya. BMKG sampaikan musim kemarau-nya panjang dan juga cenderung kering ini. Untuk menjaga debit mata air di wilayah Kota Batu, selain tadi, selain merawat dari sampah, begitu ya, Mas Dodi. Apa saja ini upaya yang dilakukan ini agar kita nggak ada potensi kekeringan dan juga keterbatasan air bersih di wilayah Kota Batu ini, Mas?
3: Beberapa hal yang kami lakukan berkolaborasi dengan beberapa pihak. Di tahun kemarin, di akhir tahun kemarin, di musim hujan kemarin, kami berkolaborasi dengan Perum Jasa Tirta 1, dengan Pertamina Patraniaga, dengan teman-teman di Suwana itu, kita menyebarkan bibit pohon di masing-masing desa. Salah satu tujuan kita adalah sebenarnya bibit pohon ini itu harapannya akan menjadi titik-titik resapan air, sehingga kondisi mata air itu akan tetap terjaga. Kemudian kami juga dengan Perum Jasa Tirta juga dengan BPS Jelantas itu membagikan biopori-biopori yang kami sebarkan di beberapa desa juga. Salah satunya adalah sebagai apa ya, kita memaksakan air hujan itu untuk masuk ke dalam tanah. Jadi tidak hanya ada di permukaan mengalir ke sungai saja, tapi kita paksa untuk masuk ke dalam tanah dan harapannya itu menjadi resapannya atau menjadi tambahan energi dari mata air yang ada di sekitarnya itu.
1: Baik, harapannya agar jadi resapan ya, jadi kita tabung air begitu ya, Mas Dodi.
3: Betul, Mas. Ya itu yang bisa kita lakukan, Mas. Karena memang kita cuma bisa berupaya ya. Nantinya tetap Tuhan Yang Maha Kuasa yang akan menentukan itu. Betul. Akan menjadi baik dan menjadi air yang banyak.
1: Siap. Mas Dodi, beberapa waktu yang lalu kan kita sempat ngobrol begitu ya, rekan-rekan melakukan pendataan jumlah sumber air yang ada di wilayah Kota Batu, termasuk melakukan perawatan terhadapnya begitu. Perkembangannya bagaimana hingga hari ini, Mas Dodi, terkait jumlah dan juga kondisi mata air kita, Mas?
3: Iya, jadi gini, Mas. Jadi memang kami kan mendata mata air itu kan ada kurang lebih 273 titik. Harapan kami ke pemerintah Kota Batu, kami bisa difasilitasi untuk melakukan semacam rapat pleno dengan desa masing-masing yang punya mata air itu. Harapannya memang mata air itu bisa terverifikasi oleh pemerintah Kota Batu dan dilakukan upaya dan perencanaan termasuk tindak lanjutnya seperti apa terkait penanganan mata air itu. Nah, kebetulan sampai hari ini itu masih belum ada rencana tindak lanjut itu. Jadi data itu ya sementara masih kami simpan. Ya kami mungkin bergerak dengan desa atau dengan aktivis lain atau dengan CSR dari BUMN atau perusahaan lain mengupayakan untuk menjaga mata air itu dengan versi kami. Tetapi secara aturan dari pemerintah sampai hari ini masih belum ada yang menyentuh ke sana.
1: Baik, harapannya ketika sudah didata kan pemerintah tahu ya di mana lokasinya dan harapannya dilakukan perawatan terhadapnya begitu ya, Mas Dodi ya.
3: Betul, Mas.
1: Baik. Nah, Mas Dodi, besok agar masyarakat lebih banyak yang berpartisipasi, kira-kira apa yang mau disampaikan ini terhadap gerakan yang akan dilakukan besok hari ini, Mas Dodi?
3: Iya, jadi sesuai dengan tagline kami adalah kesadaran terlibat. Jadi kami gerakan komunitas Sabar Sepungli ini sebenarnya kan pengen menggugah masyarakat untuk sadar dan terlibat bahwa menjaga lingkungan, merawat lingkungan itu bukan pilihan, tetapi kewajiban. Kemudian yang berikutnya adalah sebenarnya kita itu yang butuh bumi, bukan bumi untuk kita. Kita itu butuh bumi, kita merawat bumi supaya hidup kita berkelanjutan. Jadi pilihannya bukan bumi membutuhkan kita, salah, kita itu butuh bumi. Nah itu yang menjadi semangat kami untuk bergerak ke masyarakat, ngajak mereka untuk berbuat sebisa dan semampunya untuk menjaga lingkungan ini, gitu, Mas.
1: Baik. Mudah-mudahan besok kegiatannya lancar ya, Mas Dodi ya.
3: Amin. Terima kasih,
1: Mas. Di sumber air Dolo, Desa Sidomulyo. Dari jam berapa kegiatannya, Mas Dodi?
3: Kita mulai di jam 7, Mas. Jam 7 ya. Karena memang masyarakat biasanya pagi-pagi itu sudah siap untuk bergerak gitu.
1: Sumber air Dolo, Desa Sidomulyo tepatnya di mana sih, Mas Dodi? Ancar-ancarnya kalau diboleh diberikan gambaran.
3: Ini, Mas. Jalan Gelora Bunga. Jadi di kawasan Pasar Bunga itu, Mas.
1: Oke, Jalan Gelora Bunga ya.
3: Di kawasan
1: ya?
3: Pasar Bunga itu ada zaman Jalan Gelora Bunga. Mata Air Dolo itu ada di sekitar situ. Kelihatan dari jalan kok.
1: Ya. Siap. Diundang ya warga Kota Batu untuk meramaikan kegiatan ini. Mudah-mudahan besok banyak yang berpartisipasi. Matur nuwun, Mas Dodi. Kira-kira masyarakat yang mau ikutan join untuk kegiatan besok bawa peralatan apa saja ini, Mas Dodi?
3: Yang pasti mungkin

0: lingkungan hidup sedunia. Besok pendengar Sabar Sepungli dengan sejumlah elemen masyarakat akan melakukan kegiatan bersih sungai dan bersih sumber air di kawasan Dolo ya, sumber air Dolo, Desa Sidomulyo, tepatnya di Jalan Gelora Bunga pendengar, di kawasan Pasar Bunga. Masyarakat waktu wilayah Kota Batu yang pengen ikut monggo, besok diramaikan ya kegiatannya, sama-sama bersih-bersih mulai jam 7 pagi, bisa bawa peralatan sendiri seperti sarung tangan atau trash bag begitu pendengar, untuk mengumpulkan sampahnya. Sekali lagi besok tanggal 6 Juni 2026 mulai pukul 7 pagi di sumber air Dolo di Desa Sidomulyo, Jalan Gelora Bunga, kawasan Pasar Bunga, Kota Batu pendengar. Nah, saya mau lanjut ke ruang gatekeeper ya, kembali kita geser bersama Esti Sulistia. Kita coba update ini bagaimana hasil komunikasinya dengan Satlantas Polresta Malang Kota, karena kan kita mau agendanya tadi mau minta keterangan soal operasi Patu 2026 ya, ada update-nya terkait dengan hal ini oleh Esti Sulistia. Silahkan Esti.
1: Saya udah janjian dengan Pak Saiful Husen. Tadi pagi kan ternyata ada kegiatan Lapra Ops Ops Patuh. Jadi kayaknya laporan pra operasi-operasi patuh mulai dari jam 8.30. Saya dikirimi foto juga ini. Pak Saiful masih ada di tengah acara bersama dengan teman-teman jajaran pimpinan yang ada di Polres Malang Kota. Jadi Zoom dengan dengan pihak Polda Jawa Timur terkait operasi Patu 2026 masih terus berlangsung. Jadi masih belum bisa meninggalkan ruangan ataupun memberikan penjelasan. Saya berharap nanti saya janjian lagi nih Senin. Siap. Bisa ya Pak gitu. Nah, Senin kan udah tanggal 8.
0: Yeah.
1: Nah, sementara kan operasi Patunya mulai tanggal 8.
0: Dimulai tanggal 8 ya.
1: Sampai 21 Juni ya. Ya, tapi idealnya sebenarnya kan kita enggak harus nunggu ada operasi Patu ya.
0: Betul.
1: Untuk patuh pada aturan.
0: Iya.
1: Yeah. Oke. Okay. Tapi ini jadi catatan penting, nanti kami coba untuk bisa kontak lagi ke Satlantas Polresta Malang Kota. Ya, terima kasih juga untuk yang sudah kasih respon tadi, ada yang kasih support. Ya, ayo jaga lingkungan kita. Bumi ini cuma titipan anak cucu kita. Ini komentar dari pendengar.
0: Ya.
1: Ya gak sih?
0: Betul
1: kita
0: banget.
1: Kita cuma nebeng bentar loh.
0: Betul. Kasihan nanti anak cucu kita kalau bumi tidak terawat dengan baik.
1: Kita rawat baik-baik ya. Kemudian ada yang berharap sebenarnya ada banyak gerakan-gerakan kayak yang dilakukan Sabar Sepungli.
0: Yeah.
1: Karena banyak sampah di sungai yang sekarang masih kita temui. Berantas juga masih banyak sampah. Itu dari pendengar kita nomor akhirnya 092. Kemudian selamat pagi, ada namanya Pak Ahmad di Klayatan. Ini isi pesannya. Okay, sebentar. Operasi Patu kapan, di mana saja? Oh, kalau ini kita nggak bisa jawab ya. Nanti kita tunggu teman-teman kepolisian lah. Tapi informasinya tanggal 8 Juni sampai dengan
0: 21 Juni.
1: Iya, semalam suami saya udah bilang, ada operasi Patu loh. Ya nggak perlu takut lah, wong aku ini selama ini udah patu kok sama aturan lalu lintas. Motor, mobil aman ya, platnya, seat belt jangan lupa dipakai ketika misalnya lagi di jalan.
0: Iya.
1: Ini soal kebiasaan juga sih.
0: Betul. Apalagi sering kita dapati itu pakai handphone itu loh Esti ketika berkendara. Roda 2, roda 4.
1: Iya, saya takut diviralkan loh sama orang kalau lagi di jalan. Jadi kalau ada orang lain yang naik sepeda motor, naik kendaraan roda 2 sambil handphone, bisa-bisanya naik motor sambil WA-an saya.
0: Itu rekan. Dia
1: saya suka bel-bel ting-ting-ting gitu kan. Kayak ngingetin gitu. Halo, keselamatan saya ini juga tergantung pada keselamatan Anda.
0: Betul.
1: Gitu kan. Kalau sampai belehar naik motornya, bisa juga kena orang lain.
0: Betul. Okay. Kadang kita sudah hati-hati, tapi pengendara yang lain yang kurang waspada itulah.
1: Betul. Oke. Informasi soal operasi Patu, sebenarnya ada beberapa yang kita sudah impun ya. Harga bisa sampaikan ke pendengar. Saya coba kontak dulu ke narasumber yang lain ya.
0: Baik.
1: Untuk kita bisa menjawab pertanyaan pendengar yang sudah bergabung di Halo RRI pagi ini.
0: Siap. Ada. Terima kasih. Esti. Sementara dari Satlantas Polresta Malang Kota pendengar, masih ada koordinasi, masih ada rapat ya bersama dengan rekan-rekan jajaran dari Polda Jawa Timur terkait mungkin persiapan operasi Patu 2026 ya. Jadi hingga saat ini masih belum kita bisa sambung perbincangannya. Namun pendengar, sekali lagi ya, operasi Patu 2026 itu dari Korlantas Polri sudah menentukan tanggalnya, dari tanggal 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi ini mengedepankan penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis digital pendengar. Komposisi pendidikannya adalah 60% itu berdasarkan tilang elektronik ya, atau ETLI, 30% tilangnya manual, dan 10% teguran simpatik. Jadi pendengar, terkait dengan rincian mengenai operasi Patu 2026, sasaran utamanya pelanggaran adalah, maksud kami adalah sasaran utama pelanggarannya adalah terkait penindakan difokuskan pada pelanggaran yang menghambat efektivitas sistem tilang elektronik atau ETLI, pelanggaran kasat mata, serta potensi fatalitas kecelakaan. Jadi diantaranya misalnya plat

0: nomor kendaraan itu dicopot, tidak dipasang, ataupun sengaja dimodifikasi atau ditutupi stiker, pengendara yang melawan arus lalu lintas, kemudian pelanggaran kasat mata lainnya, misalnya tidak pakai helm, tidak menggunakan safety belt, dan pelanggaran di bawah umur pendengar. Dan fokus wilayah serta pendekatan operasi ini mengusung konsep mandiri kewilayahan, yang berarti strategi penindakan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Untuk wilayah Jawa Timur, khususnya area sekitar Malang dan juga Junrejo, pelaksanaan dikoordinasikan oleh Polda Jatim dan juga Polres tempat sesuai dengan arahan Korlantas pendengar. Jadi tadi ada 12 poin ya, pelanggaran yang bisa terekam oleh ETLI. Di antaranya misalnya menggunakan plat nomor palsu, melawan arus, menerobos lampu merah, tidak pakai helm pendengar, berboncengan lebih dari 3 orang, tidak menyalakan lampu pada siang hari bagi sepeda motor, melanggar aturan ganjil genap bagi daerah yang memperlakukan, kemudian melanggar rambu dan juga marka jalan, kelebihan daya angkut dan juga dimensi kendaraan, tidak pakai sabuk keselamatan, mengemudi sambil mengoperasikan smartphone atau handphone, dan juga melanggar batas kecepatan pendengar. Nah, surat konfirmasi tilang itu jangan diabaikan pendengar. Kalau Anda sudah dikirimi surat tilang dari ETLI, maksud kami adalah surat tilang ETLI, sebaiknya tidak diabaikan ya. Pasalnya bila diabaikan, STNK Anda itu bakal diblokir. Kalau sudah diblokir, tidak diurus, pemilik kendaraan tidak bisa mengurus perpanjangan sampai denda tilangnya itu dibayarkan. Kalau denda tilang sudah dibayar, baru blokirnya itu bisa dibuka pendengar. Nah, pengiriman surat konfirmasi itu akan dilakukan melalui berbagai cara, termasuk surat konfirmasi juga dikirim melalui WhatsApp, SMS, dan juga email. Diketahui dalam surat konfirmasi tersebut ada foto, kemudian lokasi kejadiannya, waktu kejadiannya, serta nomor referensi dari pelanggar, begitu pendengar. Nah, terkait dengan hal ini, pelanggar juga diminta untuk melakukan konfirmasi di situs resmi yaitu ETLI, tanda hubung korlantas.info/ID. Nah, gimana caranya, begitu pendengar, mekanisme ETLI ini? Kalau di wilayah Kota Malang, di jalan-jalan protokol sudah beberapa titik terpasang ya. Jadi ETLI ini proses merekamnya pendengar, jadi pelanggaran terekam oleh kamera ETLI dan juga dikirim ke sistem, kemudian data kendaraan itu diverifikasi melalui sistem ERI, surat konfirmasi kemudian dikirim ke alamat pemilik kendaraan melakukan konfirmasi melalui situs ETLI atau posko ETLI, kemudian tilang diterbitkan pendengar. Jika pelanggaran itu terbukti, lantas STNK yang diblokir sementara pendengar, ini jika pemilik kendaraan melakukan konfirmasi atau tidak menyelesaikan kewajibannya. Jadi sekali lagi, kalau Anda dapat surat tilang dari ETLI ya, dari Electronic Traffic Law Enforcement, jangan diabaikan pendengar. Kalau tidak, STNK Anda akan diblokir. Jadi nggak bisa perpanjangan STNK begitu ya, sebelum denda tilangnya itu dibayarkan. Jadi ETLI, surat tilangnya itu lewat WhatsApp, lewat email, begitu pendengar. Ada pula yang dikirimkan ke alamat rumah masing-masing, ada fotonya, begitu pendengar, ada lokasi waktu kejadiannya di mana, kemudian posisinya seperti apa, waktunya kapan, begitu pendengar, secara detail menggambarkan pelanggaran yang kita lakukan. Jadi nggak usah nunggu, sekali lagi terkait dengan operasi patuh ya, harapannya kita kapanpun kita berkendara juga pasti harus mematuhi rambu-rambu dan juga aturan dalam berkendara, karena sekali lagi kalau rekan-rekan kepolisian itu bilang pendengar, kecelakaan lalu lintas itu berawal dari pelanggaran lalu lintas. Jadi mohon ketika berkendara, berkendara dengan tertib, memperhatikan hak pengguna jalan yang lain, kontrol kecepatan Anda, begitu pendengar, kemudian patuhi dan juga selalu indahkan rambu-rambu dan juga aturan dalam berkendara. Semoga semuanya selamat sampai dengan tujuan ya, apapun aktivitas ataupun kegiatan Anda hari ini utamanya. Saya mau lanjut lagi ke gatekeeper, ada Esti Sulistia mau update lagi nih pendengar. Silakan Esti.
1: Ya, saya barusan kontak sama teman-teman di Walhi Jawa Timur, Mas Indra ini. Tadi saya kontak di Mas Indra ini adalah Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur. Sebenarnya ada banyak catatan tentang Hari Lingkungan Hidup, tapi pagi ini sedang ada kegiatan Zoom yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi next time kita coba agendakan. Lanjut, saya mau sapa ada pendengar yang gabung. Nampaknya tadi mendengarkan dialog Arga bersama dengan Pak Gatot BPBD soal potensi bencana di musim kemarau. Ada pencermatan soal kondisi di Arjuna itu, kalau kemarau seringkali ada kawasan yang terbakar. Ya kan, biasanya kita ada di sini bisa kelihatan tuh.
0: Betul.
1: Kalau kemarau datang ada titik api di kawasan Arjuna. semoga sudah bisa diantisipasi. Lanjut, ada juga pertanyaan, perlu ngobrol dengan damkar nih, gimana caranya untuk memadamkan api supaya kita siap ketika misalnya ada kebakaran.
0: Betul.
1: Ya. Ini banyak ini ya, apa sebenarnya banyak ilmunya loh, yeah, kalau sama damkar. Kapan hari kita sempat dialog sama Pak Santoso Wardoyo ya, dari damkar Kota Batu. Kami diajari di program Kentongan Arga, masih ingat kan? Pak Santoso ke kantor tuh bawa itu loh, selimut apa sih, anti api ya?
0: Yeah.
1: Jadi kalau misalnya kompor yang meleduk terbakar atau ada gas yang bocor kebakaran, kita diajarin gimana caranya supaya bisa memadamkan api. Nah, ini Pak Santoso ternyata barusan jawab WA saya, baru saya sapa. Selamat pagi, salam sehat Pak Santoso. Termasuk misalnya kita harus punya tabung apa sih, apar. Terus beberapa apa sih skill kita untuk memadamkan api supaya kita bisa menolong diri kita terlebih dahulu ketika misalnya ada api. Karena Pak Santoso sudah respon, saya ngobrol sama Pak Santoso dulu ya. Siapa tahu bisa langsung on air bareng sama kita. Ini ngasih ilmu soal menghadapi kebakaran, mulai dari kebakaran kecil di rumah.
0: Baik, siap Esti. Nah, itu dia tadi pendengar, ketika musim kemarau itu potensi selain keterbatasan air bersih ya, kalau di wilayah Kabupaten Malang, kita dulu ingat di wilayah Singosari, Lawang, kemudian Malang Selatan, itu luar biasa kekeringan, bahkan dulu waktu masuk musim penghujan pun masih terjadi kekeringan. Selain itu, kebakaran hutan lahan, kita antisipasi pendengar, tadi di wilayah Kota Batu, tadi Pak Gatot juga gambarkan begitu ya, yang lagi rawan itu kalau kebakaran hutan lahan di wilayah Kota Batu itu di wilayah pergunungan Panderman, kemudian di sekitar daerah perbukitan begitu pendengar, dan juga titik-titik lain di wilayah Kota Batu ya, yang patut diwaspadai. Nah, kalau terkait dengan kebakaran pemukiman atau di wilayah perkotaan, itu juga pasti meningkat ketika musim kemarau pendengar, aktivitas kita yang kita sering lalai ya, misalnya yang menyebabkan korsleting listrik atau buang putung rokok sembarangan, bakar sampah sembarangan, begitu pendengar, ataupun masak di tinggal, kemudian kita lupa menyalakan kompor, tidak dimatikan, itu berpotensi sekali terjadi kebakaran di wilayah pemukiman. Nah, kalau di wilayah pemukiman, penanganannya itu dilakukan oleh dari Dinas Pemadam Kebakaran dan juga evakuasi. Tadi informasinya seperti itu dari Pak Gatot BPBD Kota Batu. Nah, lantas pendengar, kalau di wilayah pemukiman, seperti apa caranya untuk kita bisa memadamkan api tanpa panik dengan peralatan yang bisa kita persiapkan dalam rangka kita mengantisipasi ya bencana kebakaran di lingkungan kita, utamanya di musim kemarau ini. Kita nanti segera akan berbincang bersama Bapak Santoso Wardoyo dari Damkar dan juga evakuasi di wilayah Kota Batu pendengar. Karena patut menjadi pengetahuan, jadi skill dan juga cara yang harus kita ketahui, karena musim kemarau 2026 ini dari BMKG gambarkan itu panjang dan juga cenderung kering. Ketika musim kemarau panjang terjadi, itu potensi kebakaran di wilayah perkotaan atau di pemukiman itu tinggi juga bisa terjadi. Kali ini kita sudah bisa berbincang pendengar dari Pemadam Kebakaran Kota Batu, ada Pak Santoso Wardoyo. Sudah bersama kita melalui sambungan telepon. Pak Santoso, assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Kabar baik hari ini Pak Santoso, sehat ya?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke. Pak Santoso, boleh diberikan ini Pak, mungkin pengetahuan tips kepada para pendengar cara memadamkan api ketika terjadi kebakaran di pemukiman kita ini, Pak Santoso. Kira-kira apa saja yang patut dipersiapkan ini, Bapak?
2: Oh iya, terima kasih. Jadi sebelum saya masuk nanti ke pencegahan maupun penanggulangan dininya, ini saya sampaikan juga bahwa memang pada saat musim kecenderungan untuk terjadinya kebakaran resikonya lebih tinggi karena didukung faktor alam, terutama kalau kemarau itu memang tingkat kelembapan udara itu rendah. Tingkat kelembapan udara rendah sehingga sangat mudah terjadinya panas. Nah, yang perlu diantisipasi terutama untuk di lingkungan perumahan, yang pertama untuk pencegahan. Jadi pencegahan tetap kita sarankan dari segi listrik, tetap harus kita cek secara berkala. Terus juga gunakan peralatan yang memang standar SNI, dan cuma cari yang murah. Tapi yang penting diutamakan keamanan dan keselamatannya dulu. Terus kemudian juga pada saat musim kemarau, yang perlu diantisipasi adalah juga kebakaran yang disebabkan oleh api terbuka. Api terbuka itu berupa api yang memang ada nyalanya. Jadi mulai dari aktivitas untuk bakar sampah, nah ini ada beberapa tips. Yang pertama yang harus diketahui sebelum melakukan pembakaran sampah, harus dibuat semacam lubang. Jadi kalau orang dulu bilang bikin juglangan. Nah, juglangan ini lebih aman daripada kita membakar sampah di tempat terbuka. Karena nanti setelah pembakaran itu lebih bagus ditimbun dengan tanah sehingga baranya tidak sampai tertiup angin dan bisa menyebar kemana-mana. Terus kemudian juga setelah kita membuat lubang untuk membakar sampah, juga perhatikan arah angin. Wind direction-nya, arah anginnya kita perhatikan. Jangan sampai arah anginnya itu menghadap ke benda-benda yang sudah terbakar, masuk mungkin salah satunya rumah kita. Jadi misalkan membakar sampah, perhatikan arah anginnya jangan sampai mengarah ke tempat yang berbahaya, bisa ke rumah ataupun mungkin ke bangunan dan lain sebagainya. Terus kemudian yang paling penting harus perhatikan adalah pada saat kita membakar sampah harus benar-benar ditunggui. Harus ditunggu sampai dengan selesai dan dipastikan bahwa sudah padam. Sudah padam pun untuk pencegahan agar tidak terjadi kebakaran harus dipastikan barangnya sudah tidak tersisa. Nah, dengan cara pertama bisa ditimbun atau mungkin juga nanti disiram dengan air sehingga yang dikhawatirkan barangnya ini nggak sampai menyebar tertiup angin yang bisa menyebabkan kebakaran. Terus kemudian salah satunya juga selain aktivitas membakar sampah, juga ini yang perlu diwaspadai adalah kebakaran di lahan-lahan terbuka. Seperti banyak diketahui bahwa di sekitar pemukiman banyak lahan-lahan yang mungkin masih kosong, di situ banyak sekali alang-alang, rumput-rumput kering dan lain sebagainya. Ini dipastikan juga jangan sampai membuka atau membakar lahan untuk membersihkan lahan tersebut dengan cara membakar, karena ini sangat berbahaya. Biasanya kalau pada saat musim kemarau itu akhirnya tidak terkendali, yang tadinya ingin membakar sedikit itu cepat sekali melebar karena didukung oleh cuaca kering dan tiupan angin biasanya akan datang. Nah, ini harus diwaspadai sehingga sesedikit mungkin itu dihindari untuk membakar lahan untuk membersihkan dari semak belukar. Dan ini perlu diketahui oleh masyarakat bahwa untuk aktivitas pembakaran lahan manakala nanti menyebabkan kebakaran, ini sudah termasuk dalam faktor kesengajaan. Dinilai faktor kesengajaan itu nanti bisa dikenakan sanksi pidana. Biasanya kalau memang ada unsur kesengajaan, kita juga bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Nanti ada sanksinya, bisa berupa denda ataupun pidana kurungan.
0: Baik, siap.
2: Terus kemudian juga
0: J,
2: ini yang agak spesifik beberapa kejadian di musim kemarau itu di Batu itu masih banyak masyarakat yang memelihara hewan ternak berupa kambing ataupun sapi. Nah, ini kita ingatkan juga pada saat memberi makan, biasanya kalau tidak habis itu kebiasaan mereka dibakar. Sisa-sisa rumputnya dibakar, tapi di tempat kandang tersebut. Biasanya dimaksudkan untuk menghilangkan nyamuk dan lain sebagainya. Nah, ini kita sarankan juga harus dihati-hati, karena di situ juga banyak kejadian yang tadinya cuma bakar rumput sisa makan, akhirnya terbakar semua kandangnya beserta ternaknya.
0: Baik, siap.
2: Tolong benar-benar dikendalikan dan juga benar-benar di sama seperti membakar sampah, dipastikan bahwa sudah benar-benar padam dan tidak sampai meninggalkan bara.
0: Baik, Pak Santoso Wardoyo, terima kasih banyak Bapak untuk tips dan juga beberapa hal yang patut kemudian kita perhatikan selama musim kemarau agar kebakaran di wilayah kita tidak terjadi ya Pak. Nanti secara teknis seperti apa memadamkan api, kita coba sambung kembali ya Pak Santoso untuk bincang-bincang bersama pendengar ya Pak. Salam sehat Pak Santoso Wardoyo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama Bapak Santoso Wardoyo SSTP, Kepala Bidang Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batu ya. Mudah-mudahan jadi informasi yang bermanfaat untuk Anda. Kita jelang musim kemarau dengan aman, tidak ada kebakaran hutan lahan ataupun pemukiman di wilayah Anda. Dan informasi tersebut pendengar sekaligus menjadi akhir dalam perjumpaan kita dalam Halo RRI hari ini 5 Juni 2026. Anda bisa terus simak Halo RRI dari hari Senin, kemudian Rabu dan juga Jumat setiap pukul 9 hingga pukul 10 di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih telah menyampaikan suara Anda di Halo RRI Pro 1 RRI Malang.
0: Sekaligus saya Arga Saputra juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Sesaat lagi akan ada Dial Laras yang temani Anda. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Beragam program, informasi dan juga lagu-lagu pilihan masih akan terus menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Arga Saputra pamit undur diri pendengar. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat untuk Anda semua.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial.

0: Malang siang ini hadir kembali pendengar. Bersama saya Diah Laras hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan hadirkan dialog interaktif Malang siang ini. Sanksi ya untuk hari ini temanya yaitu tentang mengatasi adiksi nikotin, panduan sehat hidup bebas rokok. Nanti akan berbincang bersama dengan narasumber kami dalam dialog sanksi atau suara anti narkoba, korupsi dan judi. Hari ini bersama dengan psikiater dari Rumah Sakit Rajiman Widyodiningrat Lawang ada Dr. Miftahul Huda SPKJ. Nanti akan hadir di Studio Pro 1 RRI Malang dalam dialog siang hari ini ya. Hingga nanti saya akan temani Anda dalam Malang siang ini hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum kita mulai untuk dialog pagi hari ini, kita akan update terlebih dahulu perkiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya. Sudah tersambung bersama kami forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Malang, ada Bu Retno yang akan menyampaikan informasi seputar perakiraan cuaca di wilayah Malang Raya untuk hari ini. Selamat pagi, Bu Retno.
1: Selamat pagi, Mbak Lara.
0: Kabar baik pagi hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, Bu Retno monggo untuk disampaikan informasi perakiraan cuaca di Malang Raya hari ini.
1: Pendengar RRI Malang Raya dimanapun Anda berada, dapat kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini ya, hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Cuaca hari ini diprediksi dominan cerah dan berawan. Kemudian suhu udara diprediksi berkisar antara 16 hingga 30 derajat Celcius. Jadi kalau di dini hari lumayan dingin ya, hingga 16 derajat Celcius. Ya. Kemudian untuk suhu kelembapan udara diprediksi berkisar antara 54 hingga 98%. Untuk arah angin diprediksi dari arah timur laut. Kecepatannya mencapai 25 km per jam. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur diprediksi berkisar mencapai 2,5 meter atau masih kategori sedang. Demikian Mbak Lara.
0: Ya, baik. Apakah ada himbauan khusus Bu Retno terkait perakiran cuaca hari ini?
1: Untuk hari ini potensi hujan bisa dibilang tidak ada ya, jadi aman untuk pendengar RRI yang merencanakan atau punya rencana untuk ini ya, beraktivitas di luar ruangan aman ya sementara ini. Kemudian tetap jaga kesehatan ya, tingkatkan daya tahan tubuh ya, karena mengingat saat ini perbedaan suhu di pagi hari sangat dingin ya Mbak ya, kemudian siang hari panas seperti itu kan. Jadi tetap menjaga kesehatan. Kemudian mulai ini sekarang sudah memasuki musim kemarau ya, mulai ini kita menghemat air ya, menghemat penggunaan air bersih seperti itu untuk mengantisipasi atau menghindari krisis air bersih seperti itu kan ya. Kemudian hindari atau waspada kebakaran hutan karena jadi yang berkegiatan di lahan atau di hutan seperti itu kan kondisinya sudah mulai kering ya, sangat rentan untuk terjadinya kebakaran lahan seperti itu ya. Mungkin itu Mbak, terus pantau informasi dari BMKG, baik itu perakiran cuaca maupun peringatan dini dari BMKG melalui web maupun web resmi kami BMKG maupun di info BMKG, aplikasi info BMKG seperti itu Mbak.
0: Ya baik, terima kasih informasi yang disampaikan Bu Retno, selamat kembali beraktivitas, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Lara.
0: Ya, pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca di wilayah Malang Raya untuk hari ini. Dan kami akan update informasi terbaru dalam Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
0: Lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat, ratusan lansia ikuti peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 RSUD Grati. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Pasuruan, Emil Akbar.
2: Mereka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2026, Rumah Sakit Umum Daerah Grati bersama dengan tim penggerak PKK menggelar beragam kegiatan, salah satunya dengan melibatkan ratusan orang paguyuban lansia Sister Perisi Plus dengan mengikut sertakan mereka dalam lomba menghias hasil kebun dari mereka sendiri. Saya sudah bersama dengan Direktur RSUD Grati, Ibu Dr. Gigi Diharetno Lestari. Assalamualaikum, Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibu, apa saja kegiatannya?
3: Oh ya, alhamdulillah, dalam memperingati Hari Lanjut Usia yang ke-30, kita hari ini dengan paguyuban Sister Perisi Plus yang ada di RSUD Grati merayakannya bersama-sama dan dihadiri oleh ibu kita, Ibu Ketua Tim Dharma Wanita, Ibu Ketua Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan, yaitu Ibu Dr. Gigi Hajah Merita Rusdi Sucetjo. Jadi kegiatan ini sangat-sangat bagus dan Ibu Ketua Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan itu, Ibu Mela, Bunda Mela kita panggilnya, sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang ada di RSUD Grati. Jadi mulai tadi senam, terus sama Ibu Bunda Mela kita petik kebun lansia. Jadi Pak Coy tadi ada serai merah, terus juga panen ikan lele sama nila dan juga pohong. Jadi setelah itu Ibu sama lansia-lansia ke kafenya rumah sakit, yaitu di situ untuk mencicipi masakan yang dijual di kafe. Jadi itu produk lansia yang dijual di kafe rumah sakit Grati. Jadi setelah itu acaranya dilanjut ke lantai 3 di aula. Jadi di sana ada seremonial, ada juga atraksi-atraksi dari lansia-lansia dan juga ibu Bunda kita, Bunda Mela, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan menilai sebagai ini juri lansia itu di dalam memasak dan menyajikan makanan yang sehat dari hasil kebun dan budidaya ikan yang ada di rumah sakit Grati.
2: Ibu dengan istilahnya memfasilitasi semua lansia-lansia yang sekarang jumlahnya sudah mencapai berapa banyak?
3: Lansia paguyuban ini kurang lebih ada 150 yang aktif. Itu. Jadi 150 ini yang sudah terlayani pelayanan di RSUD Grati. Jadi di RSUD Grati itu kita ada pelayanan yang juga ada grup WA yang juga konsultasi dokter spesialis. Jadi kita bisa mengontrol kesehatannya para lansia ini.
2: Itu saja, Ibu. Ya. Baik, terima kasih. Dari statement lengkap langsung dari Direktur RSUD Grati terkait dengan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 tahun 2026 di RSUD Grati. Emil Akbar, Pro 1 RRI, terus mudarat ke Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya pendengar, kita ada dalam segmen dialog interaktif Malang siang ini ya. Kali ini seperti yang sudah saya sampaikan bahwa pagi menjelang siang kita ada dalam dialog interaktif program prioritas nasional sanksi suara anti narkoba, korupsi dan judi. Dan hari ini temanya adalah tentang bagaimanakah mengatasi adiksi nikotin. Jadi ada panduan sehat hidup bebas rokok nanti yang akan dijelaskan oleh narasumber kami yang hadir di studio Persatu RRI Malang. Ada Dr. Miftahul Huda SPKJ selaku psikiater dari Rumah Sakit Rajiman Widodo Diningrat Lawang. Saya juga mengajak Anda untuk bergabung pagi hari ini, silakan melalui WhatsApp di 081-555-600-915 hingga nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini pagi atau siang ya sebenarnya ya, pagi menjelang siang, ada Dr. Miftahul Huda yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum, selamat pagi dokter.
2: Selamat pagi, Mbak Laras.
1: Kabar baik?
2: Kabar baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Saya manggilnya, ini pertemuan kedua sebenarnya, Dr. Miftahul, ya?
2: Dr. Huda.
1: Dr. Huda aja, oh, baik, siap. Dr. Huda, ini pertemuan kedua juga masih membahas tentang bagaimanakah mengatasi adiksi rokok, ya?
2: Ya.
1: Sampai sejauh ini juga orang kayaknya memang rokok itu selalu ya, kayak mengiringi aktivitas sehari-hari. Para perokok ini kayak susah untuk berhenti gitu. Atau sejauh ini fenomenanya gimana? Kalau semakin kesini, melihatnya
2: kalau
1: gimana?
2: Kalau saya melihat itu, trennya tuh seorang tuh sekarang sudah harusnya sudah tidak merokok lagi ya. Karena informasi-informasi tentang kesehatan, tentang itu sudah banyak sekali. Apalagi di internet itu kan sudah banyak dampak dari merokok itu, baik bagi perokok pasif maupun aktif. Kan sudah banyak, harusnya mereka sudah mendapatkan informasi yang cukup ya, sehingga mereka sudah harusnya sudah berhenti merokok.
1: Tapi sejauh ini dilihatnya gimana dokter, trennya mulai menurun gitu atau beralih nih dokter?
2: Ya bisa aja trennya itu sekarang pakai yang liquid itu ya, itu. Tapi sebenarnya dampaknya juga sama, berbahaya juga untuk kesehatan kita.
1: Oke, siap. Mungkin bisa diberikan gambaran dokter, kenapa sih atau apa sebenarnya yang terjadi pada orang yang kecanduan merokok ya? Karena kan biasanya susah berhenti gitu. Kadang ada orang niatan berhenti merokok, paling dapat berapa hari, ujung-ujungnya balik lagi gitu. Kayak ada yang kurang atau sebenarnya apa sih yang terjadi ketika ada orang tuh yang kecanduan merokok, dokter?
2: Ya, kecanduan istilah dari medis mungkin adiksi ya,
1: adiksi.
2: Nikotin ya. Itu merupakan ketergantungan terhadap nikotin yang menyebabkan dorongan yang kuat untuk terus merokok ya. Sudah merokok coba-coba satu kali atau sedikit, terus tiba-tiba lama-kelamaan dia akan sulit untuk berhenti ya. Dengan menggunakan nikotin atau produk tembakau. Itu pengertian dari adiksi nikotin ya. Kenapa orang merokok kok bisa terjadi ketergantungan ya? Karena kalau kita sudah merokok ya, dikenalkan oleh nikotin, tubuh kita itu akan merespon ya, ada reseptor di situ yang cocok untuk nikotin, sehingga dia akan menimbulkan perasaan mungkin rileks, senang ya, enak atau nyaman ya. Kondisi stres juga rileks ya, apa tuh mulai merasa bahwa dengan merokok itu dia akan lebih relax dan menikmati kehidupan ini, padahal itu kedepannya dia akan berdampak pada kesehatannya.
1: Baik, ada yang harus dibayar gitu ya dokter ya, ya? Jadi dari kesenangan yang didapatkan atau rasa apa tadi, rilis tadi ya, stres-stresnya ini ternyata ada yang harus dibayarkan di belakang malah kesehatan ini yang ditaruhkan begitu dokter. Mungkin bisa diberikan gambaran apakah di untuk adiksi dari merokok ini sama dengan adiksi-adiksi yang lain dari mungkin alkohol atau mungkin zat adiktif lain begitu dokter?
2: Patofisiologinya sama, mirip dengan adiksi yang lain. Jadi kerjanya juga ditangkap, nikotin ditangkap oleh reseptor, reseptor mempengaruhi dopamin, dopamin memberikan kesenangan. Terus kemudian kalau kita berhenti ya, dia akan merasa gelisah ya, ketika rokok lagi dia akan akan gelisah kalau nggak ada rokok, sehingga harus terpenuhi rokok itu baru bisa tenang. Bisa akhirnya menimbulkan itu adiksi, kemudian menimbulkan habituasi atau kebiasaan ya merokok, sehingga sulit sekali untuk dihentikan karena ada perasaan senang di situ. Jadi ya tapi dia ada ini bagi pecandu rokok itu ke depan itu ya bisa berpengaruh pada kesehatannya ya. Misalkan dia mempunyai comorbid diabetes atau ya bisa muncul itu lebih memperberat gitu.
1: Oh, baik.
2: Ya, dia mempunyai asma, asmanya juga lebih berat kayak gitu.
1: Oke, siap. Jadi ini bisa apa ya berdampak pada kesehatan. Tadi juga disampaikan oleh Dr. Huda tentang apa comorbid diabetes, asma semuanya ya. Padahal biasanya
2: kalau dia mempunyai bakat terhadap tumor dan sebagainya, tumor paru ya dia akan muncul gitu. Ya. Jadi pemicunya banyak ya. Salah satunya adalah
1: merokok ini. Baik. Saya masih ingat sekali itu kalau di apa ya, di dunia digital itu dari zaman dulu masih ada itu ya rekaman video bahwa bagaimana perbedaan paru-paru nih dokter ya, yang merokok yang warnanya hitam terus habis itu yang sehat yang seperti apa. Kayaknya enggak ngefek dokter berarti. Itu gimana nih?
2: Ya kabarannya ya. Ya kalau enggak ngefek ya memang kita jarang melihat apa itu dampak buruk ya kita dari ini. Kalau kita setiap hari dipapar apa tuh di bungkus rokok itu dipapar, digambari orang yang tenggorokannya sudah
1: bolong
2: gitu,
1: gitu
2: aja kita nggak takut.
1: Siap.
2: ya memang karena apa? Karena yang di apa itu yang di rasakan oleh perokok itu kesenangan itu.
1: Kesenangan itu ya. Jadi mengalahkan rasa khawatirnya ya. Jadi tetap sulit untuk lepas dari kebiasaan, karena tadi dokter juga menyampaikan dari rasa nyaman, rasa tenang yang diperoleh kemudian muncul adiksi dan memunculkan habituasi itu tadi, jadi kebiasaan gitu. Nah dokter, biasanya kan apakah memungkinkan kalau misalnya di lingkungan keluarga ini adalah keluarga yang tidak merokok, maka keturunannya juga pasti nggak merokok, atau dari lingkungan yang merokok pasti diturunkan nanti habit-habit itu. Nah bagaimana caranya supaya bisa lepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk ini, misalnya dari keluarga ingin memutus tuh gimana dokter?
2: Ya sebenarnya kalau perokok itu bukan genetik ya, bukan diturunkan, tapi ya karena mungkin sosial ya, pengaruh sosial ya, pertemanan atau mungkin awal-awal coba-coba dan lain sebagainya itu ya. Jadi kalau genetik saya belum mendapatkan penelitiannya ya. Tapi kalau perokok karena pengaruh sosial itu sudah banyak.
1: Mungkin lahir dari lingkungan yang merokok kan, jadi anak kan melihat ya bahwa oh bapak merokok misalnya, atau kakak laki-laki merokok.
2: Ya, bisa jadi begitu. Gimana cara ya kita selain edukasi ya kita beri ini apa? Selain dukungan dari keluarga itu juga penting. Apalagi merokok itu mereka merokok itu gampang berhenti. Jangan dikira susah sekali berhenti. Ya, itu butuh dukungan atau perhatian dari keluarga atau mungkin yang paling dekat siapa, teman atau peer group. Peer groupnya mungkin teman-teman, ayo kita nggak usah merokok ya. Mungkin komitmen dari diri dan teman-temannya itu yang paling penting.
1: Nah, dokter, ini bisa diberikan gambaran begitu ya? Apa sih tanda-tandanya kalau seseorang itu sudah mulai adiksi terhadap nikotin? Ada juga kan yang merokok itu hanya untuk kesenangan aja, maksudnya cuman biasanya satu kotak itu bisa sampai lama habis gitu. Tapi ada juga yang sehari itu berapa kotak itu sudah habis begitu. Dokter, nah tanda-tandanya orang tuh sudah adiksi terhadap nikotin tuh ada nggak sih, dokter?
2: Ya, gambarannya ya mungkin subjektif ya, tetapi gambarannya mungkin ada kalau kita sudah merokok terus kemudian sulit berhenti, kita kendalikan diri juga sulit, itu sudah mulai ada tanda-tanda ketergantungan. Ya, kemudian ada kalau kita nggak merokok ada gejala putus zat atau putus nikotin, withdrawal ya, gelisah, mudah marah, terus kalau melakukan sesuatu sulit konsentrasi. Ya, sehingga jika diberi rokok mungkin lebih baik, misalkan kayak gitu perasaannya. Terus dia mengatakan bahwa itu bagian dari apa itu kesehatan, padahal ya enggak. Ya, itu tanda-tanda dari ketergantungan ya. Kemudian ada jika dia sudah merokok kemudian berhenti, dia selalu obsesi pengen merokok lagi, mulai ketergantungan ya. Terus karena dia merokok terus ada ketergantungan, mungkin frekuensi untuk merokok lebih banyak lagi, itu mulai tanda-tanda adanya ketergantungan, peningkatan konsumsi rokok.
1: Oke, siap. Ya. Mungkin bisa di ini nggak sih, dokter, kalau yang sejauh ini dokter tangani gitu ya di Rumah Sakit Rajiman Widyo di Ningrat, ada yang curhat atau mungkin bisa melihat begitu, usia-usia berapa sih, dokter, yang paling muda atau mungkin mereka sudah mulai merokok atau mereka saking adiksinya tuh sehari bisa habis sampai berapa bungkus rokok?
2: Nah, bervariasi ya. Kalau yang saya tangan di RSC itu mulai remaja sampai lansia. Ya. Tapi kalau kita temukan merokok itu ya bisa mulai SD, mulai anak-anak ada yang merokok. Siap. Ada loh itu ya. Tetapi bervariasi tergantung apa. Kalau di pesantren-pesantren mungkin banyak yang merokok, anak-anak merokok ya. Pesantren itu. Jadi bervariasi menurut saya.
1: Baik. Pernah yang ditangani sama dokter Huda sampai berapa adiksi, orang adiksi itu dia bilang sehari sampai berapa bungkus, dokter? Wah,
2: banyak ya. Kalau yang saya tangani di RSI itu bisa sehari 4 bungkus ya. Oh, ada okay. Ya, satu bungkus itu berapa isinya?
1: 12-16 ya, ya. Wah, tinggal dikalikan
2: ada,
1: aja.
2: Ada yang ada yang dia bangun tidur terus merokok sampai mau tidur lagi, ada.
1: Itu sudah benar-benar adiksi sekali. Dan itu pasti membuat gimana, dokter, kan juga pasti berdampak pada orang sekitar kan, keluarga, apalagi kalau ada anak-anak, apalagi kalau ada balita, bayi gitu, yang akhirnya menjadi apa, perokok pasif istilahnya. Ya,
2: itu jarang disoroti ya, bahwa itu dampak merokok itu pada orang sekitar itu jarang sekali disoroti. Biasanya kita mensorotinya itu atau itu ya pada individu yang merokok ya. Tapi lingkungan sebenarnya juga kalau mau kita teliti ya berdampak ya pada orang-orang yang merokok pasif. Ya, biasanya kalau ada orang sudah punya sakit atau predisposisi sakit sebelum sakit asma misalkan, terus terpapar rokok ya kambuh gitu. Ada yang sampai masuk rumah sakit tapi perokoknya nggak tahu. yang tahu itu kenapa, tak tanya saya merokok karena saya berdampak, saya punya asma kambuh karena dekat dengan perokok si A si B ya gitu. Jadi ya kalau secara penelitian sih belum ada, tetapi saya kira perlu itu dilihat.
1: Baik, terutama kalau yang ada bayi di rumah gitu ya, dokter ya. Kayaknya harus mau untuk, apa istilahnya, dokter, mengalah ya untuk kesehatan putra-putrinya begitu ya.
2: Saya kira satu itu, yang kedua juga kita bisa lihat bahwa orang dewasa itu contoh dari anak-anak. Mm-hmm. Kalau dia merokok di depan anak-anak, menurut saya kalau itu gampang ditiru ya.
1: Ya, betul.
2: Ya, jadi lebih ke arah itu aja kalau saya sih.
1: Baik. Nah, ketika seseorang memutuskan berhenti merokok, dokter tadi kan disampaikan ya, kadang tuh ada perasaan gelisah, mudah marah gitu, sulit konsentrasi, terus kemudian ada gangguan tidur. Nah, biasanya berapa lama fase ini muncul gitu sampai akhirnya putus gitu? Maksudnya enggak tergantung lagi sama nikotin?
2: Nah, itu pengalaman saya dalam, jadi kami itu ada program di rumah sakit jiwa itu rawat inap, berhenti merokok, dan rawat jalan.
1: Nah,
2: rawat inap itu selama 5 hari kita karantina pasien di karantina kayak outbound indoor gitu ya. Ya, itu ada kita bikin grup, terus kita bikin apa permainan edukasi, kelas kan sebagainya kayak gitu. Terus kemudian kita amati pasien itu ya, sambil kita ini dampingi dengan nikotin replacement therapy atau berupa permen candy ya, permen karet nikotin, terus berupa apa itu patch ya, tempel ya, kita dampingi itu untuk untuk mengurangi kegelisahan. Tapi kalau saya ketika wawancara hari pertama mungkin masih fine ya, hari kedua mulai gelisah, hari ketiga marah-marah, hari keempat itu sudah mulai membaik, terus hari kelima sudah, karena mungkin mau selesai hari kelima ya sudah merdeka gitu. Sudah tenang. Jadi puncaknya di hari ketiga itu marah-marah, bahkan sampai mengancam untuk berhenti mengikuti program kayak gitu.
1: Baik. Ya. Sesulit itu ya dokter ya?
2: Ya.
1: Sebenarnya
2: tapi
1: untuk
2: ya, berhenti. Karena mereka dari komitmen sudah mengikuti awal, sudah kita kontrak ya. Mereka akhirnya tetap melanjutkan dan alhamdulillah sudah hampir 2 tahun ini Pak ya, tidak merokok.
1: Wah, ya. Alhamdulillah ya. Memberikan ini nih berarti memang harus ya dipaksa dulu ya. Harus melewati masa gak nyaman tadi ya dokter ya, ya.
2: Jadi kalau orang merokok itu sebenarnya dia secara fisik itu merasa kegelisahan atau detok nikotinnya itu ya paling 3-5 hari. Ya, makanya kita karantina 5 hari.
1: Baik.
2: Setiap hari kita ukur nikotin saliva test sama CO detektor itu. Nah, setelah kita enggak merokok 5 hari udah turun. Ya, dari 17, 18, 20 itu di bawah 5 sudah ya. Jadi artinya itu kadar CO dalam paru untuk rokok ya sudah membaik ya.
1: Baik. Oh, berarti gitu ya dokter. Makanya kenapa ada terapinya kurang lebih 5 hari karena membutuhkan waktu tadi itu ya.
2: Secara fisik, tapi yang dihadapi adalah sosial.
1: Kebetulan
2: dari situ sosial bisa aja merokok lagi karena pengaruh sosial.
1: Harus komit ya.
2: Harus dokter, punya komitmen.
1: Komitmen benar. Nah, mungkin bisa disampaikan ini untuk pendengar mungkin yang sekarang sedang mendengarkan ya, dokter, supaya bisa berhenti merokok nih gitu. Langkah pertama apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan? Jadi bukan sekedar niat sesaat aja, tapi benar-benar punya peluang berhasil gitu loh, dokter.
2: Ya, pertama adalah ya memang betul ya, diawali dari komitmen ya. Atau mungkin komitmen bisa tidak muncul dari dirinya ya. Mungkin dia dari mungkin, wah saya tadi loh tadi bilang bahwa istri saya sedang hamil, sehingga saya apa harus tidak merokok misalkan gitu ya.
1: Salah itu, satu bentuk ikhtiar ya, begitu ya, ya dokter. Ya,
2: untuk kesehatan bisa tetapkan apa komitmen, terus apa momentumnya apa. Tetapkan tanggal misalkan mulai sekarang saya tidak berhenti merokok ya, bisa ya, tapi memang berat ya. Terus apa sih yang menyebabkan saya kembali merokok lagi ya, itu harus dikenali, dihindari. Oh, saya kalau ketemu si A itu pasti ya mau merokok lagi, aku sementara gak ketemu dulu kayak gitu.
1: Oh, siap.
2: Ya, terus hindari juga lingkungan perokok ya. Terus mungkin dukungan keluarga juga atau peer group lah, siapapun harus dukungan penting ya. Peer group pun juga Misalkan oh ini sedang tidak merokok ya jangan ditawari rokok. Ya dukungan dari peer group gitu.
1: Oke, siap. Oh, berarti ini memang sosial itu ya, dokter ya, paling penting ya. Nah, ini gimana untuk tadi mengatasi gejala putus nikotin gitu? Apa saja yang bisa dilakukan supaya bisa teralihkan gitu, enggak kepikirannya nikotin ini dari merokok begitu.
2: Teralihkan itu. Jadi bisa cari kegiatan pengganti atau kebiasaan pengganti ya. Mungkin olahraga ringan. Kemudian relaksasi ya. Makan makanan sehat gitu ya. Terus kemudian juga kebiasaan-kebiasaan merokok itu apa yang jadi pengganti? Misalkan gini kan. Ya, bawa pulpen gini mau merokok ya. Nah, gini kasih aja pulpen untuk gini.
1: Kalau lupa dimut aja ya udah.
2: Kan ini yang menjadi kebiasaan kan enak begini. Kebiasaan apa itu? Ya memang itu sederhana kecil tapi ya sangat mengganggu kalau biasa begini.
1: Kalau diam gitu kayak mati gaya gitu ya, dokter
2: gaya,
1: ya.
2: Gitu. Cari kegiatan yang kira-kira bisa menghindari untuk merokok.
1: Siap. Ya. Nah, sekarang kan tadi yang disampaikan dokter Huda terus, juga sekarang yang lagi ngetren kan ada vape gitu ya. Jadi pakainya liquid sekarang, nggak pakai tembakau gitu. Nah, apakah sebenarnya orang-orang yang beralih ke vape atau rokok elektrik ini dengan embel-embel bilangnya mau ini pelan-pelan berhenti merokok, tapi dia beralih ke situ. Nah, ini sebenarnya gimana melihat? Apakah ini jadi muncul masalah baru lagi nih, dokter?
2: Ada orang yang mengurangi rokok secara pelan-pelan. Oh, dikurangi satu batang, satu batang lama-lama berhenti? Enggak. Saya kira enggak ada buktinya itu berhenti ya, tetap merokok. ya. Liquid itu sehat. Saya belum dapat ini apa evidence base-nya. Penelitiannya belum dapat ya, bahwa ini liquid lebih tidak membahayakan juga. Saya kira enggak. Terus sekarang malah berbahayanya itu ada campuran-campuran yang di medsos itu kan banyak itu beritanya diganti dengan zat yang berbahaya kan ada banyak. Jadi menurut saya kok hindarilah.
1: Yang paling benar memang ya harus berhenti begitu ya. Tidak ada pilihan lain begitu ya. Maksudnya alternatif lain seperti vape atau rokok elektrik begitu.
2: Ya, itu olahraga siap-siap. Manfaatnya banyak nanti ke depannya kalau berhenti merokok.
1: Baik. Nah, mungkin gini dokter, tadi kan juga disampaikan bahwa banyak cara yang bisa dilakukan. Terus tadi juga dari Rumah Sakit Rajiman juga ada apa istilahnya? Program ya rawat inap tadi untuk
2: dan rawat jalan
1: untuk berhenti merokok. Nah, kapan sih dokter seseorang itu dianggap bahwa kayaknya aku nggak bisa dia menyelesaikan sendiri, aku harus butuh bantuan profesional?
2: Nah, itu kalau sudah begitu datang ke rumah sakit jiwa. Datang ke kami bukan rumah sakit. Ke Rumah Sakit Rajiman Radio Dini Lawang, kami ada program berhenti merokok, rawat inap, dan rawat jalan ya. Tetapi itu bagi yang sangat membutuhkan aja. Jadi misalkan ada komorbid nih, perintah dokter, saya sudah sakit parah, disuruh berhenti merokok sama dokter, tapi saya kok gak bisa berhenti ya, itu bisa datang ke kita gitu ya. Jadi yang membutuhkan aja. Bagi yang bisa berhenti sendiri, saya anjurkan untuk berhenti sendiri. Nah, biayanya gak murah, gak ditanggung BPJS.
1: Oke, siap. Nah, itu dia. Jadi mungkin untuk Anda ya pendengar, saya juga mengundang bergabung bersama kami. Mungkin ada yang pengen curhat ya, bisa gabung di WhatsApp kami 081-555-600-915. Silakan hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, dokter, tadi mungkin ada gambaran tadi nikotin replacement terapi begitu ya. Tadi ada metode yang dilakukan pada saat apa istilahnya rawat inap, rawat jalan, berhenti merokok. Mungkin bisa diberikan gambaran apakah itu bisa hanya untuk sementara saja atau itu boleh di dipakai secara pribadi atau harus atas saran dari profesional?
2: Sebenarnya itu kayaknya dijual bebas ya. Di Shopee itu aku pernah lihat.
1: Siap.
2: Ya, tetapi kalau saya sarankan ya itu memang harus ada indikasi ya. Indikasinya mungkin kalau dibutuhkan aja PRN, misalkan dia sudah punya niat berhenti merokok, terus kemudian dia punya niat berhenti merokok, tetapi dukungan kurang atau dia sudah betul-betul komitmen, ya bisa didampingi oleh nikotin replacement terapi berupa patch atau candy gitu. Itu isinya juga nikotin, tapi cuma 1% lah. Ya. Untuk mengurangi kegelisahannya aja digunakan kalau sangat membutuhkan, kalau enggak ya enggak usah.
1: Gitu baik aja. Baik. Nah, dokter, kalau dari pengalaman dokter juga nih pada saat memberikan terapi gitu ya kepada para pasien untuk berhenti merokok ini, ada enggak sih yang setelah mereka itu berhenti selama beberapa minggu, sebulan atau mungkin setahun gitu ya, tapi kemudian kambuh lagi gitu. Apakah di dalam dunia adiksi ini juga kabuh ini juga bisa menyerang, atau memang ini keputusan dari pribadi itu sendiri atau seperti apa?
2: Jadi kambuh setelah berusaha itu adalah hal yang wajar, ya. Itu proses berhenti merokok memang ada kekambuhan seperti itu, dan itu sangat kita pahami sekarang, ya. Kita sangat wajar. Jadi kita kalau memang kambuh ya kita tidak marah sama klien kita, ya. Ya
1: gimana
2: kita
1: sih kok gitu ya,
2: kita evaluasi apa yang membuat kambuh sehingga kita bisa apa itu program ulang untuk berhenti merokok itu, ya. Komitmen dari apa itu pengalaman sebelumnya itu apa yang membuat kambuh, ya kita bisa evaluasi, ya, kita bantu lagi, ya. Jadi kita tidak mengejudge bahwa itu kesalahan atau apa enggak. Ya, memang itu sesuatu yang proses yang harus dihadapi oleh orang yang berhenti merokok.
1: Baik. Nah, dokter, apakah sebenarnya sejauh ini kalau dokter melihat terutama di apa ya, fasilitas kesehatan gitu, sebenarnya ada enggak sih kalau misalnya BPJS tuh di fase ke-1 dulu kan gitu, apakah ada untuk sesi konseling begitu, curhat gini tentang gimana saya ada perasaan adiksi nih terhadap nikotin.
2: Sebenarnya kalau saya

0: itu bisa dirujuk ke kami. Kalau memang tidak bisa mengatasi, ya bisa dirujuk ke kami. Tapi coba datangi ke puskesmas untuk upaya berhenti merokok.
1: Oh baik, jadi di semua puskesmas sebenarnya bisa ya untuk ya, melakukan konseling begitu ya. Ya dokter ya. Nah dokter, kalau melihat nih, apakah sebenarnya problematika tentang susahnya berhenti merokok ini apakah cuma ada di negara kita Indonesia atau sebenarnya negara-negara lain juga sih?
0: Ya kebetulan kan saya pernah belajar fellowship tentang psikiatri ya di Korea Selatan. Nah, sana saya membawa belajar program ini, ya sama programnya sama, problemnya sama. Merokok itu memang susah sekali, baik negara pun juga bingung antara apa, antara memungut pajak rokok dan mengatasi akibat atau dampak merokok bagi penduduknya, sama juga problemnya hampir sama.
1: Baik, oh di Korea Selatan juga seperti itu ya, dokter ya. Oh baik. Nah kemudian bagaimana mungkin sebagai orang tua ini yang ingin juga memberikan apa ya pemahaman ya tentang bahaya merokok begitu ya, mungkin bisa di apa, ada tips-tipsnya nggak untuk bisa memberikan edukasi? Kan anak-anak itu kan beda dengan dewasa ya. Kalau dewasa kan dia sudah punya keputusan sendiri gitu. Tapi kalau anak-anak kan masih dengan harapan masih bisa diarahkan gitu.
0: Ya biasanya problem dari anak-anak merokok itu karena meniru atau coba-coba atau pergaulan ya. Ya menurut saya sih pergaulan mungkin yang positif aja ya, hal-hal yang baik itu mungkin bisa dilakukan ya. Tapi kalau memang sudah menjurus ke merokok, apalagi mencoba-mencoba hal-hal baru yang sekiranya berbahaya, ya harus diawasi dari keluarga itu. Ya pengawasan, contoh yang baik bahwa keluarganya, orang tuanya nggak merokok, ya anaknya mungkin ya bisa menjadi bapaknya atau orang tuanya bisa menjadi role model lah bagi anaknya.
1: Iya, setuju. Nah berarti harus di apa ya, dialihkan ke kegiatan yang positif,
0: olahraga,
1: begitu ya, olahraga. Ya. Nah ini mungkin ada nggak dokter apa ya, biasanya yang disarankan apa sih supaya apakah ada olahraga khusus yang supaya orang itu nggak terpaku ya pikirannya itu nggak selalu aduh mau merokok nih gitu.
0: Kalau bagi yang sudah pecandu atau sudah merokok itu ya olahraganya mungkin ya yang terkait dengan pernafasan, meditasi, ya kayak gitu ya, ya yoga ya. Tapi kalau yang masih anak-anak mungkin ya bisa dialihkan ke pergaulan yang positif, olahraga apa, basket apa, renang apa-apa yang bisa mungkin di situ kan pergaulannya tidak merokok.
1: Siap, dokter ada nggak apa ya istilahnya kayak statement gitu dari yang sudah pernah ikut terapi ini, apa sih yang dirasakan dokter ketika dia merasakan susahnya lepas dari adiksi nikotin kemudian dia bisa lepas gitu? Tadi kan dokter menyampaikan ada yang sudah 2 tahun gitu kan, mungkin bisa dikasih gambaran apakah dia sekarang seperti apa kehidupannya?
0: Ada, memang karena saya juga masih memantau dia sampai ini hampir berapa ya, 2024 tahun, 2 tahun ya. Masih saya pantau itu. Saya juga kadang menjebak dia apakah dia hasilnya masih negatif saliva test atau enggak. Itu masih saya tes. Tapi ternyata masih negatif ya. Yang dia rasakan pernah cerita ke saya, merasa lebih sehat, nafasnya nggak sesak lagi, jantungnya nggak berdebar lagi, terus dia juga bisa lebih produktif, terus apa ya, tidurnya juga lebih enak ya, juga dia bebas secara ekonomi, dia juga lebih, mohon maaf ya, lebih bisa irit lah.
1: Betul dokter, karena satu bungkus itu udah berapa dokter ya? Kalau sehari habis 5 bungkus kan udah 100.000 lebih gitu dokter, habis gitu ya. Nah itu bisa buat belanja dokter.
0: Jadi ya kan yang membuat saya senang itu karena pernyataan dari keluarga. Nah dari keluarganya, dukungan dari keluarga itu bilang bahwa dok saya senang suami saya sudah tidak berbau rokok itu sudah. Sudah nggak ada bau rokok, sudah nggak ada. Saya tahu kalau suami saya merokok tapi sekarang sudah nggak ada bau rokok itu. Jadi kalau ya pengawasan keluarga juga penting.
1: Wah ini dia ya, ternyata support dari keluarga, kemudian komitmen diri sendiri, akhirnya keuntungannya juga dirasakan sendiri dokter ya.
0: Keuntungan bisa dirasakan oleh pasien sendiri atau klien. Aku saya tidak menyebut pasien ya karena dia nggak merasa sakit.
1: Iya.
0: Klien ya.
1: Siap. Baik.
0: Sama.

0: keluarganya itu pasti dan lingkungannya juga, tempat kerjanya juga.
1: Baik, siap. Dokter, mungkin bisa disampaikan kepada pendengar mungkin yang ingin mencoba untuk terapi ini, rawat jalan ke Rumah Sakit Rajiman Widodiningrat, apakah bisa langsung datang atau asesmen atau seperti apa nih gambarannya, prosedurnya ya, seperti apa?
0: Kalau kan ini kan tidak di apa tuh
1: cover BPJS
0: ya, bisa datang langsung atau mungkin melalui hotline-nya ya. Ya.
1: Baik, mungkin bisa disampaikan by on air.
0: Saya nggak paham.
1: Oh baik, siap, nanti ya coba kita ini ya cari informasi hotline-nya. Ya, siap. Baik, berarti langsung datang aja ke rumah sakit begitu ya?
0: Ya, kita baik, ketemu di sana. Saya setiap hari juga ada di sana. Dan di rumah sakit RS Lawang itu tidak hanya adisi nikotin, ya, yang bisa dirawat di sana itu nafsa,
1: oh,
0: ya,
1: baik.
0: Adiksi apa tuh, game, ya, adiksi apa, semua adiksi di sana, ya, baik anak-anak maupun dewasa, ya.
1: Wah, ini bisa nih berarti.
0: Adiksi, mohon maaf ya, video porno, internet, HP, bisa datang ke sana karena kita mempunyai dokter sub spesialis di bidang nafsa, ketergantungan.
1: Ketergantungan ya, siap.
0: Kebetulan ketergantungan itu ditangani oleh dokter Nur Aida, subspesialis jiwa. Kalau yang bagian merokok saya.
1: Siap. Nanti ketemu sama dokter Huda gitu ya. Siap, dokter, mungkin sebagai penutup mungkin apa yang ingin disampaikan, mungkin memberikan pesan motivasi kepada pendengar yang ingin berhenti merokok tapi susah gitu.
0: Iya. Kalau saya melihat bahwa merokok, berhenti merokok itu adalah investasi kesehatan jangka panjang, ya. Jadi orang yang masih merokok mulai hari ini, saya minta untuk, atau saya sarankan ya, saya sarankan untuk berhenti, karena mulai hari ini untuk hidup sehat, lebih sehat dan bebas nikotin gitu.
1: Siap, terima kasih banyak dokter Huda. Mudah-mudahan nanti makin banyak orang yang tersadarkan ya, karena kan impactnya gak cuma ke diri sendiri tapi juga ke lingkungan terdekat begitu ya.
0: Baik, dokter. Bukan lingkungan terdekat, secara ekonomi juga.
1: Secara ekonomi,
0: keluarga,
1: oh iya benar
0: juga.
1: Nah itu dia, jadi uring-uringan ini ibunya, gimana belanjanya kurang, merokok gak pernah absen gitu ya.
0: Ini kan bisa belikan beras.
1: Nah bisa beli beras, sekarang beras mahal. Intis ekonomi. Baik, terima kasih banyak Dokter Huda atas waktunya. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali
0: ya,
1: dengan...
0: Terima kasih waktunya, kesempatan untuk datang ke sini ya.
1: Siap, sehat-sehat selalu Dokter Huda. Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, demikian perbincangan dalam dialog interaktif Malang siang ini bersama dengan Dokter Miftahul Huda, SPKJ dari Rumah Sakit Rajiman Widodiningrat, tentang bagaimanakah mengatasi adiksi nikotin. Jadi ini ada panduan sehat hidup bebas rokok yang sudah dijelaskan ya tadi oleh Dokter Huda. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dialog sanksi untuk pagi menjelang siang ini. Jangan kemana-mana, sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Wah, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

Spanyol ditahan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabat. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Berchas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia karena mereka telah mendapatkannya. Mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Perancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Perancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027, menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagi Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
1: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford, yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot, diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: ke serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun, dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar, mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia. 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah. Di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini?

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: Informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andriva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat, serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andriva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
2: A very tough match today for me. I'm very
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
2: The way I played today.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan dua petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Heerkman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Heerkman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Heerkman berharap supporter memenuhi SU GBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kaka di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisihan grup A.
2: Ya, dengan hasil ini pada hari ini sekali lagi saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba full pada hari ini, dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di tengah dan pastinya tidak gangguan buat kami. Jadi pertama kali saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang, dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan menjadi tenang dan kita.
1: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
3: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

Dari arena net, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.

0: Pembulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tepat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Awi Farhan malam tadi. Turut melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joachim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Febi Setiadingrum, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
1: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China yang Fajar Fikri yang satunya lagi David Fatir, ya mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Kita juga, tapi kita juga akan fokus dulu ke recovery kita berdua dulu untuk menyambut perlawanan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semua.
0: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
2: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan kadang tidak sadar ya mas, karena main poin juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana di saat udah unggul kita terkejar. Jadi mungkin tadi poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakin sih kalau main di ganda.
3: Benar kan ada kan? Ya kadang kayak gitu kan, kita waktu bermain tuh gak sadar ya gitu. Satu poin tiba-tiba udah apa namanya udah hampir kita jalan gitu. Tapi itulah diingetin, saling ingetin satu sama lain gitu, untuk tetap tenang dan bisa ambil permainan nanti.
0: Sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Syahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memastikan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ros. Febi Setiadingrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Elite World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi lead putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Quines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42 dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC Anyus Tower, Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry. Sekarang kita lagi coba bonus besar. Pemerintah juga banyak kompetisi. Atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insuransi pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB Popsi ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya pendengar, baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta dan kini kita akan ikuti siaran langsung sholat Jumat berjamaah dari Masjid Agung Jami Malang untuk hari ini bersama dengan Khotib Al-Habib Hadi bin Alwi Al-Kaf.

Mm-hmm.

الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا بعد أن كنا أعداء فأصبحنا بنعمته إخوانا وصرنا أمة واحدة تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله كالبنيان يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى فلا فضل لعربي على عجم ولا لأحمر على أسود إلا بتقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة لكافة الخلائق والوراء. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وشرف وتمم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وقرة أعيننا ومولانا محمد النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وأصحابه أجلاء الشرفاء. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله تعالى بامتثال جميع أوامره واجتناب نواهيه لعلكم تفلحون. معاشر المسلمين رحمكم الله, marilah kita tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan selalu mematuhi dan melaksanakan segenap perintahnya dan menjauhi serta meninggalkan segenap larangannya, sehingga insya Allah kita akan berhasil memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia ini maupun kelak di akhirat. Sebab hanya dengan iman dan takwa inilah yang dapat menjamin kebahagiaan hakiki tersebut. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan diri kita sebagai umat baginda Rasulullah, yang dengan sengaja Allah memilih kita sebagai umat baginda Rasulullah meskipun kita belum pernah berdoa, kita belum pernah mohon kepada Allah agar dijadikan sebagai umat beliau, tapi Allah sengaja memilih kita, menjadikan kita sebagai umat baginda Rasulullah sehingga kita diberikan kemuliaan-kemuliaan, keistimewaan-keistimewaan, keringanan-keringanan yang tidak pernah dan belum pernah diberikan Allah kepada umat para nabi-nabi terdahulu. Bahkan kita disebut oleh Allah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini karunia yang sangat besar sekali yang harus selalu kita syukuri. Dan alhamdulillah kita di Indonesia ini mayoritas adalah kaum muslimin, bahkan terbesar di dunia, yang mana tentu saja musuh-musuh Allah dan Rasulnya tidak akan senang melihat hal ini. Terlebih sekarang ini di negara-negara di Eropa sana, di Amerika ini, orang banyak masuk Islam secara berbondong-bondong sehingga mereka semakin khawatir ini. Jadi mereka akan terus dan selalu berusaha untuk

sampai kiamat, dan mereka akan tetap berusaha untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Mereka akan terus dan selalu berusaha untuk mengadu domba kita. Maka marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, cuma kita orang mukmin bersaudara. Bagi harus menjelaskan bagaimana kita ini persaudaraan antara sesama muslim. Matal mu'minuna fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama fil jasad idza ishtaka min udwun tada'a li sa'ibi jasad bisar wal humma fala fadla li 'arabiyyin 'ala 'ajami wala yahmar 'ala aswada illa bittaqwa. Rasul mengumpamakan kita matal mu'minin, perubahan kita antar sesama kaum mu'min ini dalam saling mencintai, saling menghormati, saling memuliakan ini kama fil jasad, sebagaimana tubuh yang satu. Idza ishtaka min udwun, bila salah satu dari anggota tubuh kita yang terluka atau sakit, maka tada'a ala sa'il jasad bis-sahar wal humma. Ini akan berakibat tadi, mungkin semalaman kita tidak bisa tidur, mungkinkah demam hanya disebabkan salah satu dari anggota tubuh kita yang sakit tadi. Al-mu'min li-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da, antar mukmin yang satu dengan mukmin yang lain sebagaimana sebuah bangunan yang mana masing-masing bagian dari bangunannya akan saling memperkuat bagian yang lain. Maka sekali lagi marilah kita jaga, kita syukuri karunia yang diberikan Allah kepada kita ini dengan sebenar-benarnya. Kita ini adalah bersaudara, meskipun kadang-kadang kita ini beda warna kulit, beda suku bangsa, beda mungkin partai politik, ormas dan sebagainya. Tetapi selama kita masih mengaku sebagai umat baginda Rasulullah SAW, maka kita mudahnya diakui juga oleh beliau sebagai umat beliau, sehingga kita kelak Allah akan dimasukkan ke surga dengan syafaat baginda Rasulullah SAW di bawah naungan bendera baginda Rasulullah SAW. Adapun perbedaan-perbedaan itu sesuatu yang biasa tadi, tapi kita saling menghormati pendapat yang lain, menghormati kepercayaan yang lain, akidah yang lain, selama kepercayaan atau akidah tersebut tidak bertentangan dengan akidah al-sunnah wal jamaah. Maka marilah sekali lagi kita jalin dan kita perkokoh ukhuwah Islamiyah kita, meskipun kita berbeda-beda tapi kita adalah bersaudara. Sehingga mudah-mudahan kita, bangsa dan negara kita insyaAllah akan dijaga Allah, pelihara Allah subhanahu wa ta'ala, dengan harapan akan dijadikan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allah akan memimpinnya bagi bangsa dan negara kita yang kita cinta ini, pemimpin-pemimpin yang terbaik, sehingga mereka bisa memimpin bangsa dan negara kita ke depan dan lebih baik juga. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa ablaghan nizam كلام الله الملك العلام. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الله

0: السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Percepatan pelaksanaan pelatihan vokasi nasional dan magang nasional atau magang HAP perlu dilakukan. Ya, pendengar, baru saja kita ikuti untuk siaran langsung sholat Jumat berjamaah disiarkan langsung dari Masjid Agung Jami Malang, dan kini kita kembali dalam Malang Siang ini, pendengar. Saya Diah Laras akan terus temani hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang, Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.

Selamat siang untuk Anda pendengar yang sedang menikmati menu makan siangnya. Saya temani dalam segmen Pesona Malangan sampai nanti jam 1 siang ya, menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Yang lagi istirahat juga, baru pulang juga dari sholat Jumat. Ya biasanya kalau baru pulang sekalian beli makan siang, nanti dimakan rame-rame di kantor gitu ya. Atau sekarang ini yang masih juga fokus untuk pekerjaan di kantor, atau yang lagi di rumah lagi beristirahat juga, apapun aktivitasnya, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Malang. Dan juga di segmen Pesona Malangan ini saya juga mau mengajak Anda untuk mengenal satu jenis tari yang menjadi apa ya, khas begitu ya di Malang. Namanya adalah tari topeng Malangan, yang mungkin sudah cukup familiar untuk Anda, tapi kalau misalnya lihat pertunjukannya kadang masih belum paham nih. Banyak topeng-topeng yang dipakai dengan warna yang berbeda-beda. Nah, apakah memiliki makna tersendiri? Kemudian tokoh-tokohnya ini di tari topeng Malangan siapa-siapa aja? Nanti akan kita bahas satu-satu. Namun sebelumnya saya ada informasi untuk Anda siang hari ini pendengar. Telah hilang satu lembar STNK atas nama Junaidi dengan nomor polisi N4855BAK, alamatnya di Jalan Ki Ageng Gribik 48 RT 6 RW 2 Kelurahan Kendung Kandang Kota Malang. Hilang di perjalanan di wilayah Kendung Kandang begitu ya. Bagi Anda yang menemukan, Anda bisa mengembalikan kepada saudara Junaidi. Anda bisa hubungi di 0895-3947-08877, atau juga bisa ke RRI Malang. Anda bisa hubungi kami di 081-34-6074. Kemudian juga telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N4607AE atas nama Ardianto, alamatnya di Bareng Tenes 4 ya, nomor 593 RT 1 RW 2 Bareng Klojen Kota Malang. Bagi Anda yang menemukan, bisa mengembalikan kepada saudara Haris di 0812-4955-9794, atau juga bisa ke RRI Malang. Anda bisa hubungi kami di 081-34-6074.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, pendengar, masih dalam segmen Pesona Malangan. Saya masih akan terus temani hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah saya spill sedikit apa yang mau kita bahas hari ini, yaitu tentang tari topeng Malangan. Yang ini bukan sekedar pertunjukan tari biasa, karena ini juga sebuah warisan ya, yang syarat dengan sejarah, filosofi, dan juga simbolisme yang mendalam. Nah, kalau bicara tentang tari topeng Malangan, ini sebenarnya akar sejarahnya sangat panjang dan ada kaitannya juga dengan cerita-cerita Panji dari zaman Kerajaan Kanjuruhan dan Kerajaan Singasari, bahkan Majapahit begitu ya. Nah, konon tari ini adalah bagian dari ritual adat atau upacara kerajaan dengan tujuan untuk komunikasi ya, sarana komunikasi dengan leluhur atau dewa, dan juga sebagai bentuk penyampaian cerita rakyat dan juga ajaran norma, ajaran moral gitu. Nah, tapi dalam perkembangannya tari topeng ini kemudian juga dijadikan sebagai media dakwah agama, khususnya agama Islam. Nah, filosofi yang ada dalam tari topeng Malangan sendiri, karena ada begitu ya, sangat dalam ya, bahkan setiap elemennya itu mulai dari karakter topeng, gerak tari, sampai iringan musik, itu merefleksikan ajaran hidup dan juga pandangan dunia masyarakat Jawa kuno begitu. Nah, biasanya untuk tari ini juga jadi simbol perjalanan hidup manusia gitu ya, pertarungan antara kebaikan dan kejahatan dan pencarian jati diri. Jadi melalui topeng ini penari biasanya bisa melebur dengan karakter yang diperankan, menyampaikan emosi, kemudian pesan tanpa kata begitu ya, dan menjadikan tari topeng Malangan ini bukan hanya sekedar pertunjukan, tapi juga sebuah renungan filosofis tentang eksistensi manusia. Nah, ada bermacam-macam ya, karena yang cukup unik dari topeng tari topeng Malangan ini ada pada karakter topengnya, macam-macam begitu ya, dan masing-masing ini ada maknanya dan punya peran sendiri dalam narasi cerita Panji. Ada 5 karakter topeng utama yang jadi identitas khas dari tari ini, dikenalnya sebagai 5 topeng Malangan. Yang pertama adalah topeng Panji, pendengar. Jadi ini adalah karakter topeng yang paling suci, wajahnya berwarna putih bersih, halus, tanpa ekspresi berlebihan, dan ini melambangkan kebijaksanaan, kesucian jiwa, kebaikan, dan ketenangan batin. Untuk gerakannya sendiri anggun dan juga lembut, pendengar. Jadi ini merepresentasikan seorang pemimpin yang bijaksana. Kemudian ada juga topeng Gunung Sari. Jadi karakter Gunung Sari ini melambangkan kesatria yang gagah berani, punya wibawa, tapi juga ada sisi flamboyannya begitu ya, karena dia punya wajah berwarna hijau, atau biasanya kalau nggak hijau, merah muda. Ada garis mata yang tegas, gerakannya sendiri juga lebih dinamis dan kuat dibandingkan Panji, dan gerakan inilah yang kemudian menunjukkan semangat kepahlawanan dan kegagahan. Masih ada beberapa lagi yang akan saya bahas ya, tadi karena ada 5 topeng Malangan, jadi masih ada 3 lagi. Apa saja, tetap bersama kami pendengar, hanya di Pro 1 RRI Malang, masih dalam segmen Pesona Malangan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Informasi untuk Anda siang hari ini, pendengar, sebelum kita lanjut lagi dalam Pesona Malangan untuk membahas tentang tari topeng Malangan ya, karakter-karakternya ini ada apa saja. Nah, kita informasikan untuk siang hari ini telah hilang BPKB asli atas nama Priscilia Beril Kalista Setiawan dengan nomor polisi N5915BAX, alamatnya di Perum Bumi Meranti Wangi H10 Pandanwangi Blimbing Malang. Bagi Anda yang menemukan, Anda bisa mengembalikan kepada saudari Priscilia. Anda bisa hubungi di 0811 6112205 atau juga bisa ke RRI Malang. Anda bisa hubungi kami di 081 3 4 6074. Ya, kita balik lagi tentang tari topeng Malangan yang memiliki 5 topeng Malangan, yaitu merupakan apa karakter topeng utama begitu ya. Kalau tadi sudah ada topeng Panji dan topeng Gunung Sari, kemudian ada apa lagi karakternya, yaitu topeng Rumyang, pendengar. Jadi karakter ini merepresentasikan seorang kesatria yang lucu, polos, dan sedikit genit tapi tetap setia gitu ya. Wajahnya biasanya topeng yang digunakan berwarna kuning atau merah dengan ekspresi yang lebih ceria, pendengar. Gerakannya lebih luwes, jenaka, dan biasanya sering membuat penonton tertawa gitu ya. Dan

kan. Nah kemudian yang kelima, yang terakhir itu adalah topeng Kelana atau Raja Sewanda. Jadi karakter ini melambangkan raja yang perkasa, egois dan mudah marah. Sama seperti Bapang, jadi topeng Kelana ini biasanya berwarna merah tua atau malah hitam begitu ya. Dengan ekspresi yang angkuh dan mata yang tajam pendengar, gerakannya sangat gagah tapi cenderung sombong dan emosional. Dan ini menunjukkan kekuasaan yang bisa membawa pada keserakahan. Wah, cukup menarik ya. Dan biasanya untuk Anda yang ingin melihat seperti apa keindahan tari topeng Malangan, biasanya tidak setiap hari begitu ya, memang ada pertunjukan yang reguler, tapi Anda bisa coba untuk mencari beberapa event ya, atau beberapa acara yang biasanya menampilkan tari tradisional, yaitu biasanya tari topeng Malangan juga dihadirkan pendengar, seperti di festival budaya lokal, karena Malang ini juga sering mengadakan berbagai festival seni dan budaya. Jadi topeng Malangan ini biasanya juga jadi salah satu penampilan utamanya begitu ya. Nah Anda bisa memantau kalender acara dari kota Malang begitu, seperti kapan akan diadakan festival budaya lokal. Nah selain itu, Anda juga bisa datang ke acara khusus yang diselenggarakan oleh sanggar seni begitu ya, karena beberapa sanggar tari atau sanggar topeng di Malang itu sering mengadakan pertunjukan khusus, baik untuk umum maupun untuk grup wisatawan. Biasanya di DKM itu ya, sering ada sanggar tari yang mengadakan kegiatan untuk adanya pertunjukan ya. Nah kemudian juga perayaan hari besar, biasanya seperti hari jadi kota Malang atau mungkin acara kenegaraan gitu ya. Nah tari topeng Malangan ini biasanya juga ditampilkan sebagai bagian dari hiburan. Nah dan juga kalau misalnya Anda mau melihat ya tari topeng Malangan ada di mana gitu. Nah, beberapa destinasi wisata budaya di Malang juga biasanya memiliki jadwal pertunjukan tari topeng ya, walaupun memang tidak setiap hari. Contohnya di kawasan Museum Panji. Nah, cukup menarik kalau misalnya Anda bisa menikmati ya, tidak hanya dalam bayangan atau angan-angan begitu ya, ingin melihat langsung seperti apakah tari topeng Malangan, karena cukup menarik ya, ternyata tidak hanya sekedar mengenakan topeng, tapi topeng-topeng ini memiliki makna dan juga karakter yang berbeda-beda. Ada 5 karakter topeng utama tadi yang sudah saya sampaikan, mulai dari topeng Panji, topeng Gunung Sari, topeng Rumyang, topeng Bapang, dan juga topeng Kelana. Nah, mudah-mudahan nanti kalau pas ada momen yang tepat begitu ya, Anda bisa menikmati bagaimanakah pertunjukan dari tari topeng Malangan dengan karakter masing-masing gitu ya. Karena tadi dari warnanya juga memiliki makna berbeda. Ada yang protagonis, ada juga yang antagonis. Ya, demikian untuk informasi tari topeng Malangan. Sejarahnya seperti apa, filosofinya seperti apa, dan ternyata ada beberapa karakter dari topeng Malangan begitu ya. Dan kemana sih kalau misalnya kita ingin melihat pertunjukan tari topeng Malangan. Demikian untuk Pesona Malangan edisi Jumat 5 Juni 2026. Jangan kemana-mana, karena sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita Siang bersama dengan Pro 1 RRI Malang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sari berita, jaga Kamtibmas, pemerintah kota Batu kukuhkan Satgas Linmas dan luncurkan aplikasi sistem layanan SAI Linmas. Dinas Kesehatan Kota Malang terus gencarkan program screening mobile tuberkulosis untuk mempercepat penemuan kasus di tengah masyarakat. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang edisi Jumat 5 Juni 2026. Berita selengkapnya bersama saya Diah Laras.

0: Kita buka kabar pertama siang ini. PLT Wali Kota Batu kukuhkan Satgas Linmas dan luncurkan aplikasi sistem layanan SAI Linmas. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
1: Pengukuhan Satgas Linmas Kota Batu sekaligus peluncuran aplikasi SAI Linmas digelar di Geraha Pancasila, Balai Kota Among Tani Kota Batu. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto. Dalam kesempatan tersebut, Heli Suyanto secara resmi mengukuhkan anggota Satgas Linmas Kota Batu yang akan bertugas membantu menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat. Peluncuran aplikasi SAI Linmas juga menjadi bagian dari upaya penguatan layanan dan koordinasi Linmas berbasis teknologi. Heli menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anggota Satgas Linmas yang telah menerima amanah baru. Heli berharap para anggota dapat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab.
2: Saya ucapkan selamat kepada seluruh Satgas Linmas yang hari ini dikukuhkan. Jalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan ketabahan. Mari kita terus jaga Kota Batu tetap aman, tertib dan kondusif. Batu Sae, saudara Sae, terima kasih.
1: Keberadaan Satgas Linmas memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif di tengah masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan Linmas perlu terus diperkuat. Sementara itu, aplikasi SAI Linmas diharapkan dapat mendukung efektivitas pelaksanaan tugas anggota Linmas melalui sistem pelaporan dan koordinasi yang lebih cepat. Pemanfaatan teknologi tersebut juga menjadi langkah modernisasi pelayanan keamanan berbasis masyarakat di Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Batu mulai mempersiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau panjang tahun 2026. Sejumlah strategi disusun untuk mengurangi risiko bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahar atau karhutla. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu Gatot Nugroho mengatakan pihaknya telah menyusun dokumen rencana kontingensi dan rencana operasi. Dokumen tersebut disiapkan sebagai pedoman penanganan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Arjuna Welirang. Selain penyusunan dokumen, BPBD juga melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau panjang. Pemetaan dilakukan untuk mempercepat langkah mitigasi dan penanganan jika terjadi bencana.
3: Kami sudah menyusun namanya dokumen rencana kontingensi atau rencana operasi apabila terjadi tentang kebakaran hutan dan lahan di daerah Gunung Arjuna Welirang. Kami telah melakukan pemetaan daerah-daerah rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tidak hanya di Bumi Aji, tapi kita juga memetakan yang ada di sekitaran Panderman sama di Rorombo.
0: Saat ini BPBD Kota Batu juga tengah menyusun status siaga darurat bencana kemarau atau kekeringan tahun 2026. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan selama musim kemarau mendatang. Dengan berbagai langkah mitigasi yang telah disiapkan, BPBD Kota Batu berharap risiko bencana selama musim kemarau dapat ditekan semaksimal mungkin. Masyarakat juga diimbau meningkatkan kewaspadaan dan melakukan laporan dini apabila menemukan potensi bencana di lingkungan sekitarnya. Pendengar, kita beralih ke kabar lain. Prosesi sakral tiga dukun pandita baru dikukuhkan dalam prosesi Yatnya Kasada 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Khairul Omam.
4: Prosesi sakral Yatnya Kasada suku Tengger Semeru 1948 Saka atau tahun 2026 Masehi di Pura Luhur Ponten, lereng Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo berlangsung khidmat. Dalam rangkaian upacara adat tersebut, tiga dukun pandita baru resmi dikukuhkan untuk melayani umat Hindu Tengger. Ketiga dukun pandita yang dikukuhkan berasal dari Desa Ngadisari, Kabupaten Probolinggo, Desa Pandansari, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo, serta Desa Cendono, Kabupaten Pasuruan. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Kabupaten Probolinggo, Bambang Suprapto, mengatakan pengukuhan dukun pandita menjadi bagian penting dalam pelestarian tradisi dan kehidupan spiritual masyarakat Tengger.
5: Puja setuti para dukun sekawasan Tengger, kemudian mulunen, yaitu ujian calon dukun pandita kawasan Tengger yang tadi saya sebutkan tiga. Kemudian berikutnya adalah mekakat penutup dan dilanjutkan dengan para dukun panitia itu melayani umat yang mau lapor ke Kawagung.
4: Menurut Bambang, keberadaan dukun panitia memiliki peran strategis dalam membimbing umat serta menjaga keberlangsungan tradisi dan nilai-nilai budaya masyarakat Tengger yang diwariskan secara turun-temurun. Bambang berharap dengan bertambahnya dukun panitia, masyarakat Tengger Semeru semakin guyub, rukun dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Prosesi Yatnya Kasada memang diawali dengan pembacaan doa-doa sesuai tradisi masyarakat Tengger. Ritual kemudian dilanjutkan dengan ara-araan hasil bumi berupa sayuran, buah-buahan dan berbagai hasil pertanian menuju Kawah Gunung Bromo sebagai wujud syukur kepada Sang Hyang Widi atas berkah yang diberikan. Dari Probolinggo, Hoirman Mas Duki melaporkan.
0: Kita beralih ke kabar selanjutnya. Dinas Kesehatan Kota Malang terus menggencarkan program screening mobile tuberkulosis TB untuk mempercepat penemuan kasus di tengah masyarakat. Program yang menyasar kontak erat pasien TB dan kelompok rentan ini ditargetkan berlangsung hingga akhir April hingga akhir September 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Malang, Miftah Eti Winindar, mengatakan deteksi dini menjadi kunci untuk mempercepat penanganan pasien. Program tersebut menyasar keluarga yang tinggal serumah dengan penderita TB, kontak erat pasien, penyandang diabetes mellitus, serta anak usia di atas 3 tahun yang mengalami gizi buruk. Setiap hari, Dinkes menargetkan 200 warga mengikuti pemeriksaan foto ronsen dada atau toraks. Hasil pemeriksaan dapat diketahui pada hari yang sama. Warga yang terindikasi TB akan menjalani pemeriksaan lanjutan menggunakan tes cepat molekuler atau TCM di puskesmas. Data Dinkes Kota Malang menunjukkan sejak April hingga akhir Mei 2026, screening mobile telah menjangkau 28 kelurahan dan menemukan 27 kasus positif TB. Sementara dari Januari hingga Mei 2026, tercatat 925 kasus TB positif di Kota Malang dengan 1.433 orang masuk kategori terduga TB yang masih memerlukan pemeriksaan lanjutan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita Siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke berita olahraga. Reporter William Nathan mengabarkan demi tingkatkan profesionalisme, Arema FC lakukan pembenahan manajerial klub. Berikut informasi selengkapnya.
1: Arema FC terus melakukan pembenahan secara manajerial demi menjaga dan meningkatkan performa klub secara profesional. General Manager Arema FC Muhammad Yusrin Al-Fitriandi mengungkapkan bahwa manajemen kini berfokus pada 4 pilar strategis. Pilar pertama adalah terus membangun komposisi tim yang memiliki daya saing tinggi agar mampu bertahan di kompetisi Liga 1, khususnya dalam masa transisi dan pemulihan pasca tragedi Kanjuruhan tahun 2022. Pilar kedua yang menjadi prioritas utama adalah memperbaiki hubungan dengan stakeholder Aremania. Upaya rekonsiliasi dan pendekatan yang konsisten mulai membuahkan hasil positif yang terlihat dari kembalinya dukungan langsung para supporter ke Stadion Kanjuruhan untuk mengawal perjuangan tim. Manajemen juga menaruh perhatian besar pada pilar ketiga, yaitu memperkuat jaringan kerjasama dengan media. Sementara itu, pilar keempat yang saat ini tengah diintensif dibangun adalah mempertahankan sekaligus meningkatkan valuasi klub di industri sepak bola nasional melalui ekspansi bisnis. Sebagai langkah konkret untuk mengeksekusi target tersebut, manajemen Arema FC telah menunjuk seorang CBO atau Chief Business Officer baru yang dalam waktu dekat akan segera diperkenalkan kepada publik.
2: Kita udah berusaha untuk mempertahankan valuasi ini biar tidak turun lagi gitu kan. Nah, kita achieve itu. Nah, ini tahun ke-4-5 ini sebetulnya kita udah mulai ke baru kita ngomongin tentang bisnis. Makanya nanti mungkin di awal Juni atau sebetulnya sih udah jalan, udah aktif. Kita punya CBO baru, itu Chief Business CBO lah ya, Chief Business Officer.
1: Melalui integrasi keempat pilar strategis ini, manajemen Arema FC optimistis dapat segera kembali ke track prestasi tertinggi di kancah sepak bola nasional. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Siang kali ini, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bisa ditekan seperti itu. Tapi kesimpulannya kalau kita lihat dari...
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Pernahkah kamu melihat ornamen berbentuk bola yang ada di sisi atau bersebelahan dengan jalan raya? Atau mungkin kamu pernah duduk, bahkan berfoto di bola-bola tersebut? Bola-bola beton itu disebut bolak. Bolak awalnya merupakan tian atau tonggak yang digunakan sebagai tambatan saat kapal akan berlabuh. Tapi sekarang ini beralih menjadi salah satu hiasan baru di trotoar. Ternyata pemasangan bolak juga ada aturannya loh. Diameter bolak tidak lebih dari 30 cm dengan ketinggian 0,6 sampai 1,2 meter dan jarak penempatan bolak disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak boleh melebihi 1,4 meter. Fungsi utama bolak bukan sebagai tempat duduk atau tempat bersuah foto, tapi sebagai pembatas jalan dan trotoar. Pembatasan ini

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran.
2: Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Anda masih bersama kami dalam Malang Siang ini, kita di segmen 100% Indonesia. Saatnya siang ini Anda mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an 2000-an sampai nanti jam 3 sore. Saya ajak Anda untuk request di WhatsApp 081555600915. Sampai nanti jam 3 sore Anda bisa telepon atau kirim teks ya, ataupun voice note juga boleh. Tadi barusan kita dengarkan lagu dari Malik and the Essential. Ini lagu yang Malik and the Essential, benar, terdiam ya. Lagu ini di request karena sudah hafal ya jadwalnya, jadi udah tahu gitu ya, jam-jam segini udah jamnya request. Walaupun belum diundang, udah datang duluan gitu ya. Seneng banget semangatnya. Mbak Dewi di Blimbing, terima kasih udah keputar lagunya Malik and the Essential dengan Terdiam. Saya juga masih tunggu ya request yang lain yang bisa Anda sekaligus salam-salam siang hari ini. Mau salamnya buat siapa? Saya tunggu. Lagu berikutnya yang mau saya putarkan ini lagu di tahun 90-an dari Yana Yulio, pendengar, dengan Aku Masih Cinta.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Ya pendengar, kita masih ada dalam segmen 100% Indonesia. Baru saja lagu dari Junior Arif dengan Rapuh. Ini lagu yang direquest sama Mbak Putri di Tumpang. Terima kasih untuk requestnya siang hari ini. Katanya salamnya untuk semua pendengar Pro 1 aja. Untuk Kak Diah Laras juga selamat siang dan selamat bekerja. Terima kasih untuk Mbak Putri di Tumpang. Untuk Anda pendengar juga masih saya tunggu requestnya di 081-555-600-915 sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ingat, requestnya lagu pop Indonesia tahun 90-an 2000-an ya. Salam-salam juga boleh. Tapi sebelum kita lanjutkan perjalanan kita, kita akan update terlebih dahulu informasi terbaru dalam Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
0: Lintas informasi pukul 14 waktu Indonesia Barat, hujan di tengah kemarau sebabkan belum normalnya musim ikan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Malang Syamsuddin. Syamsuddin, silakan laporan Anda.
2: Ya baik, mendengar nelayan Pantai Tamban Malang Selatan menilai kondisi cuaca yang masih didominasi hujan dan angin kencang di tengah kemarau membuat musim ikan tahun ini belum berlangsung optimal. Nelayan Pantai Tamban Budi Hari mengatakan periode Juni hingga Oktober biasanya menjadi musim ikan bagi nelayan pesisir selatan. Namun hingga saat ini cuaca masih sering berubah sehingga mempengaruhi kondisi perairan. Kata Budi Hari, kondisi tersebut diduga mempengaruhi pola makan ikan sehingga hasil tangkapan nelayan belum maksimal. Ia berharap cuaca segera lebih stabil agar musim ikan dapat berlangsung normal dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nelayan di Pantai Tamban Malang Selatan. Menurutnya, cuaca yang tidak menentu membuat nelayan lebih jarang melaut sehingga pasokan ikan berkurang di pasaran.
3: Maka cuacanya kan terlalu besar ekstrim dari tahun-tahun ini. Ya nurun, menurun banyak sekali menurunnya. Kita aja ya, tahun-tahun yang lalu itu dalam satu tahun itu apa, tiap bulan itu kadang-kadang bisa sampai 2 ton, 3 ton. Sekarang ini kadang-kadang cuma 2 kintal, 3 kintal itu sudah banyak. Satu bulan ini biasanya itu bisa 2 ton satu anu, paling enggak itu 1 ton setengah kita dapat setoran dari nelayan itu. Sekarang ini susah dan ya susah sekali.
2: Kondisi ini juga berdampak bagi penikmat ikan laut karena harganya mengalami kenaikan signifikan. Kata Budi Hari, harga ikan berukuran kecil yang sebelumnya berkisar Rp15.000 saat ini naik menjadi Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram di tingkat nelayan. Demikian Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.

Mainan tradisional lato-lato mendadak viral kembali. Tapi tahukah kamu, awal lato-lato diciptakan bukan sebagai permainan, melainkan sebagai alat pembelajaran ilmu fisika. Dikutip dari Infofact, bandulan plastik ini digunakan untuk menjelaskan mengenai hukum Newton 3. Ketika kita memainkannya dengan sekali hentakan tangan, bola plastik akan memantul memukul bola lainnya dan seterusnya. Dan saat ini, lato-lato kembali viral.

kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

0: cinta kita. Terima kasih, selamat siang untuk yang sudah request siang hari ini. Saya membaca dulu di WhatsApp ya, 081555600915. Mas Bagus di Bunul Rejo, apa kabar? Ya Allah, lama gak dengar suaranya. Lama gak nyebut namanya ya, untuk request siang hari ini. Di WhatsApp udah keputar lagunya barusan, Reza Artemevia, Cinta Kita. Katanya salamnya buat istri tercinta. Ini lagu spesial buat istri katanya ya. Terima kasih sudah keputar ya Mas Bagus. Ada juga Mas Faris siang hari ini, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang Kak Dihalaras. Dari Mas Faris pengen lagunya Dewa 19 yang Satu Sisi. Salamnya buat Mas Ari, Mas Aji, Mas Arga, Mas Ruli, Mas Ian, Mas Bagas, Mas Taufik, untuk Pak Suranto, untuk Mbak Herlina di Pasuruan, Mbak Dewi, juga buat Kak Dialara, selamat bertugas. Terima kasih banyak, ditunggu katanya lagunya siang hari ini, sementara kirim teks aja gitu ya, gak lewat suara soalnya lagi, apa nih, agak khawatir. Oh suaranya nanti pas kurang enak gitu kali ya. Baik, terima kasih untuk Mas Faris. Lagunya Dewa 19 Satu Sisi atau Satu Hati nih, cuma ntar kita cari lagunya ya. Tapi ini sudah ada Pak Suranto juga yang siang hari ini gabung melalui telepon di WhatsApp ya. Selamat siang Pak Suranto.
1: Selamat siang Kak Dihalaras. Mas Faris sekarang udah pintar ngetik, jadi jarang telepon. Pintar ya sekarang, ada kemajuan.
0: Gitu
1: tidak
0: ya.
1: Tidak seperti beberapa tahun yang lalu. Sekarang dia pakai dua cara ya, kadang mengetik, kadang telepon. Jadi dia kan nggak ketinggalan dengan yang lain. Jadi dia nggak tertinggal dengan teman-teman yang netra yang lainnya kan, begitu.
0: Siap. Iya, kadang Mas Faris itu kalau nggak kirim teks juga kirim ini voice note, nyanyi dulu. Ya, kalau nggak gitu, keputer-puter lagunya, telepon.
1: Ya, dengar yang baik itu
0: dia. Siap, Pak Suranto sudah makan siang ya jam segini ya, harusnya udah sih, udah setengah tiga.
1: Kamu udah makan belum? Kakak udah makan?
0: Sudah. Pingsan nanti kalau jam segini belum makan saya.
1: Iya dong, kan siangnya lama kan, kurang satu jam lagi ya.
0: Benar, sampai jam 3 sore Pak Suranto. Siap.
1: Abis itu pulang ya.
0: Abis itu pulang, betul.
1: Abis itu pulang ketemu bocil ya.
0: Ketemu bocil, dua bocil.
1: Dua bocil ya.
0: Siap.
1: Bocilnya pernah dibawa kantor, gak pernah dibawa.
0: Kalau yang baby enggak sih, biasanya yang kakaknya aja yang ikut.
1: Belum waktunya ya.
0: Belum. Siapa?
1: Jangan dulu lah, belum waktunya ya, belum timingnya. Masih ada waktu buat request ini?
0: Monggo silakan Pak Suranto, masih ada waktu.
1: Yang kalau ada sih.
0: Apa tuh?
1: Dari Java Jive Keliru. Ada nggak?
0: Ada Java Jive Keliru.
1: Java Jive ya.
0: Boleh.
1: Duet antara Fatur dan Capung itu, soal satu dua.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salam buat Faris di Batu, buat Pak Ismoyo, juga buat Pak Suko di Sidoarjo ya.
0: Betul.
1: Juga buat Mas Rendra Priyatna di Jember. Dan yang terakhir tidak boleh lupa untuk Kak Dialaras karena sudah angkat teleponku. Demikian Kakak, telah bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Suranto siang hari ini sudah gabung. Lagunya Java Jive yang Keliru juga sudah masuk playlist. Siap Mas Faris, Satu Sisi yang di request ya. Oke, ini ada di playlist itu Dewa yang Satu Hati, tapi saya ganti jadi Satu Sisi karena yang di request sama Mas Faris ya siang hari ini. Untung belum keputer ya. Terima kasih untuk yang belum request juga, masih ada waktu. Sekarang masih pukul 14:22. Kita perjalanannya sampai ntar jam 3 sore. Jadi silakan yang mau request bisa di WhatsApp kami 081555600915. Silakan boleh sambil titip-titip salam gitu ya. Saya tunggu. Dan saya putar dulu deh satu lagu ya, yang di request sama Mas Faris di Batu. Ada Dewa 19 dengan Satu Sisi.

Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

0: masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi di 94,6 FM. Ya, di Probolinggo juga terima kasih di 88,3 FM ya. Anda bisa dengarkan kami atau juga melalui audio streaming di www.rri.co.id. Install aplikasi RRI Digital juga enak ya, karena bisa lebih mudah Anda mendengarkan Radio Republik Indonesia di mana saja, kapan saja. Bisa mendengarkan Radio Republik Indonesia se-Indonesia ya. Jadi gak hanya di Malang aja gitu. Dan juga banyak fitur-fitur menarik yang bisa Anda nikmati. Salah satunya adalah fitur live chat pendengar. Jadi Anda bisa berinteraksi bersama kami atau dengan pendengar lainnya. Anda bisa sampaikan informasi, pertanyaan ataupun request ya untuk siang hari ini melalui fitur live chat. Tidak hanya fitur live chat, banyak juga fitur-fitur lainnya yang bisa Anda nikmati di aplikasi RRI Digital. Jadi pastikan Anda sudah download RRI Digital di handphone Anda. Ada kabar gembira pendengar untuk Anda. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 ini memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik sama seperti tahun 2024 dan 2025. Jadi untuk Anda yang mau bayar pajak kendaraan, Anda bisa datang ke layanan KB Samsat Karangploso yang ada di berbagai lokasi. Seperti di Samsat Induk dan Walkthru, itu hari Senin sampai Sabtu buka dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Hari Jumat seperti sekarang ini ya, bukanya dari jam 8 sampai jam 11 siang. Kemudian untuk payment point Tumpang dan Lawang dan juga Samsat Keliling Mangliawan buka dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 pagi sampai setengah 12 siang. Hari Jumat di payment point buka dari jam 8 sampai setengah 11 siang. Sedangkan di Samsat Keliling buka sampai jam 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari juga bisa Senin sampai Sabtu bukanya dari jam 8 pagi sampai setengah 12 siang. Khusus untuk di hari Jumat bukanya hanya sampai jam setengah 11 siang. Nah, selain itu ada juga payment point di Tumpang dan Lawang dan juga Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari. Tentu ini memudahkan masyarakat untuk bayar pajak kendaraan yang lebih cepat dan praktis. Jadi yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya pendengar, jangan lewatkan dalam Malang sore ini akan ada Wisnu Davendra yang akan temani Anda dalam Malang sore ini ya. Dan pukul 15 sampai pukul 16 Anda dapat ikuti dialog ekonomi digital. Hari ini akan berbicara tentang peluang bisnis kreatif di era ekonomi digital. Nanti akan berbincang bersama dengan narasumber yang akan hadir di Studio Pro 1 RRI Malang. Ada Maulid Agung Triyono SAMM, beliau selaku owner Hexagonal Digital Art dan juga dosen manajemen FEB dari Universitas Merdeka Malang. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro 1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan.
4: Terima kasih masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Mendengar untuk Malang sore ini, sebelum kami hadirkan acara berikutnya, kita sampaikan terlebih dahulu informasi berikut untuk Anda. Setia sejak era Maradona, Kapolres Malang jagokan Argentina raih juara dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan William Nathan. William.
5: Baik, Wisnu. Demam Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko turut melanda jajaran kepolisian di Kabupaten Malang. Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat pribadi secara terbuka menyatakan dukungannya dan tetap menjagokan tim nasional Argentina untuk kembali mengangkat trofi paling bergengsi di dunia. Dukungan penuh yang diberikan oleh perwira menengah Polri ini bukan tanpa alasan. Taat merupakan penggemar setiap tim berjuluk Albi Celeste sejak era kedigdayaan legenda Diego Armando Maradona. Loyalitas Taat terhadap tim Tango terus berlanjut hingga beberapa dekade saat ini, dan puncak kepuasan Taat sebagai seorang supporter terjadi saat Lionel Messi sukses memimpin skuad Argentina merengkuh gelar juara pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Keberhasilan tersebut dinilai sebagai pembuktian kematangan mental dan kualitas permainan Argentina di panggung internasional. Menghadapi kompetisi sengit di Amerika Utara, Kapolres Malang memiliki keyakinan kuat bahwa tim asuhan Lionel Scaloni tersebut mampu mempertahankan gelar. Komposisi pemain yang solid serta mentalitas juara yang sudah terbentuk menjadi modal utama. Taat juga meyakini bahwa Argentina memiliki peluang yang sangat besar untuk mencetak sejarah dengan meraih gelar juara secara beruntun atau back-to-back pada edisi Piala Dunia kali ini. Bagi Taat, konsistensi permainan dan atmosfer positif di dalam tim Argentina akan menjadi kunci dalam mengatasi perlawanan tim-tim raksasa lain.

0: nya di Piala Dunia 2026 kali ini. William Nathan melaporkan.
1: Dan kami juga sampaikan informasi berikut untuk Anda mendengar, telah hilang satu lembar STNK dengan nopol N1168 FN atas nama pelapor Lisha Sofiati. Atas nama STNK juga sama ya, Lisha Sofiati, alamat Perum Pondok Mutiara Asri Blok H3 nomor 7 RT 38 RW 7, Desa Panalandu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Diperkirakan hilang di sekitar Jalan Soekarno-Hatta tanggal 18 Mei 2026. Bagi Anda yang menemukan, mohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Lisha Sofiati di nomor yang bisa Anda hubungi 081-322-398877 atau KRI di Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di nomor telepon 081-33-33-6074.

delapan janji presiden. Kata Asta berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti delapan dan cita berarti harapan. Menariknya, delapan cita ini disusun seperti arah mata angin, artinya pembangunan Indonesia harus merata dari pusat sampai ke desa. Asta Cita juga menekankan bahwa kekuatan Indonesia bukan hanya sumber daya alam, tetapi karakter manusianya. Jujur, bekerja keras, dan berani berdiri di kaki sendiri. Jadi, Asta Cita bukan hanya soal pemerintah bekerja, tetapi kita semua harus bergerak bersama.

0: Ya, kami sampaikan informasi berikut ini untuk Anda mendengar. Warung tekan inflasi disebut efektif redam lonjakan harga. Selengkapnya disampaikan Awang untuk Anda. Awang.
1: Ya, pendengar, pemerintah Kota Malang mengklaim bahwa program warung tekan inflasi atau WTI mulai menunjukkan hasil setelah sempat menembus Rp120.000 per kilogram. Di sejumlah pasar, harga cabai kini berangsur turun hingga di kisaran Rp70.000 per kilogram. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa penurunan harga mulai terlihat sejak warung tekan inflasi atau WTI dibuka di Pasar Bimbing pada Jumat lalu. Program itu dijalankan sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk menekan gejolak harga cabai yang beberapa bulan terakhir ini terus meningkat. Di warung tekan inflasi menurut cabai rawit dan cabai keriting dijual harga Rp40.000 per kilogram, sementara cabai besar Rp45.000 per kilogram. Harga tersebut jauh di bawah harga pasar yang sebelumnya sempat mencapai Rp120.000 per kilogram. Menurut Wahyu, pasokan cabai diperoleh melalui kerjasama antar daerah dengan Kabupaten Lumajang dan jual cabai dengan harga yang sama seperti harga beli tanpa mengambil keuntungan sama sekali agar harga di tingkat pasaran dapat kembali stabil. Demikian laporan saya, Awang, kembali ke ada di studio.

Tahukah Anda, sekitar tahun 1980, Indonesia pernah punya satu-satunya bioskop terapung yang beroperasi di Sungai Barito, Kalimantan. Namanya Barito Theater. Bioskop rakyat yang berlayar dari Barito Selatan hingga Barito Utara menggunakan sebuah kapal tongkang. Bioskop ini menjadi media film masuk desa, menyasar masyarakat yang tidak memiliki akses hiburan dan tinggal di tepi sungai. Ruangannya luas, mampu menampung hingga 300 penonton. Film-film Indonesia saat itu sering membuat bioskop penuh sesak. Namun kehadiran penonton sangat bergantung pada kondisi sungai. Saat air surut, penonton sulit menjangkau lokasi. Sebaliknya saat pasang, bioskop ramai luar biasa. Barito Theater bukan hanya hiburan, tetapi juga bukti nyata inovasi budaya Indonesia di masa lalu.

0: harus aku mati karena sama kayak satunya juga bilang gitu ya, harus aku mati karena mu enggak ya. Jangan dong ya, masih cuma gara-gara cinta aja sama sama manusia sampai begitu ya. Aduh. Oke, ini ada satu informasi lagi untuk Anda. Waduh, yang hilang BPKB asli. Wow, nomor polisinya N1346 AAI. Atas nama pelapor Dr. Albertus Hari Prasetya, MPD. Di STNK-nya namanya Marcelina Prawestriningrum. Alamat Perum Bumi Meranti Wangi, H10 Pandanwangi Blimbing Malang. Nggak disampaikan ya, diperkirakan hilangnya di mana. Untuk Anda yang menemukan, pohon kerjasamanya agar membalikkan pada Dr. Albertus Hari Prasetya atau ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di nomor 081-3333-6074. Menit 18 dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita masih tunggu untuk kami hadirkan acara Malang sore ini ya. Nanti ada dialog ekonomi kreatif untuk menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nanti tetap bersama kami.
1: Ya masih di teman produ, tetap semangat dan juga jaga kesehatan ya di cuaca-cuaca seperti ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Ini lagu dari Alexa dengan judulnya Jangan Kau Lepas. Ya, untuk kalian masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang di Malang sore ini, mendengar untuk hari Jumuah kali ini ya. Orang lama banget Mas Jumuah, ya wis lah, free day ya. Hari Jumat 5 Juni 2026. Kita bareng sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk dialog ekonomi digital di sore hari ini. Dan vokalisnya Alexa udah datang depan saya kali ini. Vokalisnya Alexa lagi. Dia suka bawa gitar kemana-mana soalnya. Bahkan tadi mantan muridnya ente.
1: Siapa?
0: Si Diah Laras namanya, mungkin kalau masih ingat. Tapi dia yakin Anda akan lupa, karena kan jarang dosen ingat sama mahasiswanya kan. Muridnya Elang juga.
1: Komunikasi berarti?
0: Iya, di komunikasi.
1: Dia Laras. Oke, deh, coba nanti saya ingat-ingat.
0: Nunggu tadi kan, itu dosenku dulu Mas. Iya kan, kamu mau minta nilai. Dosenku okay, dulu okay, Dia Laras. Gimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah Mas.
0: Alhamdulillah. Saya manggilnya gimana nih? Pak Maul?
1: Yang jelas jangan panggil Mbak deh. Panggil Pak boleh, Mas boleh, Mas aja.
0: Kalau panggilan biasanya di kampus?
1: Biasanya Pak Agung.
0: Pak Agung, oke. Jadi, ini juga owner Hexagonal Digital Art ya?
1: Iya, betul.
0: Di mana tuh?
1: Itu ada di Jalan Galunggung, nomor 8.
0: Jalan Galunggung itu berarti kok dari perapatan mau ke Tidar?
1: Perapatan Galunggung masih terus. Depannya SD Percobaan.
0: Oh, depannya SD Percobaan. Betul. Dari kapan itu di situ bikinnya?
1: Kalau secara definitifnya, kita sebenarnya komunitas itu sudah dari 2011. Berkumpul, ya saya, Elang, dan teman-teman yang lain. Cuman baru mendapatkan semacam support dari pemerintah di sini, di Seperindak Provinsi Jawa Timur. Kita dikasih wadah gitu ceritanya. Atau tempat. Wis, Mas Agung, tempat ini silakan ditempati, silakan beraktivitas yang positif, menumbuhkan wirausaha kreatif. Kita dikasih rumah atau tempat di Jalan Galunggung nomor 8. Rumah dinas sebenarnya. Tapi kita permak supaya bisa produktif lah.
0: Supaya jadi rumah produktif ya, bukan rumah dinas lagi.
1: Bukan rumah dinas lagi. Jadi kalau kesana mungkin Mas Wisnu akan sedikit kaget.
0: Kenapa?
1: Bunyinya rumah kreatif, tapi bentuknya kayak barak tentara. Karena bentuknya masih rumah dinas ya. Namanya rumah dinas kan.
0: Yes,
1: kalau kita bicara IT kan kayaknya gedungnya harus yang ada kacanya gitu. Ini kayak rumah biasa. Tapi di dalamnya orang-orang yang luar biasa.
0: Asik. Ini yang mau kita omongin sekarang ya. Topiknya di sore hari ini, pendengar, nanti Anda boleh kirim WhatsApp di sini di 081-555-600-915. Kalau bisa jangan di YouTube-nya karena saya nggak buka ya. Biasanya ada yang iseng di live chat-nya di situ, soalnya mereka yang ngirimnya gitu. Banyak yang kebaca nanti, kasihan. Okay. Peluang bisnis kreatif di era ekonomi digital.
1: Siap.
0: Ya, punya harus punya modal besar nggak sih sebenarnya?
1: Enggak
0: ya.
1: Kalau saya bilang sih enggak. Kita bicara anu aja, realistis saja. Artinya dengan segala apa yang kita miliki, sumber daya yang kita punya, minimal internet bisa jadi duit.
0: Minimal internet.
1: Iya.
0: Lo berarti HP itu bisa dong?
1: Oh bisa. Jadi gini, kalau misalnya orang bilang saya tidak bisa cari duit dari HP itu kayaknya sekarang mustahil. Tinggal mau telaten, mau tekun, mau belajar, dan mau sabar intinya. Contohnya aja, saya ngapunten bicara sedikit di kampus, mengajarkan gimana menjual aset digital.
0: Aset digital.
1: Kayak foto lah. Jadi kan teman-teman sekarang
0: yang
1: kan
0: suka moto, suka fotografi.
1: Ya foto. Ya kan kalau anak-anak jalan-jalan ada view bagus di foto, atau foto dengan teman-temannya, atau foto apalah.
0: Asalkan bukan korban kecelakaan di foto ya.
1: Jangan lah.
0: Kan orang sekarang begitu kan, jatuh buat
1: tolongin. Nah, itu bisa dijual ternyata. Dijual di
0: mana?
1: Namanya micro selling biasanya. Micro selling. Ya ada starter stock, ada pixel art, ada banyak situsnya. Artinya kita mendaftarkan foto tersebut, nanti akan dicek oleh situs tersebut, mulai dari hak cipta, kualitas, dan sebagainya. Udah, kita tinggalkan aja. Karena kita gak tahu ya, perilaku konsumen tiba-tiba ada yang beli. Ya, contohnya mungkin Mas Wisnu pernah dengar, siapa itu? Siapa sih namanya? Ghazali, masih ingat? Ghazali itu kan awalnya dari iseng tau ya. Dia foto dirinya, dia upload sampai ribuan. Ternyata menjadi cuan buat dia.
0: Itu gak sengaja tuh katanya.
1: Gak sengaja, memang saya bilang itu jangan ditunggu. Biarkan aja, anggap aja kamu punya dua keuntungan. Bisa cari duit, punya database. Jadi foto-fotomu tidak harus kamu simpan di HP. Upload aja di situs-situs tersebut dan biarkan. Ternyata ada yang beli. Walaupun cuman kita foto tekel, foto batu, ada yang beli.
0: Oh iya sih, itu ada temanku pernah cerita apa namanya, foto apa tuh yang murbaut. Dia iseng foto itu, ternyata ada yang mau ya. Buat ada. Buat apa gitu.
1: Kita
0: itu
1: gak,
0: buat apa ya?
1: Ya kayak gini, jadi kalau kebetulan saya kan core bisnisnya di Hexagonal itu editing ya. Kadang saya butuh footage-footage yang mungkin saya tidak bisa jangkau, akhirnya saya beli aja. Gak usah gambar deh, mungkin suara.
0: Oke, okay, gitu.
1: Kadang kan saya kan kerjaan saya 90% sama angkatan darat. Hmm. Nah, kadang saya butuh suara tembakan, suara apa orang berkelahi. Nah, mungkin kalau di YouTube mungkin kan karena kualitasnya kurang, saya ke Envato dan sebagainya dijual. Walaupun harganya mungkin gak mahal, tapi bagi si penjual yang beli itu saya satu dari 1000 pembeli, kan menguntungkan, lumayan lah.
0: Ya juga, ya. Oke, ini kalau bisnis kreatif di era ekonomi digital kan berarti orang biasa kan mikirnya biasanya tuh ini ya Pak, ribet duluan lah. Aku berarti harus bisa ini, harus bisa itu, harus bisa ilmu yang aku nggak bisa sebelumnya.
1: Oke.
0: Atau apa yang sebenarnya bisa apa? Apa yang sebenarnya kita udah punya itu bisa dimanfaatkan, seperti yang tadi jangan katakan.
1: Ya memang apa sih ya, saya nggak meremehkan anak sekarang ya, cuman ada salah satu yang kita harus mendampingi mereka. Apa? Karena kan kalau kita bilang wirausaha lah ya, nggak usah digital deh, semua wirausaha.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ada yang orang bilang itu permasalahan utamanya adalah modal dan pasar kan gitu ya. Mas saya nggak punya modal, mas saya nggak tahu pasarnya kemana. Enggak. Modal pertama itu mental dulu.
0: Mental dulu.
1: Ya, mentalmu harus kuat
0: mental
1: dulu.
0: Mental kayak gimana nih?
1: Loh, sekarang kita bicara masalah zaman COVID aja. Banyak teman-teman saya yang bergerak di bidang ini berguguran ya karena mentalnya tidak siap dengan kondisi yang tiba-tiba datang seperti itu. Nah, anak sekarang itu mungkin dari sisi IT sudah jago. Mungkin dari sisi, mungkin mereka bahkan lebih jago deh ngedit-ngedit di HP ya.
0: Cuman, sekarang kan banyak loh ya.
1: Banyak, saya lihat editannya mahasiswa itu keren-keren rek. Tapi ketika saya ngomong sekali aja di forum kelas ya, rek revisi, mengeluh Mas Wisnu.
0: Itu ya gimana
1: apa ya?
0: Mahasiswa emang kayak gitu ya.
1: Saya boleh silakan. Kita harus punya, memang harus punya apa istilahnya, standar kualitas ya. Tapi kita punya apa sih? Artinya gini, yang bisa kita jual sekarang itu pelayanan.
0: Service,
1: betul. Yeah. Contohnya kenapa saya masih bisa bertahan di bidang ini, karena saya bisa menjanjikan revisi yang mungkin masih ya terbuka lebar pintunya. Lo di Jakarta udah gak bisa Mas Wisnu.
0: Oh gitu.
1: Saya dengar itu di sana 2 kali revisi udah, 3 kali revisi sudah. Nah kalau kita mau seperti itu gak payu kalau di sini. Akhirnya saya Elang itu adalah orang-orang yang tipikalnya kita servisnya kita kuatkan deh.
0: Jadi servis Anda di sini adalah Anda akan mengutamakan kepuasan klien.
1: Betul.
0: Mau revisi sampai seberapa pun, udah Pak kita bikinin ya, gitu.
1: Tapi saya selama
0: ya, tergantung budgetnya yo.
1: Pengalaman saya sebenarnya mereka pun manusiawi kok. Maksudnya nggak sampai ribuan kali, ratusan kali revisi, nggak. Ada saatnya mereka stop karena kan produk tersebut akan segera digunakan kan, mungkin dipublis atau mungkin ada event segera dipakai. Jadi mau nggak mau ya selesai.
0: Apa contohnya tuh yang biasanya di
1: profil
0: company profil?
1: Jadi saya mengerjakan company profil misalnya satuan atau mungkin instansi. Ya pada akhirnya mereka kan stop kok di satu titik. Artinya karena memang harus dipublis atau gimana. Apalagi yang kalau ngomong event. Mas, saya order eventnya tanggal 10. Pasti tanggal 9 akan ACC. Walaupun revisinya
0: mau gak mau ya.
1: Iya.
0: Sajane gambarnya kurang titik Mas, tapi besok harus tayang ya.
1: Iya. Kadang kita ya capek apa, tapi ya itulah jualan kita Mas Wisnu.
0: Iya.
1: Itu yang saya bilang anak-anak sekarang. Ayo rek, kita belajar bahwa revisi itu udah bagian dari kita deh. Itu ceritanya.
0: Berarti untuk pemula kesalahannya biasanya dari situ dulu ya, mentalnya nggak kuat.
1: Betul. Jadi sedikit revisi ada saya dengar itu mengeluh. Jadi ada anak-anak itu yang saya revisi gini, ceritanya lucu Mas Isnu. Saya kasih revisi, dia merespon dengan cepat. Baik Pak Maulid, segera saya perbaiki bla bla bla. Terus ada revisi dikit lagi, kalimatnya memendek. Siap Pak. Terus saya revisi lagi, Mbak, dikit lagi revisi, cuman jempol. Berarti kan ada bentuk bahasa komunikasi makin lama makin kecewa gitu loh.
0: Bentuk kekecewaan dia disampaikan dalam bahasa WA itu tadi, gen apa dia?
1: Enggak saya ngomong gen lah.
0: Lo enggak, soalnya untuk bahasa-bahasa itu biasanya kan untuk gen kita milenial beda sama adik-adik kita Gen Z.
1: Betul.
0: Nanti mungkin beda lagi sama yang alpha gitu kan. Jempol tuh udah kecewa banget tuh untuk yang Gen Z. Belum lagi yang cuman dibalesin. Kalau zaman kita kan bukan jempol ya, Y. Huruf Y doang kan.
1: Ngetiknya panjang, balasnya cuma Y.
0: Itu berarti udah gak bisa terima gitu ya. Baik, berarti gak perlu modal besar. Gak perlu juga keterampilan yang istilahnya harus kita kuasai banget.
1: Oh, tergantung.
0: Coba aja dulu atau gimana?
1: Jadi saya tadi bilang semuanya tergantung ya. Maksudnya dengan modal yang asa adanya, handphone lah minimal dan koneksi internet bisa memulai. Kecuali teman-teman ini ada yang mencoba masuk di ranah produksi.
0: Oh, itu beda lagi.
1: Beda lagi. Memang harus ada modal kan, karena kita bicara standar industri itu ada standarnya. Maksudnya apa? Ketika kita shooting, ya ada standar kameranya.
0: Oh, ya, kualitas videonya betul lah ya.
1: Jadi nggak mungkin saya ngajarin anak-anak, Rek, kamu bisa jualan kok dengan shootingan dari kamera HP. Tapi saya
0: kualitas 480 nggak apa-apa ya, pecah ya.
1: Itu ya zamannya kini 3GP.
0: Ya.
1: Jadi maksudnya saya bilang tetap kalau kamu masuk di ranah tertentu ada effort di dalamnya. Ya kayak tadi kalau shooting berarti harus perlu kamera, perlu stabilizer, bahkan sekarang sudah drone kan sudah salah satu kewajiban yang ada di dalam apa footage ya.
0: Footage profil biasanya mintanya drone juga itu.
1: Jadi saya kalau lihat list produksi itu wah gila-gilaan ya. Apalagi saya kan kerja dengan tentara itu lihat tim produksi itu berangkat itu masih putih kayak Korea, kembali udah wow ya.
0: Udah kayak kena angus semua, Bos.
1: Wah, tapi ceritanya
0: tapi puas kan?
1: Insyaallah
0: seneng kan kerja begitu tuh.
1: Karena besoknya mereka berangkat lagi. Jadi intinya puas kok. Itu ceritanya.
0: Yang penting kan bayarannya kan ya lumayan.
1: Lumayan. Alhamdulillah teman-teman di sekitar saya cukuplah tidak berkekurangan. Bahkan saya sedikit bocoran, ada mahasiswa saya justru sudah punya rumah lebih dari satu.
0: Gara-gara jadi talent atau gimana? Nggak,
1: dari ya bisnis digital ini mobilnya lebih dari satu, bahkan saya dosennya mobilnya cuma itu aja, rumahnya itu aja, tapi saya melihat itu suatu kebanggaan lah ya.
0: Yang kamu bisa melampaui saya gitu.
1: Yang paling saya kagumi si anak ini tidak lupa dengan saya, artinya sampai sekarang kita kerja bareng tiap hari.
0: Wih, keren. Bisa gitu ya?
1: Nanti saya undang ke sini anaknya.
0: Oke, baiklah. Langsung kita tatar lagi nanti. Ya kalau gitu kan berarti ada penghargaan ya dari apa yang kita bikin. Itu kan apa ya, seni kreasi seperti ini itu harganya kita kadang-kadang nggak bisa ngukur loh, Mas Agung.
1: Betul.
0: Jadi okelah, kalian pasti sudah tahu ukurannya seperti apa. Tapi kalau misalnya memang ada nggak sih yang pernah ngontrak Anda dan tim, terus kemudian ngasih harga tuh kayak yang wah Anda hewani banget, sorry maksudnya nggak manusiawi banget gitu, ada nggak?
1: Ada. Jadi apa ya? Memang yang unik di industri ini tidak ada harga yang bisa jadi patokan kita. Beda sama kuli ya. Kalau kuli kan kita sudah tahu perharinya berapa, jadi ada
0: pasarannya.
1: Ketika kita bicara industri kreatif sebenarnya ada keluasaan kita untuk membuka harga sebenarnya. Ya tinggal kita bergaining aja lah ya. Biasanya kita sih pakai bahasa budget Anda berapa, kita menyesuaikan gearnya.
0: Betul.
1: Itu aja.
0: Betul.
1: Tapi ada kok Mas Wisnu yang dengan kejamnya, Mas aku mesak mene lah, iki lah untuk mangan ini gak cukup.
0: Iya. Bahkan, atau mungkin idenya di nolkan gitu kan. Ada kan gitu kan.
1: Itu saya ingat kok. Editing, dubbing, nol.
0: Tenang aja, ntar yang ditunggu saya, santai aja.
1: Ya, terus bahasa yang digunakan itu bahasa yang kita semua hafal. Wis Mas, ini kan pertama, insya Allah kita kedepannya akan bareng.
0: Akan layan, akan langganan gitu ya.
1: Itu saya, Sandi, teman-teman tuh sudah hafal banget. Ya kita coba dulu deh, kita coba. Dan memang ada yang berlanjut, ada yang stop. Wah, berarti kita, udahlah, anggapannya kita blacklist sementara. Tapi gini Mas Wisnu, saya jujur aja ya, saya bekerja di bidang ini kan yang lumayan lama ya. Klien saya itu gak banyak. Cuman berapa ya, saya bisa hitung 5
0: berarti
1: mungkin.
0: RO dong berarti, repeat order dong.
1: Iya.
0: Intinya puas saya, mereka menghasil aja.
1: Iya, saya gak punya sosmed. Saya punya sosmed kapan nih terakhir? 2019 saya stop.
0: Loh ya apa, podo aja tadi.
1: Bukan, karena gak, saya gak siap untuk.
0: Kenapa?
1: Sudah overload. Jadi dari 5 klien
0: 5 tuh udah overload.
1: Loh, tanya saya itu sampai tidurnya kadang sampai jam berapa bangun.
0: Saya itu di sini tadi niatnya tuh pengen buka lagi kan. Ada yang pengen jadi klien itu. Gak usah ternyata ya, pendengar gak usah ya. Beliau udah banyak kerjaan.
1: Jadi gitu, saya pikir satu aja kita rawat itu ternyata dia bakal balik lah ya.
0: Yang penting servisnya tadi itu.
1: Betul. Ya servisnya, kemudian apa ya, kita juga jalin komunikasi yang baik, macam-macam.
0: gitu. Apa sih yang bisa dikasih tipsnya buat adik-adik kita yang pengen jadi seperti Anda nih? Mm-mm. Bukan cuma servis pasti kan?
1: Nah, tiga.
0: Apa tuh?
1: Adaptasi, adopsi, inovasi.
0: Lah iki opo wae.
1: Nah, jadi bahwa teknologi digital itu kan selalu berkembang tuh Mas Wisnu.
0: Betul.
1: Kita capek sebenarnya. Artinya kita ngomong software lah, baru belajar versi 2026, tahun depan
0: udah muncul lagi
1: dengan segala fiturnya.
0: Iya, yo, aku juga ngalamin terus-terus.
1: Ya, intinya ya sudah, apa yang kamu jadi andalan, kamu adaptasi software tersebut, kamu adopsikan dengan era sekarang dan selalu berinovasi supaya nilainya lebih bertambah.
0: Enggak mungkin kan kita sampai sekarang pakai Adobe Audition 1.5 kan?
1: Enggak.
0: Saya masih, Pak. Saya masih, Pak. Dikasih versi yang baru, mampus saya. Ini versi berapa nih? Uninstall. Iya. Aku pengen yang lama.
1: Jadi, saya pun berapa ya? Adobe saya itu masih 2020.
0: Itu baru.
1: Iya, masih lumayan lah.
0: Kalau itu 2013, Pak. Tolong, terus-terus.
1: Ya, jadi intinya itu
0: adaptasi Adobe software yang baru.
1: Adaptasi, enggak usah pakai software yang baru, yang lama aja, tapi misalnya kalau bicara teh efek dan sebagainya,
0: dia ada yang baru lah.
1: Ada lah ya kita. Oh, jadi artinya saya nggak pernah ketinggalan sebenarnya dengan software yang ada.
0: Ya ya, dengan yang sekarang ini pokoknya masih saingan lah.
1: Jadi gitu orang-orang kadang kalau ke dapur saya itu malu, apa malu-maluin.
0: Lah, kenapa?
1: Ya Allah, masih pakai software ini. Dalam hatiku, yang penting kita lihat hasilnya. Ternyata alhamdulillah mereka lihat, wah, ya masih bisa
0: bisa saingan ya.
1: Itu aja sih masih. Nah, yang jadi PR sekarang kan anak-anak ini. Beberapa anak-anak ya, ada yang bahasa Jawanya geradil. Apa geradil
0: itu
1: apa ya?
0: Geradil itu anu Mas Ngeladik, lu podo wae.
1: Jadi maksudnya baru nginstal ini, belajar sedikit, ada yang baru langsung nginstal lagi. Udah, itu aja.
0: Oh, enggak didalami gitu tuh maksudnya.
1: Iya, software saya itu jadul-jadul tapi alhamdulillah masih jadi duit lah.
0: Oh, yang penting kan menghasilkan rupiah.
1: Betul. Saya kalau pengen kalau ada waktu bahkan kayak apa itu yang muncul apa san? DaVinci Resolve. Wow, saya lihat, keren banget ya. Tapi
0: yang sama-samanya sekarang ini kan mengerikan sekali tuh.
1: Banget, itu aja sih. Jadi saya pikir anak-anak sekarang, ya yore, pokoknya kamu selalu siap dengan tiga itu, jangan apa ya stuck dengan pikiranmu sendiri, hasil itu akan menyusul kok. Saya kan mulai bisnis ini dari saya di zaman Batu TV. 2005.
0: Kapan itu? 2005 beneran.
1: 2005-an lah ya.
0: Iya.
1: Waktu itu saya masih pernah merasakan cuman dikasih. Ya rokok, dikasih makan, cuman dikasih berapa, bahkan ada yang cuman suun bro ya. Tapi di dalamnya banyak proses belajar. Ya sekarang baru saya nikmati hasilnya, sampai kadang saya sampai ya ampun. Itu sih Mas Wisnu.
0: Paling malam jam berapa tidur? Saya bilang paling malam loh, bukan pagi loh.
1: Gak selalu sih ya, kalau normal ya.
0: Kalau sampai lembur?
1: Kemarin saya ke kantor lagi itu jam 2 pagi. Jadi HP saya itu bunyi tutututututut ya, dan dengan kondisi yang apapun ya bisa saya berangkat, saya selesaikan.
0: Namanya juga sama klien ya. Mm-mm. Itu loh yang namanya service. Apa yang perlu sampean sampaikan kepada anak-anak? Mm-mm. Bukan anak zaman sekarang ya. Mm-mm. Ini kepada semuanya saja. Saya nggak bilang Gen Z, nggak bilang milenial. Jadi siapapun tuh tergantung sama niatnya kan.
1: Betul.
0: Orang kalau misalnya udah niat, dia jam 2 berangkat Pak. Ya kan? Demi apa? Demi si klien supaya nggak pergi kan?
1: Iya. Karena kalau orang kayak saya itu banyak dan kualitas lebih baik dari saya itu banyak.
0: Itu loh.
1: Itu cerita.
0: Banyak toko di pasar. Kenapa orang kok selalu ke yang C terus enggak ke AB, enggak ke D? Gara-gara apa?
1: Dan era teknologi semacam ini 24/7 itu hal yang mesti kita ingat.
0: Wajar ya.
1: Fast response. Jadi Mbak Mas Wisnu kan pernah beli online toh?
0: Yes.
1: Misalnya titit buka Shopee, Mas Wisnu pengen beli apa deh misalnya roti. Gak dibales-bales, pasti pindah ke toko.
0: Oh jelas. Lain.
1: Jelas. Terus toko yang tadi baru bales sejam kemudian, oh maaf saya sudah pesan di toko lain. Itulah.
0: Oke, ini ada yang gabung Mas Fajar di Pagi Saji. Kak, jual produk lokal lewat marketplace itu, kalau menurut Anda masih punya peluang besar nggak sekarang?
1: Oh pasti.
0: Kan ya. Banyak saingan katanya.
1: Iya, ya persaingan itu wajar ya. Jadi gini. Ada tiga hal yang kita kenalkan di era sekarang ini. Pertama sosmed, marketplace, sama website. Ya, jadi kalau kita kenal web marketplace itu semacam mall ya San ya. Artinya kita menaruh produk kita di sebuah mall. Ya, contohnya si oranye atau si hijau kan gitu ya. Kita titipkan. Kemudian jangan lupa sosmed itu tetap harus kita lakukan. Kenapa? Disitulah kita bisa storytelling lebih banyak. Kemudian kita bisa mendapatkan pasar baru, tapi tetap berjualannya arahkan ke marketplace. Kenapa? Karena marketplace ada jaminan keamanan, jaminan apa istilahnya itu, kalau misalnya refund ya, kayak gitu-gitu, keamanannya ada. Kalau di sosmed kan nggak ada. Makanya saya kalau ketemu UKM itu selalu menyarankan, Bu, Pak, silahkan berjualan lewat sosmed, karena enak tau jualan di sosmed, tapi arahkan ke
0: marketplace
1: karena banyak keamanan di situ. Memang kalau dibilang persaingannya tinggi, ya tinggi, wajar loh, saya pesaing saya banyak, tapi kita bisa melayani banyak, bahkan saya nggak punya rating loh.
0: Oh iya,
1: nggak ada. Tapi kalau di sosmed, apa di marketplace ada tuh. Selama bisa meraih bintang 5, insya Allah kamu akan berlanjut. Saya nggak ada bintang 5-nya. Saya cuma bintang piro ini nggak ada.
0: Nah, iya, tapi hubungan Anda sama jenderal bintang berapa?
1: Iya, lain. Jadi kalau dibilang buat yang Mas siapa tadi?
0: Ini yang gabung tadi itu Mas Arif.
1: Iya, Mas Arif. Tetap ya, silakan bergabung terus dengan apa marketplace yang Mas Arif gemari. Ya, si hijau, si hitam atau si oranye, apapun itu, memang capek Mas Arif ya. Jadi ketika era ini ada, maka saya bilang era ini era musibah yang indah. Waduh, bahasa saya.
0: Apa musibah yang indah?
1: Karena capek. Aku harus banyak loh sekarang Mas Wis. Sampai punya TikTok, punya Instagram, punya WA, ya banyak sekali.
0: Iya.
1: Terus nanti besok nggak tahu ada muncul apa lagi ya. Jadi kalau dibilang kita capek. Tapi apa, disitulah peluangnya. Makanya saya bilang ini era musibah tapi indah selama kita bisa menemukan polanya.
0: Capeknya capek menghasilkan sih pentingnya.
1: Amin lah, itu yang
0: penting. Daripada capek nongkrongmu itu gak ada hasilnya gitu loh.
1: Ya saya sekarang loh tanya anak sekarang, misalnya saya tanya, Re, punya sosmed apa? Cuman WA sama IG. Ada yang salah IG, Re. Kenapa gak punya Facebook? Anu Mas, isinya orang jualan HP second. Aduh, padahal semua pulang itu ada.
0: Ya, kenapa nggak dimasukin semuanya?
1: Usaha Facebook ini, Mas.
0: Oh iya.
1: Iya, kapan-kapan ngobrol sama Mas Andi.
0: Oh, kan? Sayangnya nggak bisa tak serot ke sana kameranya.
1: Iya, nanti deh, kapan-kapan kan sesi lain sama Mas Andi lagi ya. Jadi kalau beliau ini malah justru ahli di bidang digital marketing.
0: Malah di Facebook ya, Mas Andi ya?
1: Macam-macam dia.
0: Kak Friendster bisa namanya, Mas.
1: Lawas. Kalau saya sih core-nya memang lebih di produksi.
0: Kalau Mas Agung bikin ya.
1: Bikin konten. Nanti silakan si klien mau posting di IG, di Reels atau di mana, silakan saya bikin kontennya.
0: Berarti tinggal pesan ke Mas Agung, Mas, aku minta short. Aku minta yang panjang.
1: Boleh.
0: Aku minta footage-nya gini gitu. Yo, tergantung budget sekali lagi.
1: Iya. Jadi saya ini menasehati banyak orang selain anak-anak yang mau mulai. Bahkan yang sudah mulai kadang curhat ke saya. Curhat masalah AI.
0: Oh.
1: AI itu ancaman enggak? Loh. Enggak, saya malah jadi duit AI sekarang.
0: Iya, iya, ini. Ini bisa dijelasin enggak? Kita waktunya dikit lagi kan, tuh kan waktunya kan. AI,
1: oke.
0: Okay. Orang banyak yang ngerasa tersaingi dengan AI tadi itu. Mas aku bilangnya beda. Loh, enggak, saya malah bisa jadi duit. Di mana cara Anda manfaatinnya?
1: Kecepatan.
0: Oh, cepat.
1: Ya. Dulu saya misalnya ya, Satu contoh aja, saya kalau mau motong foto ya, fotonya jenderal apa siapa harus ke Photoshop pelan-pelan dengan teknik cropping ya.
0: Iya,
1: sekarang masuk Adobe Express langsung kepotong.
0: Atau dibikin prom aja, potongin segini, potongin dagunya sekalian.
1: Terus yang kedua, ternyata banyak sesuatu cerita, kita kan tugasnya rekonstruksi ya, mengkonstruksi sebuah cerita jadi visual. Ternyata ada sesuatu yang tidak bisa terdokumentasi kembali dan butuh AI.
0: Bisa dipakai AI tadi.
1: Jadi saya contohnya sekarang, kapan itu saya dapat job beberapa ya, salah satunya merekonstruksi kebakaran di Grahadi, Surabaya.
0: Oh iya.
1: Jadi Grahadi.
0: Kan susah tuh dapatnya,
1: enggak sempat disoti. Ada footage-nya pun dari YouTube kan goyang-goyang.
0: Benar.
1: Potret gitu ya. Akhirnya sama Dinas Pendidikan ya, enggak salah saya. Minta tolong dibuat konstruksi sejarah berdirinya Grahadi, terbakarnya sampai, yuk kita jaga apa istilahnya bangunan ini. Itu kemudian sekarang saya sedang mengerjakan K3-nya atau HSE-nya Batubara Kalimantan. Tentang keamanan keselamatan kerja, kejadian kesetrum, kejadian jatuh, kan nggak mungkin dikonstruksi Pak adegan ayo action jatuh
0: langsung kebayang dong saya dong. Aduh, gitu.
1: Akhirnya saya bikin animasi clay atau apa ya? Apa clay itu animasinya? Sound the ship, model sound the ship.
0: Oh.
1: Untuk menggambarkan, oh ini bahayanya jatuh, ini bahayanya kesetrum gitu. Kan enggak mungkin kita shooting orang kesetrum beneran.
0: Ya benar.
1: Korbannya banyak nanti.
0: Iya juga. Oke deh. Gitu. Kalau begitu berarti di sini AI jangan dijadiin musuh ya untuk siapapun yang bikin produk-produk kreatif seperti ini, malah bisa kita jadiin partner ya.
1: Betul sekali.
0: Tergantung gimana cara kita memanfaatkannya. Oke, okay, nah next, yang last terakhir nih, pesan apa yang ingin disampaikan pada masyarakat yang masih ragu memulai bisnis di era digital sekarang ini?
1: Pesan saya apa ya? Memang sekarang kan eranya anak-anak itu ya. Kita bicara anak-anak ya. Kalau yang sudah usia tertentu kan mungkin sudah
0: tertentu secara... golongan kita maksudnya ya. Golongan-golongan tuwir ya kita ini ya. Ya.
1: Ini saya ngomong pengalaman tapi tidak menyalahkan era mereka. Ini era instan, Mas Wisnu.
0: Okay.
1: Dan anak-anak ini terbiasa dengan instan. Jadi ketika saya sampaikan, "Rek, sabar. Saya butuh 20 tahun untuk mencapai tahap ini." Gak mau mereka.
0: Selak tuwe Pak saya Pak gitu
1: loh. Pengennya besok itu sudah dapat hasil, minggu depan sudah balik modal, bulan depan sudah BEP.
0: Bener.
1: Loh, bagus pikiran itu.
0: Bener.
1: Jadi artinya kalau memang itu yang kamu pengen raih, usahakan dan terus berdoa. Kalahkan saya, kalahkan Mas Wisnu. Karena era kita ini kan beda sama sekarang ya. Jadi ketika saya menyampaikan hal itu, bagi mereka salah, ya silakan patahkan pemikiran saya bahwa 20 tahun menunggu itu salah. Kamu bisa 3 tahun, bisa 2 tahun, lakukan. Artinya instan itu wujudkan dan buktikan.
0: Asik, keren banget nih. Patahkan generasi kita. Kita udah generasi Kaido. Kalian generasi baru ya.
1: Ternyata One Piece juga kayaknya ini ya.
0: Kita, golongan kita ini kayaknya sama aja semuanya.
1: Ya tinggal kita tunggu.
0: Okay. Nanti kalau misalnya ada produksi-produksi lagi, tinggal bisa kabarin di sini, banyak yang bisa ngisi suara.
1: Nah, ini kayaknya Mas Wisnu yang merasa AI ini menjadi tantangan ya.
0: Oh, suara nggak bisa di sini sama Mas AI. Wisnu. Suara aja yang nggak bisa.
1: Saya ada beberapa yang pakai AI untuk VO ya. Tapi ada beberapa yang memang ketika intonasi itu
0: emosi
1: dibutuhkan. Kita nggak tahu ngepromnya gimana.
0: Itu doang, menangnya kita di emosi doang, Pak. Kalau masalah suara bagus, waduh AI bagus-bagus. Aduh, oke deh. Mas Maulid Agung Triyono, terima kasih banget.
1: Sama-sama.
0: Hexagonal Digital Art, yang pengen kesono, kalau misalnya beliau masih butuh klien ya, langsung aja kesono di mana? Jalan Galunggung. Nomor berapa?
1: 8. Di nomor map ada 8. Google Map.
0: Oh, langsung ketik aja
1: JITC Malang.
0: Oke. Baiklah. Nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan.
1: Siap.
0: Atau sama Mas siapa lagi?
1: Mas Andi. Mas banyak Andi juga. Di sana ada teman-teman yang bisa diajak sharing, ada Sablon. Mereka punya bidang ini web development dan game.
0: Wih.
1: Terus Sablon itu ilustrasi.
0: Ilustrator juga ada di sana.
1: Ada Mas Menat itu musik digital.
0: Wih.
1: Gitu.
0: Jadi, kok punya semua kalian?
1: Saya awet muda, Mas.
0: Oh iya.
1: Kumpul hara-hara gigi seneng aku.
0: Iya bener, karena tadi itu ya pasti ngajaknya apa namanya nongkrong, tapi kan ada hasilnya. Betul. Tadi itu. Itu bisa dicontoh adik-adik semuanya. Ya. Oke deh, sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan tetap bareng sama kami di Malang sore ini. Bentar lagi kita akan gabung bersama dengan Info Prima Pro 1 RRI Surabaya.

0: daya saing ekspor. Lebih dari 4 ton sampah berhasil dibersihkan dari kawasan Bromo usai Nyatya Kasada. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Sandy Wira. Gas Makan Bergizi Gratis Jember mengumumkan hasil pemeriksaan laboratorium terkait dugaan keracunan yang dialami puluhan siswa TK dan PAUD. Laporan Anggi Widya.
1: Pendengar, Satuan Tugas Makanan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Jember menerima hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang diduga menjadi penyebab puluhan siswa TK dan PAUD mengalami gangguan kesehatan usai mengkonsumsi menu MBG pada Mei lalu. Ketua Satgas MBG Jember, Ahmad Imam Fauzi, mengatakan pemeriksaan dilakukan terhadap 4 sampel makanan yang berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kaliwates 3. Sampel tersebut meliputi nasi putih, ayam suwir bumbu kuning, ayam suwir bumbu merah, serta tahu crispy. Hasil uji laboratorium menunjukkan 2 sampel ayam suwir positif mengandung bakteri Staphylococcus aureus, sementara sampel nasi putih dan tahu crispy dinyatakan negatif. Menurut Fauzi, bakteri tersebut diduga muncul akibat proses pengolahan, kebersihan personal maupun penyimpanan makanan yang tidak sesuai standar.
2: Hasil uji laboratorium terhadap sampel yang kejadian di Kaliwates memang betul mengandung bakteri Staphylococcus aureus. Dia hidup di daging, terkontaminasi akibat cara pengolahan dan penyimpanan makanan yang keliru.
1: Pendengar, menindaklanjuti hasil tersebut, Satgas MBG Jember sudah mengusulkan penutupan permanen SPPG Kaliwates 3 kepada Badan Gizi Nasional atau BGN melalui surat yang ditandatangani Bupati Jember. Selain itu, pengawasan terhadap seluruh dapur penyedia MBG di Jember juga akan diperketat untuk memastikan seluruh standar operasional prosedur dijalankan dengan baik. Sebelumnya, sebanyak 22 siswa TK dan PAUD di Kabupaten Jember mengalami keluhan mual, muntah, dan pusing setelah mengkonsumsi makanan program MBG yang didistribusikan oleh SPPG Mitra Kaliwates 3 pada 20 Mei lalu. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: BPJS Kesehatan Jawa Timur terus melakukan evaluasi dan perbaikan layanan JKN bersama sejumlah lembaga pengawas untuk memastikan akses kesehatan yang lebih merata bagi masyarakat. Laporan Andika Hasana.
3: Badan Perlindungan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Timur terus berupaya menjaga mutu layanan dan meningkatkan jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Salah satunya melakukan evaluasi bersama Ombudsman RI serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Kedeputian Jawa Timur Akmal Budi Yulianto menjelaskan ada beberapa catatan yang disampaikan oleh 3 lembaga tersebut yang akan dilakukan perbaikan sehingga layanan kepada peserta JKN semakin setara dan merata.
4: Misalkan ada terkait dengan sistem mobile JKN yang perlu terus dilakukan improvement, kemudian juga misalkan ada temuan di lapangan mengenai antrian yang masih terjadi dan lain sebagainya, tentu ini jadi catatan dan akan kami perbaiki di masa-masa di baik-baik itu jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
3: Kepala Pemeriksa Laporan Keasistenan Utama 6 Ombudsman RI Ahmad Sobirin menuturkan, berdasarkan pantauan kunjungan di lapangan, seperti wilayah Madura, layanan BPJS Kesehatan kurang optimal.
5: Memang kami masih menemukan terkait dengan adanya beberapa pelayanan itu belum optimal. Salah satunya misalnya pelayanan pendaftaran. Ada pasien dari luar daerah yang dia ingin mengakses pelayanan publik di daerah lain itu ada yang belum terlayani sesuai dengan haknya. Misalnya ada yang tertolak, ada yang disampaikan hanya dapat dilayani 1 kali, padahal secara regulasi itu dapat dilayani 3 kali misalnya.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi antar kementerian lembaga, baik lembaga negara maupun lembaga masyarakat, BPJS Kesehatan akan terus memperbaiki catatan-catatan yang menjadi evaluasi untuk memastikan layanan kesehatan bagi peserta semakin mudah.

0: Andi Hasana melaporkan.
1: Kreativitas dalam mengelola limbah plastik mampu menghasilkan produk bernilai ekonomi. Di Jember, galon bekas disulap menjadi aneka kerajinan yang telah dipasarkan hingga berbagai daerah di Indonesia. Laporan Gia Deborah.
2: Tumpukan galon plastik bekas yang kerap dianggap sampah ternyata mampu disulap menjadi produk bernilai ekonomi tinggi di tangan Alkodiri, seorang pengrajin plastik botol dan galon bekas air mineral dari Stasia Handcraft Jember. Berawal dari inspirasi pernak-pernik perayaan kemerdekaan yang marak saat Agustusan, ia kini mengembangkan berbagai kerajinan berbahan dasar galon bekas yang diminati konsumen dari berbagai daerah di Indonesia.
3: Jadi saya awalnya itu terinspirasi dari beberapa masyarakat yang momennya Agustusan. Ya. Dari situ kita coba mengikuti tren yang sedang dibuat, tapi lama-kelamaan kita merasa kok asik gitu loh, buat kerajinan dari barang bekas, dan kemudian kita inovatifkan menjadi lebih banyak varian yang bisa dipilih atau disukai oleh masyarakat, oleh anak-anak, bisa untuk dipakai sendiri ataupun tugas sekolah di sekolah.
2: Di balik tampilan warna-warni kerajinan galon bekas tersebut, Irma yang bertugas sebagai pelukis dan perancang motif memiliki peran penting dalam menciptakan karakter pada setiap produk. Menurutnya, waktu pengerjaan bergantung pada tingkat kesulitan desain yang dibuat.
4: Itu butuh waktu mungkin 20 menit, enggak sampai setengah jam. Kalau tempat sampah. Kalau yang sulit, paling lama 1 jam.
2: Ke depan, Alkodiri berharap semakin banyak masyarakat yang tergerak memanfaatkan limbah plastik menjadi produk kreatif dan bermanfaat. Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
1: Di jalur info prima, RRI Jember dijaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan Celia.
5: Terima kasih Sandy. Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengelolaan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Surabaya sebagai upaya menekan pencemaran dan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Laporan Agustin Irdiani.
6: Rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengelolaan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Kota atau Bapekto Surabaya pada hari ini. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi multipihak untuk mengurangi kebocoran sampah plastik ke sungai melalui pendekatan berbasis masyarakat dan pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Surabaya menjadi lokasi pertama pelaksanaan program yang pada tahap awal dijalankan di 5 wilayah, yakni Surabaya, Sidoarjo, Surakarta, Bekasi, dan Bali. Di Kota Palawan, implementasi program difokuskan di Kali Tebu dan Kali Merutu sebagai lokasi percontohan pengelolaan sampah sungai berbasis komunitas. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya, M. Victor, mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai salah satu lokasi peluncuran program. Menurutnya program tersebut tidak hanya berhasil mengurangi sampah plastik di sungai, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
7: Surabaya ditunjuk menjadi salah satu lokasi launching terkait dengan mobilisasi sampah plastik, dan di hari lingkungan, ya, memperingati hari lingkungan dilakukan di Surabaya. Yang sekarang dijalankan, proyek ini dijalankan di Kali Tebu dan Kali Merutu, itu sangat berdampak.
6: Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menilai program ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional melalui UNDP Indonesia. Mewakili Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan, Ahmad Tidin, mengatakan Surabaya dipilih sebagai kota pertama peluncuran program karena dinilai memiliki komitmen kuat dalam pengelolaan sampah. Keberhasilan implementasi di Surabaya diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
7: Ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan pemerintah UAE. Ya, nantinya dari kami menunjuk ke UNDP sebagai implementasi agensinya. Jadi
8: proyek ini dilakukan dalam lingkup nasional, tapi untuk yang pertama ini kita lakukan di 5 lokasi.
6: Peluncuran juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, UNDP Indonesia, Inisiatif Clean River, Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik Laut TKNPSL, Pengelolaan Pasar, Pusat Perbelanjaan, Akademisi, serta sektor swasta juga turut berpartisipasi. Agustin Irdiani melaporkan.
5: Pendengar, ratusan personil Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 932 Sunan Bonang menggelar aksi bersih-bersih di kawasan Pantai Bum dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Laporan Witra Adila.
9: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 932 Sunan Bonang Tuban melaksanakan kegiatan bersih pantai di Pantai Bum. Kegiatan ini melibatkan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman bagi masyarakat. Aksi sosial ini melibatkan sekitar 550 personil anggota dari total 614 peserta yang ikut hadir, juga turut menggandeng berbagai pihak. Komandan TP 932 Sunan Bonang Letkol Infanteri Muhammad Hafidz Wahidias mengatakan jika dipilihnya Pantai Bum sebagai lokasi aksi ini karena berada di tepat seberang kawasan alun-alun Tuban sehingga menjadikannya sebagai pusat perhatian dan ikon daerah.
10: Karena saya lihat di sini potensi di mana Pantai Bum itu merupakan ikon dari Tuban. Di mana letaknya juga di alun-alun, berseberangan dengan alun-alun Pemkab, otomatis di sini merupakan pusat perhatian dari masyarakat. Nah, di sini jadi banyak didominasi oleh sampah plastik. Tadi saya lihat banyak sekali sampah plastik yang berasal dari laut dan juga dari sekeliling masyarakat ini. Di belakang kita ini rata-rata sampah masyarakat banyak sekali. Sehingga mungkin harapan kedepannya selain kita melaksanakan pembersihan, nanti kita juga akan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat bahwa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
9: Sementara itu, salah satu personel anggota Serda Aulia Rizki mengaku jika selama ini anggota TP 932 Sunan Bonang ini sudah sering kali melakukan aksi kegiatan bakti sosial. Dalam aksi kali ini, ia menjelaskan semangat para anggota yang saling bergotong royong dalam membersihkan sampah yang ada di Pantai Bum.
11: Seluruh personel kami bekerja sama, saling bantu-membantu, saling bahu-membahu untuk membersihkan lingkungan yang ada di sini.
9: Melalui kolaborasi ini diharapkan dapat tercipta kesadaran kolektif yang lebih kuat dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Tuban. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
5: Mendengar, industri furnitur Indonesia memiliki peluang besar memperluas pasar ekspor di tengah pertumbuhan permintaan furnitur global untuk meningkatkan daya saing pemerintah mendorong percepatan digitalisasi di sektor tersebut. Laporan Ermina Jen.
6: Industri furniture Indonesia berpeluang memperluas pasar ekspor seiring pertumbuhan pasar furniture global yang diproyeksikan naik 736,21 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025 menjadi 1160,84 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2034 mendatang. Furniture kayu diperkirakan masih mendominasi pasar dunia dengan pangsa sekitar 62% pada 2026, membuka peluang bagi Indonesia yang memiliki bahan baku melimpah dan industri pengolahan yang kuat. Untuk menangkap peluang tersebut, Kementerian Perindustrian mendorong percepatan digitalisasi industri furniture nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas produk. Staf ahli bidang percepatan transformasi industri 4.0 Kementerian Perindustrian Andi Rizaldi saat di Surabaya mengatakan, digitalisasi menjadi strategi penting untuk memperkuat daya saing industri di pasar global. Ia menjelaskan utilisasi industri furniture saat ini berada di kisaran 60%. Nilai ekspor mebel Indonesia sendiri mencapai 1,9 miliar dolar Amerika Serikat pada 2024 dan sekitar 1,8 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025.
12: 2024 1,9, 2025 1,8 miliar US dollar. Kalau secara industri keseluruhan, kita kontribusi manufaktur itu hampir 80%. Jadi dari total kegiatan ekonomi yang bisa diekspor, manufaktur ya alhamdulillah menempati angka yang dominan, 80%. Kontribusi manufaktur itu adalah
13: Ia menambahkan sektor manufaktur masih menyumbang hampir 80% total ekspor nasional sehingga peningkatan daya saing industri furniture akan berdampak signifikan terhadap kinerja ekspor Indonesia. Ia menambahkan penguatan dolar Amerika Serikat juga memberi peluang bagi industri furniture nasional termasuk di Jawa Timur karena sekitar 80% penjualannya menyasar pasar ekspor, sementara 60% bahan bakunya berasal dari dalam negeri. Ermina melaporkan.
5: Pendengar, informasi selanjutnya, RSUD Dr. Muhammad Suwandi Surabaya menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas pendidikan dokter spesialis agar siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Laporan Oni Arianto.
14: Rumah Sakit Umum Dr. Suwandi Surabaya memastikan dokter spesialis yang lulus dari program pendidikan telah memiliki kompetensi yang memadai untuk melayani masyarakat. Direktur Utama RSUD Dr. Suwandi, Dr. Billy Daniel Mesak, mengatakan setiap dokter spesialis harus menguasai seluruh keterampilan yang menjadi standar kompetensinya sebelum dinyatakan lulus. Menurut Billy Daniel Mesak, Jumat siang, rumah sakit turut berperan dalam memastikan kemampuan para dokter spesialis yang terus berkembang melalui berbagai fasilitas pendidikan dan praktik klinis. Ia menjelaskan apabila terdapat kompetensi yang belum dapat dipenuhi di rumah sakit, pihaknya akan menjalin kerjasama dengan rumah sakit lain melalui skema rumah sakit satelit.
15: Andi saja, gini, kan kelengkapan skill dari tiap-tiap dokter itu kan sebelum dia lepas harus sudah terjamin. Okay. Maka yang ada di Suwandi itu kita akan push mereka harus kuasai. Yang kurang di mana kita akan buka satelit untuk kerjasama dengan rumah sakit. Yang sudah ada saat ini kita dari bedah itu Mojokerto. Jadi kita melihat kebutuhannya yang mana yang masih kurang. Kan spesialis itu intinya mengatasi masalah di bidangnya dia ya. Tidak boleh di atasnya spesialis sudah nggak ada lagi.
14: Billy menegaskan dokter spesialis memiliki tanggung jawab untuk menangani seluruh persoalan kesehatan sesuai bidang keilmuannya, sementara subspesialis memiliki cakupan keahlian yang lebih mendalam pada bidang tertentu. Karena itu pendidikan dokter spesialis dirancang agar peserta didik mampu menangani berbagai kasus yang menjadi kewenangannya ketika kembali ke masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
5: Akademisi Universitas Nusantara PGRI Kediri mengembangkan inovasi pembelajaran untuk membantu siswa tunarungu memahami materi matematika dengan lebih mudah. Laporan Ayu Citra.
16: Sejumlah akademisi dari Universitas Nusantara PGRI UNP Kediri memberikan bantuan peningkatan kualitas pendidikan bagi para pelajar sekolah luar biasa. Hal ini tampak dalam kegiatan pengujian sebuah alat yang diberi nama Kamus Bahasa Isyarat Matematika alias Kamus Bima yang diterapkan akademisi UNP Kediri kepada beberapa siswa tunarungu di sekolah luar biasa Dharma Wanita di Jalan Grogol, Kabupaten Kediri hari ini. Pada kendala itu, seorang guru senior di sekolah luar biasa Dharma Wanita di Jalan Grogol, Kabupaten Kediri, Purwaningsih mengaku ia sangat senang karena anak didiknya bisa mendapatkan bantuan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar.
17: Sekali lagi terima kasih diberi kesempatan lembaga kami untuk dilibatkan pada programnya BIMA. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat dan sangat bermanfaat tentunya untuk anak didik kami, terutama untuk anak-anak tunarungu.
16: Apalagi dari pengamatan Kepala Sekolah SLB dan Wanita Grogol Kediri, Binti Rohana, pengujian Kamus Bima ini juga mendapatkan antusias luar biasa dari para pelajar.
18: Dengan adanya ilmu baru, anak-anak itu bisa mempraktikkan ibaratnya pengujian ini seperti apa alat hitung, kalkulator bagi anak tunarungu.
16: Di lokasi serupa, Ketua Tim Penelitian UNP Kediri Dr. Ika Santia bersama dengan segenap anggota timnya tampak mengenalkan kehadiran Kamus Bahasa Isyarat Matematika Kamus Bima tersebut kepada setiap siswa dan para guru. Ika menyebutkan pemilihan sekolah luar biasa Dharma Wanita di Grogol ini juga didasari oleh pencapaian prestasi yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Untuk itulah, maka pada saat ini pelajar tunarungu di SLB tersebut berhasil menjadi bagian dari pengujian Kamus Bima. Dari total ada 5 SLB sekediri.
19: Dapat digunakan karena memang operasi penjumlahan, pengurangan, dan seterusnya itu adalah operasi dasar. Untuk memeraktek numerasi ya, jadi bisa digunakan dari level SD maupun sampai SMA. Untuk siswa disabilitas ini.
16: Diketahui kelima sekolah luar biasa yang menjadi titik pengujian Kamus Bima ini antara lain SLB Negeri Kandat, SLB Budi Mulia Kandat, SLB Kanigoro, dan SLB Nurul Iksan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang, sudah ada Wisnu. Wisnu, silakan.
20: Terima kasih Celia, tim gabungan melakukan aksi bersih-bersih di kawasan Gunung Bromo usai perayaan Yatnya Kasada sebagai upaya menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan wisata. Berikut laporan Khairul Umam.
21: Setelah puncak perayaan Yatnya Kasada 1948 Saka atau 26 Masehi, kawasan Gunung Bromo dibersihkan oleh tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS, masyarakat dan pelaku jasa wisata. Dari kegiatan tersebut, lebih dari 4 ton sampah berhasil dikumpulkan dari kawasan lautan pasir hingga sekitar Pulau Ruhon Ponten di kawasan Gunung Bromo. Aksi bersih-bersih ini dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian kawasan wisata Gunung Bromo yang sehari sebelumnya dipadati ribuan umat Hindu Tengger dan wisatawan yang mengikuti rangkaian ritual Yatnya Kasada. Kegiatan dimulai dari pintu masuk wisata Bromo di Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Petugas kemudian menyisir area lautan pasir, jalur menuju kawah hingga kawasan sekitar Pura Luhur Ponten. Di sejumlah titik, petugas masih menemukan sampah plastik bekas makanan dan minuman yang ditinggalkan pengunjung. Selain itu, terdapat pula sisa-sisa perapian yang digunakan selama perayaan Yatnya Kasada. Kapolsek Sukapura, AKP Ardi Bitakumala mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap kebersihan dan kelestarian kawasan wisata Gunung Bromo.
22: Kemudian kegiatan ini juga didukung bekerjasama dengan stakeholder yang lainnya, ada BNPS, ada dari pelaku jasa wisata, kemudian dari PHSI, komunitas-komunitas baik muda, asongan, dan segala yang berkontribusi atau mencari rezeki di kawasan wisata Gunung Bromo.
21: Total sampah yang dikumpulkan mencapai lebih dari 4 ton. Semua sampah dikumpulkan dan diangkut dan ditangani lebih lanjut. Sementara itu, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS Rujianta Cahya Nugraha mengapresiasi keterlibatan seluruh unsur dalam menjaga kebersihan kawasan konservasi tersebut. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilman Mastuki melaporkan.
20: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita, silakan.
23: Terima kasih Wisnu. Cuaca panas yang melanda sejumlah wilayah memberikan dampak berbeda bagi petani sayur dan pedagang di pasar. Berikut laporan Cahaya Hera.
24: Cuaca panas dalam beberapa hari terakhir tidak menghambat produksi petani sayur di Magetan. Jono, petani sayur asal Plausan, mengatakan cuaca panas justru mendukung proses penanaman sayur dibandingkan saat musim hujan karena kebutuhan air terpenuhi dengan baik.
25: Kalau penanaman mungkin lebih bagus kalau cuacanya panas, soalnya airnya kan bisa gantian gitu. Kalau musim hujan itu malah jelek.
24: Jono menjelaskan, sebagian besar petani di Plausan merupakan petani sayur tetap, bukan petani musiman. Sehingga, pasokan sayur masih terjaga dan hasil panen dapat langsung didistribusikan tanpa perlu disimpan terlalu lama. Kondisi tersebutlah yang membuat harga sayur cenderung stabil meski suhu panas sedang terjadi. Sementara itu, kondisi berbeda terjadi di pasar besar kota Madiun. Cuaca panas membuat sejumlah sayuran menjadi cepat layu saat dijual. Seperti yang diungkapkan Yanto, salah satu pedagang sayur di pasar besar kota Madiun. Hal ini menyebabkan berkurangnya stok yang tersedia, sehingga menyebabkan beberapa komoditas mengalami kenaikan harga.
26: Iya, hampir semua ini, Pak. Apalagi cabai, parah. Sawi juga parah.
27: Kalau cabai berapa?
26: Cabai 80.
27: 80 ribu kilonya per hari?
26: Iya, per hari ini. Apalagi sawi. Sawi biasanya 5.000, seikat. Sekarang 10.000.
24: Yanto mengatakan, pedagang harus lebih memperhatikan kondisi sayuran agar dagangan tetap layak dijual kepada pembeli. Cuaca panas dalam beberapa hari terakhir turut mempengaruhi kondisi distribusi, kualitas, dan harga sayuran di sejumlah wilayah. Cahaya Hira, RRI Madiun, melaporkan.
23: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep, sudah ada Ahmad Waris. Waris, silahkan.
28: Terima kasih Prita.
0: Kepolisian berhasil mengungkap kasus pencurian yang terjadi di lingkungan SMK N3 Pulau Mandenin, Kabupaten Sampang. Laporan Alvin Nuari.
1: Aksi pencurian dengan sasaran fasilitas sekolah terjadi di SMK 3 Pulau Mandenin, Kabupaten Sampang. Peristiwa tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan seorang pria memasuki area sekolah seorang diri. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat berjalan menuju salah satu ruang kelas. Pelaku kemudian melancarkan aksinya dengan masuk melalui jendela ruangan yang menyimpan berbagai peralatan penunjang kegiatan belajar-mengajar. Akibat kejadian ini, sejumlah barang berharga milik sekolah termasuk unit laptop dan perlengkapan lainnya dilaporkan hilang dibawa kabur oleh para pelaku. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Bujiwaluyo mengkonfirmasi bahwa setelah menerima laporan, petugas segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Dan setelah melakukan rangkaian penyelidikan, terduga pelaku berhasil ditangkap.
2: Jadi betul sekali, unit Reskrim Polsek Sampang berhasil mengungkap pencurian barang-barang berharga di mana TKP-nya di SMK 3 Negeri Sampang yang berada di Pulau Mandenin. Di mana tersangkanya berinisial MS, umur sekitar 26 tahun, alamat juga di Mandenin.
1: Terkait maraknya aksi kriminalitas di lingkungan pendidikan, pihak Polres Sampang melalui AKP Eko Pujiwaluyo mengimbau kepada seluruh instansi sekolah agar meningkatkan kewaspadaan.
0: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan, Sandy.
3: Terima kasih Waris. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
4: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
3: Tugas penyelenggara ibadah haji Embarkasi Surabaya kembali menerima kedatangan ribuan jamaah haji dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Laporan Faiz.
7: Petugas penyelenggara ibadah haji Embarkasi Surabaya hari ini Jumat 5 Juni 2026 menerima kedatangan sebanyak 5 kloter yang berasal dari Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Sidoarjo mulai pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Jamaah yang datang berasal dari kloter 16, 17, 18, 19, dan 20, serta jumlah keseluruhan jamaah yang diperkirakan tiba di Embarkasi Surabaya hari ini mencapai kurang lebih sebanyak 1.880 jamaah. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya, Asadul Anam, mengatakan hingga hari kelima ini, pihak PPIH memastikan jadwal kedatangan jamaah selalu on time dan minim keterlambatan. Ia menambahkan bahwa pada proses pemulangan jamaah yang saat ini sedang berlangsung, berjalan sesuai prosedur dengan dukungan seluruh unsur pelayanan yang bertugas di Asrama Haji Surabaya.
8: Jadi sampai saat ini, kalau memang ada apa namanya kesesuaian dengan jadwal itu sudah diberitahu sebelumnya. Jadi bukan kemudian tidak ada, terus keluar dan jadi masih dalam toleransi artinya. 10 menit, 15 menit seperti itu. Ada yang sampai satu jam dan cenderung
7: secara keseluruhan, Embarkasi Surabaya memberangkatkan 44.000 jamaah dan petugas pada musim haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 kali ini yang berasal dari Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Hingga saat ini, sebanyak 38.316 orang masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal kepulangan sesuai kloter masing-masing. Terkait kesehatan, PPIH Embarkasi Surabaya memastikan koordinasi dengan otoritas kesehatan dan petugas haji di Arab Saudi yang terus dilakukan untuk memantau kondisi jamaah yang masih menjalani perawatan medis. Faiz Putra melaporkan.
3: Kabar wafatnya seorang jamaah haji di Tanah Suci menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan rekan-rekannya di tanah air. Laporan Aris Deka.
10: Duka mendalam menyelimuti keluarga almarhum Haji Jurianto, jemaah haji asal kota Madiun yang tergabung dalam kloter sub 22 yang dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit King Faisal Arab Saudi pada Sabtu 30 Mei 2026 lalu. Meski diselimuti rasa kehilangan, pihak keluarga ikhlas dan berharap almarhum mendapatkan predikat sebagai haji yang mabrur. Putra kedua almarhum Berlian Rian Saputra mengatakan pihak keluarga pertama kali menerima kabar duka terbuka tersebut dari kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH Jabal Rahmah. Berdasarkan informasi yang diterimanya, sang ayah menghembuskan napas terakhirnya sekitar pukul 14 waktu Arab Saudi. Sebelum dilarikan di rumah sakit, almarhum dilaporkan sempat muntah di kamar hotel setelah menyelesaikan rangkaian ibadah tawaf ifadah. Pria yang akrab disapa Aan itu menceritakan ayahnya wafat setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina bersama sang istri, Agus Diah Rohaina. Menurut dia, sang ayah diduga mengalami kelelahan karena menggantikan atau mewakili beberapa prosesi ibadah sang istri yang kondisinya sering sakit dan tidak kuat berjalan lama.
6: Terakhir itu, Bapak kok sudah mengeluh capek, bilang capek ke adik. Soal ibu yang sering sakit dan hajinya yang mewakili bapak ini. Jadi bapak melakukan dua kali. Jadi mungkin dia terlalu capek atau gimana.
9: Pak ngapunten, kalau sebelumnya ada sakit nopo ngoten bapak?
6: Bapak sebenarnya sehat, cuma yang dimasalahkan cuma gula diabetes. Bapak itu diabetesnya tinggi, gulanya tinggi. Pernah tidak istitoah pertama, tapi yang kedua istitoah karena dengan apa itu kontrol dan pengobatan dari dokter.
10: Sementara itu, kondisi sang ibu, Agus Diah Rohaina, saat ini dikonfirmasi dalam keadaan baik di Arab Saudi setelah seluruh rangkaian ibadah hajinya selesai ditunaikan. Almarhum Haji Jurianto dikenal sebagai sosok yang tangguh dan gemar berolahraga, terutama tenis, sehingga secara fisik ia selalu tampak bugar di usianya yang sudah tidak muda lagi. Kesan mendalam tentang kepribadian almarhum juga disampaikan oleh salah satu kerabat karibnya, Edi Nawawi. Edi yang merupakan rekan satu angkatan masuk TNI AU pada tahun 1975 mengenal Haji Jurianto sebagai sosok yang sangat sabar, tenang, dan menyenangkan dalam pergaulan. Almarhum juga dikenal aktif di lingkungan sosialnya dan tercatat pernah menjabat sebagai kepala desa sebanyak 2 periode.
11: Beliaunya ini orangnya ya Allah sabar banget. Beliau juga mantan dari pasukan betulnya. Benar-benar orang itu tenang, sabar, enak berkawan.
10: Sebelum keberangkatan ke Tanah Suci, Edi sempat berkunjung untuk bertukar pikiran dan mengingatkan almarhum agar selalu menjaga kesehatan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
4: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima Jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Sandi Wira dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
4: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.
12: Katakan kalau misalnya dari kurasi dan lain sebagainya, audisinya
13: bersatulah Indonesia, jangan
14: record
12: ya, berarti ya.
15: Iya, jadi sebelum seleksi satu sih kak, jadi udah kayak nyusun pengumuman.
20: Kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang sore ini. Mendengar masih kami akan lanjutkan hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan acara-acara berikutnya. Tetap bersama kami di FM 94,6 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.
5: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Terima kasih masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Sekali lagi pendengar, kami informasikan untuk Anda telah hilang BPKB asli dengan nomor polisi N6779BAK atas nama pelapor Dr. Albertus Hari Prasetya MPD, atas nama STNK Hari Prasetya, alamat Perum Bumi Meranti Wangi H10 Pandan Wangi Blimbing Malang. Bagi Anda yang menemukan, mohon kerjasamanya untuk membalikan kepada Dr. Albertus Hari Prasetya atau KRD Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di nomor 081333674. Ya, berdekat untuk Anda malam sore ini masih akan menemani nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tembang-tembang Indonesia pilihan untuk edisi hari ini, masih di hari Jumat 5 Juni 2026. Tetap bersama kami.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Sesaat lagi, Adzan Maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pendengar telah berkumandang adzan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah solat maghrib untuk segenap kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan amal ibadah solat kita senantiasa diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Masih kami akan lanjutkan untuk menemani anda hingga menjelang pukul 18 nanti dengan teman-teman Islam juga info dunia Islam untuk edisi hari Jumat kali ini 5 Juni 2026. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim. Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu? Ia menjawab, ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum. Kemudian Rasulullah bersabda, bawalah keduanya kepadaku. Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, siapa yang mau membeli kedua barang ini? Seorang laki-laki berkata, saya mau membelinya dengan satu dirham. Beliau kemudian berkata kembali, siapa yang bisa menambah lebih dari satu dirham? Beliau mengatakannya dua atau tiga kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, saya mau membelinya dengan dua dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang dua dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, belilah makanan dengan satu dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku. Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi tiga jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat, biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya. Riwayat

Zikrullah merupakan aktivitas ibadah yang penting bagi seorang muslim. Ibadah ini dilakukan dengan mengucapkan lafal zikir yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, penyuciannya, pengagungannya, penauhidannya dan ungkapan syukur kepadanya. Bahkan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melindungi diri seorang muslim dari gangguan setan adalah dengan memperbanyak zikir. Allah memerintahkan seseorang yang terus memperbanyak zikir dalam kehidupannya. Sebagaimana firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Bentuk zikir bisa dengan membaca tasbih, tahmid, takbir, istighfar atau solawat. Adapun zikir yang dianjurkan ada pada waktu-waktu tertentu, seperti ba'da salat wajib, pagi dan petang, ba'da subuh, dan ba'da asar. Sebelum tidur, setelah bangun tidur, pada waktu sahur, ketika makan dan minum dan mengambil pakaian, ketika bersin, ketika melihat yang lain terkena musibah, saat masuk pasar, saat mendengar suara ayam berkokok pada malam hari, saat mendengar petir, ketika turun hujan, ketika turun musibah, safar, dan meminta perlindungan saat marah, doa istikharah kepada Allah ketika memilih sesuatu yang belum tampak kebaikannya, taubat dan istighfar atas dosa kecil dan dosa besar. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, siapa yang menjaga zikir pada waktu-waktu tersebut, dialah yang disebut orang yang rajin berzikir kepada Allah pada setiap waktunya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salah satu rezeki yang Allah berikan kepada kita kaum muslim adalah dengan dikelilingi oleh sahabat yang soleh. Sahabat bisa menasehati dan mengingatkan kekeliruan yang kita lakukan semata-mata agar bisa bersama dalam kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Oleh karenanya, ingatkanlah aku ketika diriku lupa." Hadis riwayat Bukhari. Betapa pentingnya sosok sahabat yang soleh sebagai media untuk saling mengingatkan dan menasehati. Karena selain bisa melakukan muhasabah kepada diri sendiri, sahabat juga akan memberikan dukungan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Alexa bilangnya jangan kau lepas. Yang perlu untuk gak kita lepaskan itu mimpi-mimpi kita. Ada kan dulu yang sukanya bilang mimpi adalah kunci. Aduh, gimana kabarnya tuh orang? Ku takkan pernah tertawa. Kalau ngomong soal keberanian bermimpi, ini ada yang udah siap tayang sih ya. Jadi ada film animasi keluarga Garuda di Dadaku yang katanya siap tayang di bioskop Indonesia. Itu kan mulai 11 Juni tuh katanya tuh. Nah, film ini mengangkat kisah keberanian bermimpi dan pentingnya dukungan keluarga. Ya, satu karya animasi ya. Jadi, karya animasi ini menceritakan Putra, seorang anak yang bercita-cita menjadi pemain tim nasional Indonesia. Nah, perjalanan dia itu dipenuhi rasa takut, keraguan, dan berbagai kegagalan. Ingat ya, berbagai kegagalan bukan berbagai alasan ya. Dalam petualangannya, dia ditemenin sama Gaga. Ini sosok Garuda kecil, namanya Gaga lagi lu. Yang memiliki kekuatan magis. Ya, kehadiran Gaga membantu Putra menemukan kembali keberanian untuk melangkah. Nah, Putra juga didampingi Naya yang selalu memberikan semangat dalam setiap perjalanan. Sosok sahabat ini mengingatkan pentingnya dukungan saat mengejar mimpi, ya. Jadi film ini menyampaikan pesan bahwa keajaiban sering berawal dari kepercayaan sederhana. Dukungan kecil dapat menjadi awal lahirnya mimpi besar seseorang. Si sutradaranya, Roni Gani, ini mengatakan cerita ini berangkat dari pengalaman yang sangat personal. Jadi dia ingin menghadirkan kisah yang dekat sama kehidupan banyak anak gitu ya. Dia menilai banyak anak pernah merasa tidak cukup baik. Nah, mereka juga sering merasa takut gagal saat mengejar cita-cita. Dan menurutnya keberanian sering muncul karena adanya orang yang percaya terlebih dahulu. Dukungan tersebut membuat seseorang tetap melangkah menghadapi tantangan. Ini diproduseri sama Santi Harmain yang menyebut kalau film ini dirancang sebagai tontonan keluarga Indonesia. Dan ini mengingatkan pentingnya peran orang tua ya dalam mendukung anak. Tar lengkapnya di bisa anda cek di rri.co.id. Yang jelas Garuda di Dadaku ini juga memperoleh pengakuan pada tingkat internasional. Film ini masuk nominasi Golden Goblet Award Shanghai International Film Festival 2026. Nominasi ini menempatkan karya Indonesia sejajar dengan animasi dari berbagai daerah, di antaranya Brazil, Perancis, Spanyol, Swedia, dan Argentina. That's nice. Gini dong, ini baru animasi namanya nih. Masih keinget aja tuh saya sama animasi yang sebelumnya. Udahlah, masih kita akan lanjutkan lagi ya teman-teman Indonesia berikutnya untuk Anda di malam sore ini sampai nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bareng sama kita di FM 94,6 MHz Program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Ya, dipastikan dia nih orangnya pede banget itu bilangnya ya. Aku tahu kau pasti cemburu. Itu gimana kalau misalnya itu si lawan bicara bilang enggak. Biasa aja. Enggak jadi dong lagunya ya. Calvin Jeremy dengan Wanita Tak Biasa. Untuk kalian masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Masih ada beberapa lagi itu Bang Indonesia yang akan menemani Anda sampai sesaat lagi menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebelum nanti kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk hadirkan informasi dari Indonesia dan mancanegara dalam Warta Berita. Dan selepas ini di Malang malam ini Anda akan ditemani Ruli saat tadi menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nanti pun kita ada acara spesial ya untuk malam hari ini. Ada siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia di FIFA Match Day. Nanti akan melawan Timnas Oman yang langsung disiarkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Kami bertugas untuk malam sore ini pamit dulu dan tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi ready terus mengudara untuk Indonesia. Good.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Sudah pukul 19 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk hadirkan informasi dari Indonesia dan mancanegara dalam Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ini naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz.

0: harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
1: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
2: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin, karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
1: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
3: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
1: Belum.
3: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari Pak Silminya.
2: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladewik Pusung dan Sony Sanjaya, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, 1 diantaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun rupiah pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
6: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026, ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ini naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Seimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
5: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki

0: Iki tata kelola pajak melalui Cortex.
1: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
0: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
3: Saya ada pantun satu lagi.
4: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi bertema menata ulang kebijakan guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
5: Secerca harapan, komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
4: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
6: Sampai tahun 2020, guru itu kan masukkan di moratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
4: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
8: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana tiga kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai satu bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Daraen, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Aen.
9: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
10: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh kami, kalau di tanah itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di kolam pagi.
9: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana Jemaah Haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
11: Ya, terima kasih. Jemaah Haji asal Kabupaten Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Benar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Benar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Benar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting, serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
12: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
11: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Benar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Benar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Dan beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
13: Terima kasih dan berinas, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20 dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim baik dia timnas Indonesia maupun timnas Oman ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari timnas Oman sendiri ini mengenakan jersey merah.
14: Aku ngerasa berjodoh sama
2: lagu. Halo Niar.
14: Kayak udah ngerasa punya keterikatan banget.
2: Iya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
13: Iya, dan sebagaimana yang kami sampaikan saat ini timnas Indonesia maupun timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara timnas Oman dengan jersey merah merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Perasaan takut kehilangan. Okay. Tidak, biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih. Dari kesedihan, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis yang akan turun pada malam hari ini. Kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot, kemudian ada Justin Hubner, ada Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Ridho sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivan Yedir dan juga Pulu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari.
15: Perannya sebesar itu ya untuk karir Nakei di dunia musik berarti.
13: Dapat pukul 20 waktu Indonesia. Cara pendengaran bangun aku tuh semua
15: didampingin papa mama sih. Oh wow. Nah. Waktu itu udah... yang mungkin bikin
2: demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Halo, selamat malam pendengar program Masa Tu Radio Republik Indonesia. Senang sekali malam hari ini saya Rulis Praigo dapat kembali menyapa Anda di edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Berbagai macam acara akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang tengah malam. Telah bersama kita ikuti warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Dan sekarang kita sudah menginjak pukul 19:27 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bisa mengikuti mimbar agama Katolik bersama dengan Pendeta RD Stefanus Jemmy Fantau M. Hum yang pada kesempatan hari ini akan membahas tentang berharap bersama. Dan pastinya kebersamaan kita akan dilanjutkan nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama-sama mengikuti siaran langsung sepak bola timnas Indonesia pada FIFA Match Day yang akan mempertemukan timnas Indonesia melawan timnas Oman yang disiarkan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Kebersamaan kita nanti akan dilanjutkan dengan menghadirkan Senandung Rindu yang akan menghadirkan tembang-tembang kenangan hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita akan ditutup pada pukul 24 waktu Indonesia Barat dan pastikan Anda tetap bersama kami di program Masa Tu Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mimbar Agama Katolik, persembahan Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Malang. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: Salam jumpa para pendengar setia Radio Republik Indonesia Program 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi pada malam hari ini, kita akan merenungkan pesan Bapa Suci Paus Fransiskus pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-59. Kita bersama-sama akan merenungkan subtema yang ketiga, yakni berharap bersama. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan pesan Bapa Suci Paus Fransiskus, baiklah kini kita siapkan hati kita. Kita mohon kepada Tuhan agar Roh Kudus-Nya membimbing dan menuntun kita, sehingga kita boleh memaknai dan menerapkan apa yang menjadi pesan hambanya Bapa Suci Paus Fransiskus bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kasih, syukur kami haturkan atas segala berkat, rahmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Terutama kami bersyukur akan rahmat kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau berkenan untuk membimbing, menuntun kami dalam permenungan kami pada malam hari ini. Kiranya pesan hambamu Paus Fransiskus sungguh-sungguh menjadi inspirasi bagi kami untuk senantiasa mampu menyuarakan pengharapan bagi banyak orang, dan mampu menjadi komunikator pengharapan, sehingga harapan akan kehadiran dirimu yang menyelamatkan sungguh-sungguh mampu dirasakan oleh setiap pribadi yang merindukannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Saudari-saudara para pendengar setia dimanapun Anda berada, sebagaimana saya ungkapkan pada bagian awal tadi, bahwa kita pada malam hari ini akan mendalami pesan Bapa Suci Paus Fransiskus pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-59 dalam subtema yang ketiga, yakni berharap bersama. Saya bacakan, pengharapan selalu merupakan sebuah proyek komunitas. Mari kita renungkan sejenak betapa agungnya pesan tahun rahmat ini. Kita semua benar-benar semua diundang untuk memulai kembali, untuk membiarkan Tuhan mengangkat kita, membiarkan Dia memeluk dan melimpai kita dengan belas kasih-Nya. Dalam hal ini, aspek personal dan dimensi komunal saling terkait secara erat. Kita memulai perjalanan bersama, berziarah bersama, begitu banyak saudara dan saudari, dan kita melewati pintu suci bersama-sama. Yubelium memiliki banyak implikasi sosial. Pikirkan misalnya pesan belas kasih dan harapan bagi mereka yang hidup di penjara, atau seruan agar kita dekat dengan lemah lembut terhadap mereka yang menderita dan terpinggirkan. Yubelium mengingatkan kita bahwa mereka yang menjadi pembawa damai akan disebut anak-anak Allah. Dan dengan cara ini, Yubelium membangkitkan harapan dan menunjukkan pada kita perlunya komunikasi yang penuh perhatian, lemah lembut dan reflektif, yang mampu menunjukkan jalan dialog. Karena itu saya mendorong Anda menemukan dan menceritakan banyak kisah kebaikan yang tersembunyi di antara sudut-sudut peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meniru para penambang emas yang tanpa lelah menyaring pasir untuk mencari serpian kecil emas murni, betapa indahnya mencari benih-benih pengharapan seperti ini dan menyebarkannya. Hal ini akan membantu dunia kita untuk tidak tuli terhadap jeritan orang miskin, tidak acuh dan tak acuh, dan tidak menutup diri. Semoga Anda selalu menemukan secercah kebaikan yang mengilhami kita untuk berharap. Komunikasi semacam ini dapat membantu membangun persekutuan, membuat kita tidak merasa sendirian, dan menemukan kembali pentingnya berjalan bersama. Saudari, saudara, para pendengar setia dimanapun Anda berada, pesan Bapa Suci dalam subtema yang ketiga ini mengajak kita semua untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mampu menghadirkan pengharapan itu dalam diri setiap pribadi yang kita jumpai, secara khusus mereka yang mengalami situasi-situasi yang sulit. Mengapa demikian? Karena kita tahu, pribadi yang mengalami situasi-situasi yang sulit pribadi yang tertindas, pribadi yang terpinggirkan, pribadi yang terpenjara, pribadi yang termarginalisasi, adalah orang-orang yang seringkali kehilangan harapannya. Mereka dengan segala penderitaannya kerap kali merasa menjadi pribadi yang sungguh-sungguh terasingkan dari komunitasnya. Tidak jarang orang-orang yang demikian mengalami keputusasaan, seakan-akan masa depannya begitu buruk dan hancur. Orang-orang yang demikian inilah yang menjadi sasaran bagi kita untuk mengkomunikasikan harapan bagi mereka. Paus Fransiskus mengajak kepada kita semua untuk sungguh-sungguh menyadari betapa agungnya rahmat dan belas kasih Tuhan yang selalu membuka ruang-ruang pengampunan bagi setiap pribadi yang berharap kepadanya. Betapa Allah kita adalah pribadi yang sungguh-sungguh membuka pintu cinta kasihnya bagi setiap pribadi yang terasing, terpinggirkan, terpojokkan, dan kerap kali terhakimi. Dalam pesan komunikasi di subtema yang ketiga ini, setelah kita melihat akan situasi komunikasi dewasa ini yang cenderung penuh dengan kekerasan, intimidasi, pertikaian, peperangan, kekerasan, sikap menghancurkan karakter, setelah kita menyadari akan semua itu dan kita berjuang untuk mampu menyuarakan, kini kita melihat siapakah sosok-sosok pribadi yang akan menjadi sasaran bagi kita untuk menyuarakan pengharapan itu. Dalam rangkaian pesan komunikasi yang kita dengarkan dari minggu-minggu yang lalu, kita bersama-sama diajak, kita memetakan dan melihat situasi yang terjadi dewasa ini, lalu kita berjuang dan berusaha membangun benih-benih pengharapan di dalam diri kita. Kita diundang untuk menemukan benih-benih pengharapan dalam diri kita itu. Dan kini, dalam subtema yang ketiga, Bapak Suci Paus Fransiskus almarhum mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh mampu mengkomunikasikan harapan itu bersama dengan mereka yang kerap kali kehilangan harapannya. Mereka yang kerap kali mengalami keputusasaan di dalam kehidupannya, yakni mereka yang terpinggirkan, mereka yang terasing dari komunitasnya. Maka sapaan kepada pribadi-pribadi yang menderita, pribadi-pribadi yang terpinggirkan, menjadi suatu fokus utama yang perlu kita perjuangkan di masa-masa ini. Kita diundang untuk menjadi pribadi yang berani mendobrak kecenderungan-kecenderungan negatif dari komunikasi di zaman ini dengan menyuarakan hal-hal positif yang membawa pengharapan bagi pribadi-pribadi yang membutuhkan pengharapan itu. Bagi pribadi-pribadi yang seringkali kehilangan harapan itu karena orang lain dan mungkin juga karena diri kita. Kita yang seringkali memojokkan, meminggirkan, menyingkirkan mereka yang berdosa, mereka yang bersalah, mereka yang kerap kali melakukan tindakan-tindakan tidak tepat. Kita bersama-sama diajak untuk sungguh-sungguh merubah diri, menjadi pribadi yang mengkomunikasikan harapan itu, menjadi pribadi yang meninggalkan kecenderungan-kecenderungan itu jika kitalah penyebabnya. Tapi jika bukan kita, maka kitalah diundang untuk menjadi pribadi-pribadi yang lalu membantu mereka yang selama ini terpojokkan, terpinggirkan, tersingkirkan ini untuk menemukan pengharapan, sehingga mereka tidak merasa sebagai pribadi-pribadi yang ditinggalkan, tidak merasa sebagai pribadi-pribadi yang disingkirkan, pribadi yang terus terasing dari komunitasnya, pribadi yang terus jauh dari komunitasnya, melainkan kita bisa menjadi sosok-sosok pribadi yang mengulurkan tangan kita untuk membawa mereka kembali dalam komunitasnya, kembali mengalami kasih, kembali mengalami pengharapan di dalam dirinya yang mungkin sudah makin lama makin lemah, runtuh dan hilang. Paus Fransiskus mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh mampu memberikan suatu komunikasi yang lemah lembut, penuh perhatian dan reflektif, serta selalu membuka jalan dialog. ini adalah suatu perjuangan yang perlu kita lakukan di zaman ini. Mengapa? Karena banyak orang seringkali tidak mampu membangun sebuah dialog. Seringkali komunikasi itu bukan dialog, tetapi monolog, di mana orang hanya terus-menerus dihujam dengan berbagai macam doktrinasi-doktrinasi, pernyataan-pernyataan, mindset-mindset, opini-opini yang seringkali membuat mereka kehilangan kesempatan untuk menunjukkan apa yang menjadi kerinduan mereka. Mereka kerap kali tidak diberikan kesempatan untuk menyuarakan apa yang menjadi ungkapan hatinya, apa yang menjadi kerinduannya, karena berbagai macam cap-cap yang sudah kita buat. Dengan membuat berbagai macam penilaian-penilaian yang memojokkan. Nah, itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan ini. Maka Paus Fransiskus mengajak kita untuk meninggalkan kecenderungan-kecenderungan komunikasi yang demikian, melainkan kita sungguh-sungguh berani merubah metode dan cara komunikasi kita yang sungguh-sungguh menunjukkan adanya perhatian, yang menunjukkan adanya kelemah lembutan, yang senantiasa merefleksikan setiap pengalaman-pengalaman hidup. Jadi kalau orang diajak untuk mampu berefleksi, dia tidak melihat pengalaman-pengalaman negatif itu sebagai tertutupnya jalan untuk menjadi lebih baik. Tapi ketika orang diajak untuk mampu melewati jalan reflektif ini, seorang akan selalu melihat ada jalan terbuka di dalam kehidupannya yang membuat dia mampu melihat akan harapan, akan masa depan yang lebih baik di dalam kehidupannya. Setiap manusia di dunia ini pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap manusia di dunia ini pasti pernah mengalami keterpurukan, pernah mengalami ya jatuh, pernah mengalami situasi yang tidak mengenakkan. Tapi bagaimana kita hadir untuk membawa mereka yang mengalami pengalaman-pengalaman negatif ini mampu menemukan hal-hal positif yang mampu membangkitkan mereka kembali, yang mampu membuat mereka bangun dan kembali beranjak dan melangkah, bukan justru membuat mereka semakin terjerembab, terpuruk dan makin diinjak-injak. Maka komunikasi yang baik, komunikasi yang lemah lembut, komunikasi yang membawa pengharapan, komunikasi yang penuh dengan cinta kasih, komunikasi yang dialogis, ada suatu poin penting yang harus terus-menerus kita perjuangkan, sehingga setiap pribadi yang merindukan adanya suatu pengharapan dalam dirinya sungguh-sungguh menemukan pengharapan. Bahkan Papa Suci Paus Fransiskus juga mengatakan kepada kita semua, tindakan kita untuk membawa pengharapan kepada setiap orang ibaratnya seperti seorang pribadi atau kelompok atau para penambang emas yang tanpa lelah menyaring pasir untuk mencari serpihan kecil emas murni. Artinya apa? Kita diajak, meskipun kita melihat berbagai macam persepsi-persepsi negatif, tapi kita mencoba melihat dari setiap pribadi itu tidak adakah harapan dalam dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita diminta untuk lebih jeli, menemukan mutiara di tengah lumpur yang gelap. Itulah yang diajarkan oleh Paus Fransiskus. Artinya kita tidak hanya sekadar melihat segala sesuatu itu dari permukaan. Contoh misalnya, ada seseorang, dia itu terkenal sebagai pribadi yang sering kali melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Nah, sebagai pribadi, kita diminta tidak hanya sekadar melihat dia sebagai pribadi yang jahat karena perbuatan-perbuatannya, tapi kita diajak untuk menyelami secara lebih dalam, tidak adakah secercah harapan untuk menjadi baik dalam diri orang yang bersangkutan. Maka ibaratnya seperti penambang emas itu, kita berusaha untuk menemukan tidak adakah orang yang bersangkutan ini memiliki potensi untuk menjadi pribadi yang baik. Karena sesungguhnya manusia itu tidak pernah hitam seluruhnya, selalu ada titik putih di dalam dirinya. Nah, titik putih inilah yang ingin kita cari. Jadi kita tidak fokus pada hitamnya kehidupan dia yang mendominasi ini, tapi kita diajak oleh Bapa Suci Paus Fransiskus untuk menemukan titik putih dari hitamnya kehidupan dia. Karena dengan menemukan titik putih itulah kita menemukan pengharapan di dalam dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kita hanya fokus pada hitamnya kehidupannya, maka kita telah mematikan pengharapan dari orang yang bersangkutan. Tapi kalau kita mampu mencoba menemukan titik putih dari kehitaman hidupnya, maka kita membawa orang yang bersangkutan kepada suatu pengharapan. Bisa jadi sesuatu yang hanya kecil itu, titik putih itu, kalau sungguh-sungguh kita bawa, kita kembangkan, kita terus mengarahkan dia kepada titik putih itu, kehitaman hidupnya bisa berbalik. Artinya putih itu menjadi dominan dan hitamnya makin mengecil. Itulah yang diharapkan oleh Paus Fransiskus terjadi dalam kehidupan kita, dalam komunikasi-komunikasi yang kita lakukan, sehingga kita tidak menjadi pribadi yang masuk dalam dinamika atau angin pengajaran zaman ini yang cenderung fokus pada keburukan-keburukan orang lain, fokus pada hal-hal yang negatif dalam diri orang lain, yang lalu justru membuat dunia ini seakan-akan tidak punya harapan menjadi baik. Paus Fransiskus mengajak fokus kita itu berubah, tidak pada hal-hal yang negatif, tidak pada hal-hal yang buruk, tidak pada hal-hal yang gelap, tapi kita fokus pada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang sungguh membuat seseorang itu punya nilai berharga. Karena ibarat seperti penambang emas itu, kalau tidak terus-menerus diayak, kalau dia tidak terus-menerus dengan tekun menyingkirkan pasir-pasir itu, dia tidak akan menemukan emas itu. Nah, sama halnya kita pun kalau tidak terus-menerus berjuang dan berusaha memfokuskan diri kita pada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik dalam diri orang lain, dalam komunitas kita, dalam kelompok kita, kita tidak akan menemukan harapan dan dunia tidak akan pernah mengalami perubahan untuk menjadi lebih baik. Semua ini dikatakan oleh Paus Fransiskus untuk membawa kita menjadi agen-agen perubahan yang menyuarakan pengharapan, sehingga dunia ini tidak selalu diselubungi oleh kegelapan, tapi dunia ini selalu diselubungi oleh kebaikan-kebaikan, oleh terang-terang yang sejati. Itulah harapannya, itulah kerinduannya yang perlu kita lakukan dalam kehidupan ini. Karena kalau itu terjadi, maka dunia ini sekalipun begitu banyak kejahatan terjadi, tidak akan terpengaruh oleh kejahatan itu. Mengapa? Karena orang-orang di dalamnya tidak fokus pada kejahatan itu, tapi fokus pada kebaikan-kebaikan yang mau dia perjuangkan. Sekalipun itu hanya titik kecil, sekalipun itu sangat sulit, tapi kalau itu yang menjadi fokus kita, lambat laun yang kecil, yang sulit, yang tampak tidak berarti ini akan menjadi permata, akan menjadi harta yang begitu luar biasa. Ya, seperti diibaratkan penambang emas itu, dia harus menemukan serpihan-serpihan kecil emas di antara pasir yang sekian banyaknya. Sedikit demi sedikit dia kumpulkan serpihan-serpihan emas itu, lama-lama menjadi emas yang besar, emas yang banyak, yang lalu itu akan menjadi sesuatu yang berharga, menguntungkan, dan membawa berkat bagi penambang emas ini. Tampaknya seperti pekerjaannya menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, tak berguna. Itu kalau orang melihatnya secara global. Tapi sesungguhnya di balik itu semua ada hal berharga yang sedang diperjuangkan. Memang kita akan menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan upaya-upaya, dan seringkali mungkin kita mendapatkan cap-cap negatif, dipandang sebagai pribadi yang bodoh karena memperjuangkan sesuatu yang hanya kecil, yang tampaknya tidak berharga. Orang lupa bahwa ketika kita tekun mencari itu semua, kita justru menemukan harta yang berharga. Atau yang seringkali biasanya kalau kita melihat di media sosial, ada sebuah animasi-animasi inspiratif yang menggambarkan ada dua orang sama-sama mencari harta. Yang satu itu baru menggali sedikit, dia sudah menemukan harta yang besar. Nah, karena dia menemukan harta yang besar, dia berhenti, tidak berjuang lagi. Sedangkan yang satunya hanya menemukan harta yang kecil, tapi dia terus berjuang. Dapat kecil lagi, dia berjuang lagi. Dapat kecil lagi, dia berjuang lagi. Ternyata perjuangannya tidak sia-sia, karena sampai pada akhirnya dia menemukan harta yang sungguh besar. Sedangkan yang satunya sudah puas dengan harta yang besar, padahal ketika dia menggali lebih dalam lagi, dia akan menemukan harta yang jauh lebih besar. Nah, itulah situasi yang seringkali terjadi dalam diri kita. Kita kerap kali merasa apa yang kita lakukan ini itu berharga kalau sudah menemukan sesuatu yang besar. Tapi kalau menemukan sesuatu yang kecil, tampak merasa diri kita ini tidak berharga. Padahal kalau kita tekun dengan hal yang kecil-kecil itu, kita menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Nah, itulah yang terjadi. Maka untuk bisa menjadi seorang komunikator pengharapan, dibutuhkan ketekunan dalam diri kita untuk menemukan titik-titik kecil dalam harapan-harapan yang ada di dalam diri setiap pribadi. Kita diundang untuk menjadi pribadi yang tidak tuli terhadap jeritan orang miskin, tidak acuh tak acuh, dan tidak menutup diri kepada mereka yang merindukan penghargaan, pengharapan, merindukan apresiasi di dalam dirinya yang seringkali tidak kita berikan. Hal sederhana saja. Untuk bisa sungguh-sungguh memberikan harapan paling sederhana kepada mereka-mereka yang kecil adalah mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi karya-karya mereka. Terima kasih atas segala perjuangan dan usaha yang telah kalian lakukan. Itu sudah memberikan suatu pengharapan bagi orang yang bersangkutan. Bagi mereka yang tidak pernah diapresiasi, bagi mereka yang tidak pernah dihargai, bagi mereka yang kerap kali dicap jelek, bagi mereka yang sering kali dikritik, kata-kata sederhana itu bisa menjadi sumber pengharapan yang besar bagi dia. Tampaknya itu adalah kata-kata yang biasa. Mengucapkan terima kasih, sudah berjuang dan berusaha, itu suatu kata-kata yang tampaknya biasa. Tapi bagi orang-orang yang merindukan itu, itu adalah kata-kata yang sangat berharga. Tapi seringkali hal yang sederhana, hal yang tampaknya biasa itu justru kita abaikan. Padahal kalau kita mau melakukan itu, kita telah menjadi komunikator-komunikator pengharapan bagi orang lain. Komunikator-komunikator pengharapan bagi mereka yang merindukan. Tapi seringkali kita lupa akan hal itu. Kita hanya fokus pada sesuatu yang besar. Wah, kalau dia melakukan sesuatu yang spektakuler, baru kita mengucapkan terima kasih. Tapi kita lupa bahwa tanpa sesuatu yang kecil yang dilakukan oleh orang-orang ini, sesuatu yang besar itu tidak akan pernah terjadi. Orang seringkali hanya melihat sesuatu yang tampaknya mempesona bagi dirinya. Tapi kalau sesuatu yang biasa-biasa saja, sepele, itu seringkali diabaikan. Dan Paus Fransiskus mengajak kita bukan hanya fokus pada yang besar-besar itu tadi, tapi juga fokus terutama pada yang kecil-kecil ini. Karena apa? Kalau orang melakukan sesuatu yang spektakuler, tidak usah kita apresiasi, dengan sendirinya banyak orang yang akan mengapresiasi. Tapi bagi mereka yang melakukan hal sederhana dan kecil, mereka kalau tidak kita apresiasi, mereka pun tidak ada yang ingat untuk mengapresiasinya. Itulah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Maka kita diundang untuk fokus juga kepada mereka-mereka yang melakukan hal kecil, hal sederhana, tapi sesungguhnya tanpa adanya perbuatan-perbuatan kecil dari mereka itu, hal-hal besar yang selalu menjadi fokus kita, yang selalu menjadi penglihatan kita itu, tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan mengalami kesuksesan. Saudari-saudara para pendengar setia dimanapun Anda berada. Demikianlah permenungan yang disampaikan pada malam hari ini. Kita berjuang dan berusaha untuk sungguh-sungguh menjadi komunikator-komunikator yang baik. Menjadi pribadi-pribadi yang berani menyuarakan suatu pengharapan bagi orang lain. Tidak hanya fokus pada hal-hal yang besar, spektakuler, yang bombastis. Tapi kita juga mau fokus kepada segala perbuatan-perbuatan sederhana, perbuatan-perbuatan kecil yang seringkali diabaikan. Karena perhatian kita kepada yang kecil-kecil inilah yang justru akan menjadi sumber harapan yang besar bagi setiap pribadi dan akan menjadi sumber perubahan dunia yang diliputi dengan kegelapan ini menjadi dunia yang terang benderang. Karena setiap pribadi mampu menemukan pengharapan di dalam dirinya masing-masing. Dan itu artinya keselamatan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Sekarang marilah kini kita siapkan hati kita untuk memohonkan rahmat dan berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas rahmat dan berkat yang Kau berikan kepada kami. Kini kami mohon rahmat dan berkat-Mu agar kami mampu menerapkan apa yang menjadi permenungan kami pada hari ini. Semoga kami mampu menjadi pribadi-pribadi yang menyuarakan pengharapan. Menjadi pribadi-pribadi yang bersatu dalam pengharapan bersama untuk membawa dunia yang diliputi oleh kegelapan. Karena fokus pada kejahatan-kejahatan dan hal negatif ini menjadi dunia yang diliputi oleh terang, karena kami fokus pada pengharapan dan hal positif yang mampu kami temukan di dalam kehidupan kami, di dalam komunitas kami, di dalam lingkungan kami. Bantulah kami untuk terus-menerus berjuang dan berusaha menghargai setiap pribadi, sekalipun mungkin bagi kami karya-karya mereka kecil. Tapi mampukanlah kami untuk menghargai setiap yang kecil ini, karena dari yang kecil inilah kami telah membawa benih-benih pengharapan yang akan membawa suatu pertumbuhan yang agung, pertumbuhan yang besar yang mengubah dunia ini menjadi dunia yang hidup, dunia yang penuh pengharapan, dunia yang senantiasa mengalami kedamaian, cinta dan sukacita di dalam hidupnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Baru saja telah Anda ikuti program Mimbar Agama Katolik, persembahan Radio Republik Indonesia, Programa Satu Malam. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Mendengar pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia FIFA Match Day antara Timnas Indonesia kontra Timnas Oman yang akan disiarkan bersama dengan Pro 3 Jakarta. Kami ajak Anda semuanya untuk bisa menikmati siaran FIFA Match Day malam hari ini.

Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua, dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menantikan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisurigantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq

0: diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita, sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA, dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin Indra ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Iya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan kedua kesebelasan mulai membangun kekompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis and Kitts ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Terdengar Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini
1: akan melakukan kick off. Mangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off, nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUGBK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudut kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi, masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu, bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, ini serang Indonesia, pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung, menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini, yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Jess, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi, namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Ridho. Ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia, sodorkan lagi, masih memainkan bola dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola, berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero, langsung saya disambut tendangan langsung jauh ke depan. Aduh, Kevin Dix mencoba mengejar, Romeri juga di sana, namun harus terhenti lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya, ya hampir berguling-guling ini tampaknya, terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
0: Ya, satu pemain Oman tadi adu dengan Rizky Ridho sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Ridho, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri. Bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan, terus saja mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Baget di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Baget kembali kepada Emil Audero di belakang gawang, melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Ridho, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix, dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara, dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Ridho, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup

0: tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Ridho. Pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi yang tadi beradu dengan Rizky Ridho. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Nasyiar Maliki. Menggunakan kaki kiri yang dalam ke kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini. Namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang. Pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
1: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sektor sebelah?
0: Kevin Dix didorong.
1: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus Saleh terjatuh.
0: Ya.
1: Bagaimana tadi juga salah satu Muksin Saleh Al-Ghazani.
0: Enggak pakai atas.
1: Oh, enggak pakai atas. Dan titik sandoran.
0: Daripada titik-titik.
1: Salah satu bagian jodoh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan ya, yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Ridho. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra tengah nampaknya berikan kepada Joy Pelupesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
0: Nathan.
1: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Ekam Baget. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Ridho sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner, Rizky Ridho, Kevin Dix umpan 1-2 bersama Beckham Putra. Berbahaya, Kevin Dix baru kena berhenti. Ada lagi silangan Indonesia. Berulang bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang
0: dukungan
1: kembali
0: ya
1: bagi
0: Indonesia.
1: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
0: Nathan.
1: Kenapa Nathan Choaon? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Bangkung disudut saja. Oh, tadi pace bagaimana penjaga gawang dari Oman. Mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun.
0: Wah, terjatuh ya, lagi.
1: Ini menjadi salah
0: kartu
1: satu
0: kuning.
1: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
0: 3 pemain sudah terjatuh Indra selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8 yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al Rawahi, memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan, ada oleh Romeni di sebelah kiri pertahanan Oman, kali ini berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola sekali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berusaha mengumpulkan bola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil, ada
2: Pelupesi.
0: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi, menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik. Kali ini melebar ke sektor sebelah kiri, ada Rizky Ridho. Kali ini sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Kali ini melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman yakni Musen Saleh Al-Ghazani tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia. Kali ini pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20, melebar dia kali ini sektor sebelah kiri pertahanan, coba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah. Kali ini ada Rizky Ridho sang kapten, beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini, namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola, lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan, bola diarahkan, namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
2: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit, Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon, namun sayang dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan sekelip bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi ke bangun Indonesia, terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia, menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkung seperti Elkan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dix di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul sekali. Nomor punggung
0: Justin Hapner,
2: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tanpa komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa timnas Garuda.
0: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia. pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hubner di malam hari ini. Bola sudah kembali berlangsung bergulir.
3: By player number 23, Justin Hubner.
0: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hubner. Pertandingan kembali berlangsung kali ini. Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola. Mencoba untuk mencarikannya dia malam hari ini. Siapa yang akan diberikan? Pelan-pelan maju lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, gak lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 21 dari Oman masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor 23 Justin Hubner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21, Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini, yang dituju adalah Ragnar Ordetmangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix ke tengah kali ini, mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Ordetmangun, Indra, masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
2: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Ordetmangun tadi memang harus coba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hubner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan, terjadi perebutan di sana namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hubner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari, ada juga bagaimana Beckham Putra, sodor kepada Kevin Dix, Ole Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola, Justin Hubner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Ordetmangun. Ragnar Ordetmangun mencoba melakukan penetrasi umpan 1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi orang penalti, berbahaya. Ada tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia.
1: Di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joey Polipesi lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia bagi Nathan Choaon. Nathan Choaon, kirimkan bola ke depan! Wow, hampir saja bagaimana tadi. Juga ada dua Ratnar Orangmangun. Dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
0: Beda jauh itu ya, tingginya beda coy.
1: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan menghasilkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke 19 babak yang pertama ini.
0: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ratnar Orangmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan pemain-pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali di Rizky Ridho yang sudah menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ratnar Orangmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7. Coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia. Coba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja. Sektor sebelah kiri. Ada Joey Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini. Mencoba bekerja sama. Melebar. Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Choaon. Menggunakan dada menahan bola. Kali ini Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik kepada belakang. Chip in dilakukan oleh pemain Indonesia. Ratnar Orangmangun namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berada berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan kali ini Elkan Bagot. Tengah lagi dia Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix dibantu oleh Beckham Putra. Tidak berhasil
2: jauh.
0: Upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Choaon di situ. Ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harthy, masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih, masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
2: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan, kini beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman, dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan, dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga, dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari Timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
4: Timnas Indonesia.
2: Sebuah pergerakan yang bagus tadi, dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman. Nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farrel Rahawi, sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini. secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
0: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Ole Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole Ole Ole Ole
3: Ole Ole
0: Ole
3: Ole
0: Romeni. Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
3: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 Ole Lennart Romeni.
0: Ya, pertandingan kembali berlangsung. Kali ini suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 14 Joey Pelupesi tadi. Satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah di... kuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini, mencoba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman, nomor punggung 11, lebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17 masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baygot. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman. Sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ragnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Baygot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik pada Nathan. Melebar dia. Kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sebelah ini. Kevin Dix kepada Rizky Ridho. Namun coba melakukan penetrasi. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho. Sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola. Apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Baygot. Duel-duel udara masih terjadi. Terjatuh kebenturan antara Elkan Baygot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri, Justin Hubner. Lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, nah, kepada Ole Romain menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor punggung 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia, namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman, namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman, yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia, Emil Audero, yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah, dia Elkan Baget lebar kali ini, coba mencari rekannya, Elkan Baget balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah, Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romaini, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil oleh, sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya, yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi, dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini, dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra, sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi ya, miskomunikasi Indra, antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
2: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri, ada kesalahan bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
0: penalti.
2: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
0: Ya, terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
2: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti. Jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audero untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
0: 19 siap-siap. Sultan Ar-Rusadi ini Indra menghadapi Emil Audero. Ada
2: Sultan ya, Al-Rusadi kita lihat.
5: Ya, yeah! Emil Audero berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali muncul dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampak diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman, sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix, mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja, memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner, pencetak gol pertama bagi Indonesia. Justin Hapner pada Joey Pelupesi. Pelupesi sodorkan ke depan, mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Rido sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Rido mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri, coba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Rido, Beckham Putra, Kevin Dis, breaking lagi pada oleh, oleh umpan terobosan tadi maksudnya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh ada Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan, lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman, lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf, Yusuf Nasir ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Rido angkat langsung ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside umpan yang diberikan tadi. Bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola, masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner, balikan kepada Elkan Baget di tengah. Ada Joey Pelupesi sedikit berubah. Bagaimana Rizky Rido juga mencoba membantu, sodorkan ke depan ke Vindic, kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole, masih Ole, mundur ke belakang kembali. Ada Joey Pelupesi, Joey, masih Joe, sodorkan kepada Rizky Ridho di sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara. Jangan lebihkan Putra, kirimkan bola. Oh, sayang sekali dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia. Kini di daerah pertahanan sendiri, bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola. Dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang. Pemain ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan, Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangun, beri lagi kepada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, berada dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman dia berputar-putar lagi ke tengah, dia masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya ya, bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Horat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada oleh Romeni. Mencoba mengejar oleh Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih oleh Romeni, meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih oleh, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon, pada Joey Pelupesi, mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu. 2 menit yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner, bagaimana juga Elkan Bagot. Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan pendek saja kepada Joey Pelupesi. Mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola, mundur ke belakang lagi ya, bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri. Masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya, bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, masuk ke daerah out. Tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni, mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun. Mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali, melebar, ada Ivar Jenner. Masih Ivar, Rizky Ridho, ya bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang Indonesia pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukmantara.
6: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola. Walaupun masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda? Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara, tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Ya ya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini, cukup cantik ya?
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai, itu adalah jadi mulai gitu, Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi, Pak Andi.
1: Iya. Kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik.
0: Mozambik ya.
1: Ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro Giza ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya, Matthew Baker ini ya, perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, ya, Pak Andi, nanti kita
1: saja gitu.
0: Pak. Ya, pastinya kita. Iya. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jamnya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih.
1: Okay.
0: Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin, selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga pun.
0: Ya.
2: Ya, Bang Aswin, Aswin.
0: Iya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Iya, betul, Pak Aswin.
2: Ya. Saya juga ini seorang sedang netra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Iya.
2: Ya, saya juga ya girang ketika Emil Audero membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Iya.
2: Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya. Apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham dan juga Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya, saya kira cuma itu Bung.
0: Ya. Salam olahraga. Salam olahraga, jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Sementara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita gak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Okay. Terima mereka kasih.
3: Harus menang malam ini.
0: Ya,
3: terima kasih. Salam, salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Atong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya, staminanya sangat bagus dan begitu, itu saja belum
0: baik. Terima kasih Pak Atong di Pekanbaru.

Mendengar nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Sudah di atas 50 atau akan menuju ke atas lagi. Tadi bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi ke 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh Indonesia 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar dunia itu udah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang

0: dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk Semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup. Namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: lama amat sih, mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Dengan nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas.
2: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman nih, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya,
3: jadi
2: betul,
3: masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri, sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Mohsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor punggung 22 dari Oman,
4: Yusuf Al-Raji.
3: Sang penjaga gawang ini diganti Indra.
4: Keluar nomor punggung
3: Ahmed 22
4: Ahmed Faraz Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
4: 26
3: untuk di babak kedua kali ini. Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Player.
3: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hatem Sultan Al-Rushani.
3: Nomor punggung 22 kali ini.
4: Player number
3: Nathan Chaon.
4: 27 Ahad Al-Hajji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19 Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27 Al-Hafzi.
3: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasser Sultan Al-Rawi.
4: Indonesia player number 23 Justin Hutner, replaced by player number 60 Doni Tri Pamungkas.
3: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harib Jamil.
2: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan, bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi, biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu di lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orangmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, harusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad coba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orangmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan tepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tripamungkas baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepas ke tendangan, Bos. Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan. Namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama Timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung, menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26 Ibrahim dari Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
3: Pergantian pemain, Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang berumput di Persib. Sama-sama ini ya,
4: Substitution for Indonesia.
3: Sama-sama suka gerasak-gerusuk, Indra. dua-duanya ini pemain yang merasa
5: busuk.
2: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan, dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi, berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya, dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepaskan tadi ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Match Day.
3: Ya Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yaitu 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia Indra.
2: Iya, ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih hebat. Nathan pinggir sini ada kembali lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, masih kencang lagi. Oh sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola, sodorkan ke tengah Ivar Jenner. Verdonk, bagaimana Elkan Baget mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Baget, lagi pada Verdonk di sana mencoba mengejar, lagi oleh Ivar Jenner melebar bagian Doni Tri Pamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing, berbahaya, lepas serangan,
6: gol, 3-0, Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja. Robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan, umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun. Merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Match Day 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
5: Goal for Indonesia by player number 11 Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11 Ragnar Oratmangun.
6: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini, pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia, terjatuh
3: setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah, yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman, mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muartan Orakmangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan. Kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah, ke belakang dia Ahmed Mohamed, melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil, mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil. Kembali ke belakang kali ini oleh Rumeni, membayang-bayangi 1 pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf, langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan, ada Ratnar Orakmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali, mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman, nomor punggung 8 Zahir Sulaiman, melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura, Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia, umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix, berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot, pemain nomor punggung 14 kali ini. Elupesi ke belakang kali ini, ada Elkan Bagot masih menguasai bola, cari rekannya Elkan Bagot, langsung yang dituju adalah Ratnar Orakmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud, namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orakmangun, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman, memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang. Kali ini bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, 2 pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, lebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi, coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini, seragam merah-merah kebanggaan Indonesia, masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tripamungkas ke belakang dia. Kali ini mencoba ke tengah lagi, ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar 2 pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman, 1 pemain Oman berhadapan 1-1 dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan pendek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil kepada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh,
6: masih menguasai bola dibaik-baiknya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Hubner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf Rear. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan ke tengah saja, langsung disundul oleh Calvin Verdonk. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini, bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia, langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
2: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan.
7: Player number 22.
2: Ya, benar, 22. Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan. Lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten sebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho masuk yang memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung saja bagaimana gerakan tadi pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
7: Al-Rawahi,
2: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joey Pelupesi alirkan ke sektor sebelah kanan, mencari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri tidak sama dengan Kevin Verdonk tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini, nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, bersama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yakob tadi mundur ke belakang, coba lakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orotmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara, tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdonk. Masih Verdonk, ingat karan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix. Masih Kevin Dix, Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Calvin Verdonk terjatuh. Bukan pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat tampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
3: sopan berarti ya, Samil Salim dulu deh.
2: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
3: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Ramahi.
2: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
3: Waduh,
2: udah Abdul Salam lah ya.
3: Salim sama Salam gitu ya.
2: Iya.
3: Kayak daun ya.
2: Daun
3: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan.
2: Nah, kalau tempel enggak gitu.
7: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Ya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number
2: ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah pertolongan dari Indonesia. Oh, hampir saja tadi bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman. Bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk. Dan nomor 6
7: Usab Hamid Al-Mamari,
2: Muhammad Al-Kamisi, dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari taktik dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan cepat dari sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Alvin Fredona, Yaakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman, masih Yaakob Sayuri mundur ke belakang tadi mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi, mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Yaakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Yaakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SU GBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya. Meski tidak full SU GBK ini karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Bahaya saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
3: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak
6: dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya, sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya, 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor punggung 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki, kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Rumeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar, sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Tah, terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning. Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23
7: Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9 Mohamed Mubarak Al-Ghafri.
6: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan. Kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman, umpan pendek saja yang dituju adalah Yaakob Sayuri ke tengah dia. Kali ini yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia. Kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan oleh Romeni, menerima umpan namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25
7: Hussein Said. The attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Yeah. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23,677 penonton.
6: Ya, 23,677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman. Namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9 yakni Muhammad Mubarak tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lempar ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Membayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ragnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yaakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yaakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Bali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yaakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ragnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan. Yaakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman. Masuk dalam kotak penalti. Yaakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Ole Romeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal maning. Serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit ya. Muhammad Taki ini meniup fluidnya.
2: Ya, ada tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zilstra nampaknya salah satunya.
0: Ya.
2: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Baker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Baker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
7: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Zilstra. Player number 5 Rizky Ridho, replaced by player number 4 Matthew Baker. Player number 11 Ragnar Oratmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
2: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hartman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda, dan juga bagaimana John Hartman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang. Mengambil sekulit bundar, meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Sodorkan bola ke belakang tadi, Matthew Baker. Sentuhan pertama dari Matthew Baker.
8: pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda, Yakob Sayuri. Sodorkan lagi ke tangan depan dia ada Marozio setelah tadi. Masih terjemputan ke Calvin Verdong. Adilkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri. Mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan. Ada Ivar Jenner. Kembalikan lagi kepada Doni Tri. Ada Saldir Ramdhani. Kembalikan lagi kepada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Becker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Jenner. Kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba melihat dia kerjasama dengan Sadi Ramdhani. Umpan 1-2. Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi di depan kutubangnya. Sayang sekali Mauro. Nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekelip bundar. Sadi Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan. Dihalau saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali sana. Namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zilstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekelip bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya. Kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan pada sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
9: Curi star ya?
8: Iya.
9: Belum diterapin. Dia pakai duluan ya.
8: Pakai duluan
9: dia. Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini, siapa yang dituju? Kali ini tujuh adalah Mauro Cilstra namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya. Sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong. Namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix. Berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero. Dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zilstra. Berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tri Pamungkas. Doni, Sadil, Sadil kaki kiri, wah melebar Sadil, tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti, jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86. Sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
10: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al-Malki, replaced by player number 40, Ahmed Khalifa Al-Kabi.
9: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al-Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung, umpan terobosan sedang dilakukan pemain Oman berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker. Curi bola. Pemain nomor punggungnya, Marco Sayuri. Yang dituju adalah Mauro Zilstra. Dibayang-bayangnya oleh satu pemain Oman. Berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zilstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Masih berada di tengah garis tengah kali ini, mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan kepada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakob Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Mencoba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Ia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Adil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti. Disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
10: 3 menit. Tambahan waktu 3 menit.
9: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Bukan Sadil. Ya, pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
8: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi parang ke dalam saja bagi Oman. Di menit-menit akhir babak yang kedua ini mendapat pengawalan ketat, ada Saldi Ramdan yang mencoba membantu Ivar Remner yang sudah masuk kembali, kirimkan bola, ada Joey Pelupesi coba namun dapatkan lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini, mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman, sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zylstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan, lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil, terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zylstra namun jatuh lagi di kaki pemain dari Ubay Saudara.
9: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini, berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman, melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia. Ya, bersama dengan itu wasit menunjukkan peluit akhir pertandingan.
8: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
11: Ladies ya, and gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya, akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
8: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hubner oleh Romeni dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua, menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari bawah pelatih John Hartman yang melakukan sejumlah rotasi termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian, laporan pandangan mata, siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Matchday pada kali ini, saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.
9: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2020.

Baiklah pendengar, kita kembali ke program Masa 1 RRI Malang. Kami akan hadirkan untuk Anda malam hari ini Senandung Rindu untuk bisa kita bersama-sama malam hari ini nikmati lagu-lagu kenangan dan juga lagu-lagu spesial yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: membela. Persib punya Viking untuk mendukung. Persebaya bangga dengan bonek mania. Kota-kota di seluruh dunia pasti punya, pasti ada supporter bola seperti kami.
1: Kami selalu ada di setiap laga. Kami mengawal tim kesayangan Bak Pahlawan. Demi satu nama, akan kami beri segalanya sampai tim kami jadi juara. Wahai lawan, kalian adalah kawan. Walau kita beda jersey, walau rivalitas terjadi, kita tetap junjung sportivitas yang tinggi. Menang kalah memang menegangkan, tapi ketenangan jangan disepelekan. Sebuah pertandingan adalah tempatnya belajar. Belajar untuk berjiwa besar, karena kita adalah saudara. Wahai para supporter di setiap liga, mari stop permusuhan. Mulai dari diri sendiri, mulai sekarang juga. Agar sejarah akan mengatakan bahwa kita adalah awal dari perdamaian.

0: siang aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

lampu strobo adalah lampu modifikasi yang biasa dipakai pada kendaraan roda 2, 4 atau lebih. Lampu ini biasanya berwarna biru dan merah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur ada 3 jenis lampu yang penggunaannya terbatas untuk para petugas kepolisian, mobil ambulan, mobil jenazah, pemadam kebakaran, Palang Merah Indonesia, pengawal Tentara Nasional Indonesia, mobil derek perawatan jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas, dan angkutan jalan atau LLAJ, serta kendaraan angkutan barang khusus. Kendaraan sipil sangat tidak diperbolehkan untuk menggunakan lampu strobo, karena hal itu menyebabkan kesalahpahaman antara pengendara lain dan juga mengganggu, bahkan dapat menyebabkan kecelakaan. Lampu strobo pada umumnya memiliki warna lampu yang sangat terang dan mencolok. Jika kita melihat lampu tersebut secara terus-menerus, dampaknya akan merusak mata. Apalagi saat kita berada di jalan yang sejajar dengan pengendara yang memiliki lampu strobo. Pandangan pengendara yang lain akan sangat terganggu karena silau. Dan yang sangat berbahaya, konsentrasi akan terpecah karena lampu ini bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 287 Ayat 4, orang yang menyalahgunakan lampu strobo akan dikenakan sanksi pidana berupa hukuman kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

di Indonesia ada jalan tol yang memiliki fitur unik berupa jalan tol yang bisa bernyanyi atau muncul nada nyanyian jika dilalui mobil. Dinamakan Singing Road. Singing Road ini bisa ditemukan di jalan tol Trans Jawa, tepatnya di ruas Ngawi Kertosono Kediri. Lokasinya berada di dua titik, yaitu di kilometer 616 jalan tol Ngawi Kertosono Kediri. Dengan suara nyanyian yang muncul berupa nada lagu Selamat Ulang Tahun. Sementara titik lainnya berada di kilometer 644 plus 200 B arah Madiun Solo dengan nyanyian lengkap lagu Selamat Ulang Tahun yang terdiri dari 6 nada. Pada dasarnya, Singing Road muncul di marka jalan berbentuk rumble strip yang dipasang di jalan tol. Rumble strip itu ditata dengan jarak berdekatan agar dilindas ban mobil dengan kecepatan 80 hingga 100 km per jam. Selanjutnya akan muncul suara nyanyian dengan sangat jelas terdengar hingga ke dalam mobil. Inovasi ini diterapkan untuk mengurangi kemungkinan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan atas kelalaian pengemudi, seperti misalnya mengantuk, ugal-ugalan, hingga mengebut di jalan tol.

0: percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya.

Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Kita tentu sudah akrab dengan istilah PKL atau pedagang kaki lima. Biasanya diberikan kepada para pedagang yang berjualan menggunakan gerobak atau tenda di trotoar. Tapi apakah Anda tahu dari mana istilah kaki lima berasal? Ternyata kehadiran pedagang kaki lima sudah dimulai sejak zaman Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles di tahun 1811 sampai 1816. Atas perintah dari Raffles, trotoar selebar 5 kaki atau 5 foot way atau sekitar 1,5 meter dibuat untuk para pejalan kaki oleh pemilik gedung di Jalan Utama Batavia. Nah, ternyata kata 5 foot yang artinya 5 kaki malah diterjemahkan menjadi kaki 5. Dagangan yang termasuk kaki 5 diantaranya adalah barang kelontong, obat-obatan, buku-buku, dan mainan anak. Sedangkan dagangan makanan, baik yang menggunakan gerobak atau dipikul, disebut dagangan rakyat. Kemudian ada versi lain dari kemunculan nama pedagang kaki 5. Dikutip dari Good News from Indonesia, kaki 5 merujuk pada kaki gerobak yang berjumlah 3, bisa 3 roda atau 2 roda dengan 1 penyangga dan 2 kaki si pedagang.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program A1 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini dari Jumat 5 Juni 2026. Dari frekuensi FM 94,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat tanda terima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang sudah menyatu kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Karena informasi dan inspirasi untuk edisi hari Sabtu kali ini, 6 Juni 2026. Mutiara Pagi akan bersama Anda sesaat lagi, karena ini menjelang pukul 6. Dilanjutkan dengan informasi dari Malang Raya dan sekitarnya, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Malang dalam Berita Pagi. Dan masih banyak acara lainnya akan menemani Anda untuk Malang Pagi ini, edisi hari ini. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya'udha fil kufri kama yakrahu ayyukadafa finnar. Orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran.
2: Muadzin atau orang yang mengingatkan waktu sholat melalui adzan dan iqomah mendapat tempat istimewa. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada mereka sejauh jangkauan suaranya saat adzan dan iqomah. Hal tersebut sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya dan setiap makhluk hidup maupun benda mati akan menjadi saksi baginya. Adapun orang yang mengikuti sholat jamaah akan dicatat baginya pahala 25 kali sholat dan akan dihapuskan baginya dosa-dosa yang terjadi antara sholat tersebut dengan sholat sebelumnya. Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu berada di luar perkampungan, maka kumandangkanlah azan dengan suara yang keras, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pohon, tanah, batu, jin dan manusia yang mendengar suara azan pasti akan menjadi saksi bagi muadzin. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Dari Bara bin Azib, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan rahmat bagi orang-orang yang berada di saf pertama dan para malaikat pun memohonkan rahmat bagi mereka. Seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya setiap makhluk hidup maupun benda mati yang mendengar suara adzannya akan membenarkannya dan ia mendapat pahala sebanyak orang yang mengerjakan sholat jamaah bersamanya. Hadis riwayat Nasa'i tentang mengeraskan suara adzan.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi. Hanya di FM 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar. Kita berjumpa kembali di acara Mutiara Pagi untuk edisi Sabtu kali ini 6 Juni 2026 yang nanti akan berlangsung hingga menjelang pukul 6 pagi. Pagi hari ini kami persilakan Anda seperti biasa nanti bergabung bersama kami di 4958 50 atau di WhatsApp 0815 5565 619. Saya sudah tersambung bersama dengan Ustazah Uslifa untuk ke pagi hari ini. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Baik, masih kami coba untuk terhubung bersama dengan narasumber di pagi hari ini bersama dengan Ustazah Uslifa. Nanti kita akan membahas topik ya, sudah tersambung ya. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah, bisa mendengar?

0: Menjadi haji yang mabrur bukan hanya bagi dirinya, berarti di sini cahaya bagi diri keluarga dan masyarakat. Apa yang dikerjakan di tanah suci ketika dibawa pulang kembali, cerminnya akan bisa tergambar begitu ya. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, baik Ustazah, ketika seseorang pergi beribadah haji, kemudian ya, meniatkan ibadahnya hanya untuk Allah, dia pulang kembali ke negaranya masing-masing, apa yang dibawa itu akan benar-benar terlihat gitu Ustazah. Makanya di sini diambil topiknya adalah memahami kemabruran haji, cahaya bagi diri keluarga dan masyarakat. Baik, monggo Ustazah silakan diberikan mukadimahnya terlebih dahulu sebelum nanti kita lanjutkan ke dialognya untuk Mutiara Pagi hari ini.
1: Oke, terima kasih waktunya Mas Wisnu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil. Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Baik pendengar RRI yang sangat kami muliakan, mari kita senantiasa meningkatkan rasa syukur karena di pagi yang cerah dan indah ini Allah masih memberikan rahmat terbaiknya, sehingga insya Allah kita ya, yang sudah bergabung untuk bertolabul ilm, termasuk orang-orang yang senantiasa disayangi dan senantiasa dijaga Allah dan senantiasa ditingkatkan derajat kita di mata manusia maupun di mata Allah.
0: Amin.
1: Salawat serta salam semoga senantiasa kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita juga senantiasa menjadi manusia-manusia yang berupaya untuk menjadi pilihan dengan memahami salawat tidak hanya dengan ucapan semata, tidak hanya dengan lafal semata, tetapi lebih dalam, yaitu aplikan semua yang kita lakukan itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Pendengar RRI yang sangat kami banggakan, alhamdulillah kita bisa kembali bertemu. Ahlan wa sahlan ya, hajjan mabruron ya, bi hudurikum fi buyutina ya, Indonesia. Semoga semuanya sehat walafiat, semoga semua meraih kemabruran dan dianugerahi kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan dunia dan akhirat.
0: Amin.
1: Alhamdulillah ya, kita ini sudah, insya Allah sudah semua yang Malang Raya sudah datang semua di tanah air ya Mas Wisnu ya. Alhamdulillah,
0: alhamdulillah.
1: Kemarin juga saya sempat bersama ibu-ibu ya, untuk kemudian memberikan motivasi, semangat dan juga memohon doa ya, memohon doa layaknya kaum lainnya ya. Semoga kita semua juga mendapatkan imbas dari kebaikan-kebaikan. Tadi Mas Wisnu tanya apakah itu bisa tercermin ketika sepulang dari haji. Sangat bisa tercermin dan sangat bisa dilihat ya. Jadi ya, kebaikan-kebaikan yang dibawa ya para tamu Allah ya, sepulang dari jamuan Allah itu akan nampak jelas ya, bagaimana kemudian itu bisa kita lihat, bisa kita rasakan, bisa kita kita tahu manfaatnya. Nah, makanya itu saya ngambil di sini bagaimana ini kita memahami

0: kami kemabruran haji itu cahaya bagi diri. Kemudian cahaya ini akan menebar pada keluarga masing-masing. Dan lebih luas lagi ya, tiap-tiap keluarga itu akan memberikan cahaya pada masyarakat. Makanya ketika ya jutaan ya, ketika jutaan orang berhaji, puluhan ribu masyarakat Indonesia berhaji. Kalau kemudian ini nah, kemudian ini meraih tiket mabrur, itu mungkin di media sosial Mas Wisnu itu ya yang lewat di beranda ya. Nah, saya itu miris, saya ya berita yang keluar itu ya, apalagi ini KPK kan sepertinya lembur terus itu ya Mas Wisnu ya.
1: Iya, nah, beruntun itu, ya.
0: Nah, itu lembur itu ya, itu mungkin pemandangan-pemandangan itu akan sangat akan terminimalisir atau bahkan tidak ada. Jika ketika kemudian semua jamaah yang berangkat dari tanah air Indonesia ini meraih predikat yang dimaksud mabrur itu, mungkin pemandangan itu tidak ada. Termasuk ya kejahatan-kejahatan seksual yang dilakukan oleh yang kemudian berkedok ya dengan agama dan semuanya. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik, astaghfirullahaladzim. Ya. Nah, itu jadi ini bisa orang yang tidak dalam ilmunya saja insya Allah itu sudah bisa menilai. Ya. Nah, itu mempunyai haji, hajinya berapa kali, kemudian kelakuannya seperti itu dalam pandangan kacamata orang yang biasa awam memahami akhlakul karimah, memahami sopan santun, memahami kebaikan, saya kira itu ya orang sudah bisa menilai. Maka ini pentingnya untuk kemudian ya momen yang saat ini ya ini sudah berdatangan ya, dan belum semuanya ya. Ini kalau Syawal ya masih 1 bulan ke depan lagi 2023, petugas haji hampir 3 bulan di Madinah ya, saat jamaah Indonesia apa dari Malang, dari Surabaya pulang itu saya masih 1 bulan lebih di sana menunggu semua jamaah haji pulang semua, baru kemudian petugas-petugas PPIH yang sana itu pulang. Jadi itu bisa merasakan ya sebenarnya perjuangan di sana. Maka kemudian kalau tidak kemudian meraih sebenarnya tidak lulus ya, istilah-istilah bahasanya yang untuk bisa difahami ya. Jadi berangkat ke sana selama 41 hari itu tempaan, itu ujian. Kalau di sekolah kita 6 tahun di SD ada momen ujian, sama dengan kehidupan kita ketika kita melaksanakan. Kenapa itu masuk pada rukun Islam yang kelima? Rukun itu kan wajib, kewajiban. Jadi totalitas kesempurnaan Islam kita itu ya, ketika 5 rukun ini mulai syahadat yang terakhir haji, maka itu bisa upaya untuk penyempurnaan keislaman kita. Akan tetapi kemudian ketika pada rukun Islam ini yang itu merupakan ya puncak dan itu merupakan ujian hidup. Nah, ini kan kelulusannya bisa kita lihat di situ. Nah, maka kemudian ketika mendapatkan predikat mabrur itu yang mungkin disebut ya insya Allah yang disebut lulus dalam perjalanan hidupnya, yang kemudian ya itu direkam pada 41 hari di Mekah dan Madinah, rekaman ya kehidupan kita yang kemudian ya dari rekaman kita itu apakah ada semangat untuk muhasabah, semangat untuk evaluasi, semangat untuk memperbaiki diri. Itu ada di 41 hari itu. Saya sampaikan insya Allah ya, ini semoga ada jamaah-jamaah yang baru datang dan mendengarkan. Fakta real, Mas Wisnu sudah berapa kali Mas umroh?
1: Belum Ustazah.
0: Semoga segera ya Mas ya.
1: Amin.
0: Semoga
1: amin,
0: Mas Wisnu dan kru yang saat ini menghandle acara Mutiara Pagi ini, semoga Allah segera memanggil dan memampukan
1: amin
0: haji dan umroh ya. Kalau belum haji pun semoga umroh. Nah, umroh nanti minta sama Allah, Allah itu pasti kabulkan itu yang terpenting. Jangan ada keraguan. Janji Allah itu pasti dan janji Allah itu pasti apa dilaksanakan ya. hianat bukan sifat dari Allah. Maka ini harus yakin. Minta sama Allah sekarang. Ya Allah saya pingin umroh. Ya Allah saya pingin haji. Insya Allah dikabulkan. Nah, itu maka semua semoga yang belum hadir ke sana semoga segera dipanggil Allah. Karena bagi saya ya seindah apapun, nah negara seindah apapun kondisi yang ada di dunia ini, tidak ada yang lain selain kota Mekah dan Madinah. Jadi kalau misalnya meskipun saya sudah ke sana mungkin hampir 10 ya, karena baru ke 8 karena baru ke 8 Mas Wisnu ya. Kalau ditanya ditawari lagi misalnya ya, ada hadiah misalnya ke luar negeri sini, pasti yang saya pilih pasti masih dua tanah suci itu. Ya. Baru yang lainnya. Karena di situ saya bilang itu tempat terindah di dunia. Masa kita diberi hidup, kesempatan hidup sekali aja di dunia tidak tahu tempat terindah. Nah, ini pun perlu pemahaman. Orang yang bisa merasakan keindahan, orang yang bisa merasakan kebaikan di sana itu ya, itu tadi saya katakan dari awal, tergolong orang-orang yang terpilih. Ya, Mas Wisnu tadi tanya apakah tercermin, sangat terlihat jelas. Ya, manusia ya. Itu perangai-perangainya kita, bagaimana kebiasaan kita. Allah di Allah sana itu ya, di sana itu ditunjukkan semua. Bukan dalam rangka apa untuk membuka aib ini satu persatu di depan temannya, bukan. Tetapi bagaimana kemudian menyadarkan pada proses ya selama itu, selama musim haji itu. Adakah proses untuk penyadaran bagi manusia-manusia yang saat itu menyandang tamu Allah. Ya, Allah sudah menjaminnya dengan sangat luar biasa. Dan yang perlu saya fahamkan semua, mindset kita itu, kemampuan itu kan mesti finansial.
1: Iya.
0: Ya Mas Wisnu ya.
1: Iya,
0: mindset manusia itu orang yang mampu berarti orang yang kaya, orang yang punya setumpuk uang ya. Padahal tidak demikian. Ada ribuan banyak orang itu yang ke sana itu ya. Mereka kalau di bukan kategori kaya di mata manusia, tetapi kaya di mata Allah. Jadi tidak semuanya yang di sana itu orang berlebih harta. Tetapi Allah itu melebihkan, memampukan siapapun yang mempunyai niat untuk dipanggil Allah. Jadi ini yang mindset yang perlu diubah.
1: Iya,
0: bahwa merasa tidak mampu ya, merasa tidak bukan jadi selalu oh bagi yang mampu. Nah, itu kan langsung melihatnya itu kan ya,
1: mampu bayar
0: tabungannya
1: ya.
0: Berapa mampu bayar apa tidak, padahal ya Allah itu ketika kita sudah niat, ketika keyakinan kita itu kuat, tauhid kuat ya, punya niat ya, buka tabungan 500.000 saja ya. Allah tahu hambanya ini mempunyai niat yang terus, Allah tahu hambanya ini bisa dipilih, Allah tahu ini adalah berhak yang diundang, set lunas langsung besok berangkat. Dan iya, itu benar. Banyak cerita. Saya ini kan suka nulis ya. Jadi cerita-cerita seperti itu ya, kasus-kasus misalnya kayak antri. Orang kan pesimis lah antrinya segitu. Yang pernah daftar antri dapat antri 40 tahun, 30 tahun. Itu juga banyak yang kemudian belum sampai 5 tahun sudah dipanggil. Dengan cara Allah apa? Allahu a'lam, semua dengan cara Allah. Nah, dan itu jumlahnya ya, jumlahnya itu tidak 1, 2, 3 sampai 10 ribuan
1: yeah.
0: Kasus-kasus semacamnya. Ini yang menjadi saya semangat untuk selalu mengedukasi masyarakat bahwa kemampuan itu relatif, kemampuan itu tergantung kita mewacanakan. Kita ya, saya mungkin saya bukan konglomerat, tapi saya dan keluarga dengan suami ya, kita itu kaya karena dikayakan Allah. Nggak punya apa-apa ya. Nah, itu banyak yang nggak percaya. Saya selalu sampaikan ya. Makanya istiqomah itu penting. Wasta'inu bisabri wasola itu penting ya. Minta pertolongan Allah dengan sabar dan sholat itu penting. Kita penting untuk apa? Menggugu apa yang disampaikan Allah. Allah itu apa? Di Al-Qur'an jelas ya. Dengan apa kita misalnya ingin sesuatu, ingin memecahkan masalah ya, Sodako, as-sodako tu sayun ajib. Sodako itu sesuatu yang ajaib. Kapan saat sodako? Di ayat juga jelas. Fisarro'i waddaro'i. Kapanpun di waktu lapang dan sempit. Nah, banyak manusia itu ketika misalnya pedagang misalnya, ya, banyak tidak pedagang aja semua, ya, itu ketika diuji sedikit aja itu wes down, meringset, ya. Nah, misalnya kemarin rame dagangannya, baru sehari dikasih sepi, yang biasanya itu masukkan kotak amal masjid, nah, dikasih sepi sedikit aja, kemudian, alah, daganganku gak payu, gak ngelebokno. Nah, padahal itu Allah itu memberikan ujian. Karena jelas di Al-Qur'an baik lapang maupun sempit. Nah, ini tak uji sebentar, yo. Istiqomah amalnya masih enggak, sedekahnya masih enggak. Nah, kan seperti itu. Nah, saya selalu menyampaikan sama dengan manusia sebenarnya kalau kita mau berpikir sederhana. Kita itu kalau punya anak ya, misalnya ya, rapotnya bagus terus kemudian di akhir kemudian kok ada agak anjlok yang dari 9 turun 6, itu rasanya gimana Mas Wisnu?
1: Ya, tergambar.
0: Aku kecewa, sama iya, sama dengan begitu. Allah itu juga begitu. Kita yang kemudian sudah menjaga istiqomah, kebaikan, ibadah, dan sebagainya, diberi ujian sedikit aja, kemudian ngelokro, apa ya, menyesal, merasa terdolimi, merasa, ya, itu kemudian yang biasanya ini fakta soalnya.
1: Iya.
0: Ada banyak teman. Kebetulan anak saya itu kan kalau Ramadan itu kan sama sekolahnya diminta untuk keliling untuk mencari tambahan sumbangan untuk sekolahnya. Yang dulu-dulu itu ya ini di Pertamina di sini itu nyumbang hampir tiap tahun Mas Wisnu ya, meskipun tetapi ada rutin. Ramadan kemarin, coba, mah ini ada tugas lagi, coba kesini. Ada banyak yang jawaban gini, maaf mas ya saya tidak bisa, karena saya sudah tidak bekerja di situ lagi, saya pindah pekerjaannya dan gajinya lebih sedikit. Saya ketawa dengan jawaban itu. Nah seperti itu ya. Ini ya, orang tidak paham bahwa itu bagian dari ujian. Dan ketika kita yakin, ya, ketika kita, orang kan sudah tahu ketika banyak bersedekah akan dilipat gandakan 700 sampai tidak terhingga, itu kan janjinya Allah jelas. Nah itu loh, makanya ini kemudian tauhid kita ya semuanya itu masih penting sekali untuk penguatan itu, terutama totalitas percaya pada Allah apa yang dikatakan di Al-Qur'an ya. Jadi indikator kita bisa menakar tauhid kita itu kepercayaan kita pada Al-Qur'an itu sejauh apa. Ada keraguan saja di situ Allah mengatakan, maka di situ bisa kita lihat bahwa oh ya, tauhidku masih, keimananku masih kurang, amaliyahku masih kurang. Baik pendengar RRI yang sangat kami banggakan ya. Satu hal ya, jadi mabrur itu penting dan itu bisa terlihat jelas cahaya yang ada pribadi, bisa menerangi keluarga. Dan yang saya sampaikan tadi, terutama ya setiap kemabruran personal itu bisa membawa kemabruran masyarakat. Nah ini yang harus menjadi cita-cita bersama warga Indonesia, ya harus menjadi cita-cita bersama. Supaya apa? Ya supaya kebaikan-kebaikan, ya mabrur itu kebaikan ya. Kebaikan, supaya kebaikan-kebaikan itu bisa tercermin pada bangsa. Karena nah bagaimana yang mabrur tentu ya, kehidupan apapun setelah berhaji itu akan bisa memberikan kebaikan yang lebih banyak dan memberikan contoh, memberikan imbas pada sekitar. Nah, pada sekitar. Nah, mari masing-masing, semoga yang saat ini yang bisa bergabung, mari muhasabah. Sudahkah kita seperti itu? Yang sudah pernah ke sana haji atau umroh, sudahkah seperti itu? Karena luar biasa janjinya Allah itu, ya. Al-hajju mabruru laisa lahu jazaun illal jannah, ya. Hadis riwayat Bukhari, haji mabrur itu tidak ada balasannya, Bapak Ibu semua, kecuali surga. Ya apa wis, ya. Itu jelas, ya. Nah, makanya ini penting. Makanya kenapa ya kenapa sebelum berangkat itu ditata, ada latihan manasik ya, ada semuanya ditata. Karena apa? Ya biar di sana tahu ilmunya. Ya, tahu ilmunya sehingga tahu apa yang harus dikerjakan, bagaimana kita sebagai tamu Allah itu bisa bersikap dengan bijak sama Allah. Ceritanya Mas Wisnu juga mungkin apa kalau ziarah haji itu ceritanya kan macam-macam. Ya. Ceritanya macam-macam. Hotelnya yang dekat di masjid itu ya, sudah tahu jelas ya. Masjidil Haram itu Allah menjanjikan berapa? 100 ribu pahalanya dibanding masjid biasa. Di Masjid Nabawi berapa? 1000 pahalanya di masjid. Lenang kono iku lho isek ogah-ogahan ke masjid iku jumlahe akeh.
1: Gitu ya.
0: Masya Allah. Jadi tidak semua orang yang di sana itu.
1: Saya pikir itu kalau ke sana pasti ke situ semua loh, Ustazah.
0: Ya, ya, ya, semoga ya, ya, Mas Wisnu ya. Semoga enggak lama jenengan bisa berangkat ke sana dengan cara Allah.
1: Amin, ya. Amin.
0: Nah, itu potret seperti itu ya. Potret apalagi di haji itu betul-betul ya. Apalagi di nah, sekarang itu ya fenomena baru lagi itu ya. Setiap hotel itu depan pintu persis pintu masuk itu sekarang itu sudah dibeberi karpet-karpet. Nah, orang yang wis tidak biasa ke masjid, orang yang memang tidak kemudian ingin betul lari menggapai ridho Allah yang terbaik, itu yang tergoda dengan begitu. Padahal adzan masih jauh, ya, adzan itu masih kurang, ya. Di kelihatan betul di pelataran masjid juga masih kosong, ya. Kalau kita mau naik ke lantai 3 itu masih ada, di rooftop itu masih ada. Itu kadang itu orang yang wis ndak. Saya itu juga enggak tahu mikirnya. Setan itu memang benar kata orang. Di sana itu setannya itu kalau sini tertinggi pangkat itu kan profesor ya untuk akademik. Sana itu melebihi itu Mas Wisnu. Ya. Ya. Sudah ya. Turun ya, itu ya langsung beber saja tadi depan hotel itu.
1: Oh,
0: nah itu godaan ya itu begitu. Nah, kalau saya nah itu kadang orang ada yang begini mikirnya, itu kan memudahkan tuh. Kalau saya, yaitu ujian bagi tiap persen, tiap individu ini. Ya, setan itu luar biasa macam-macam. Sudah tahu ya, sana itu bagusnya apa? Begitu adzan itu kan semua tutup. Orang makan di restoran pun kalau sudah adzan diusir suruh keluar. Meskipun sudah bayar. Itu yang perlu dicontoh. Lah, itu kan sudah contoh jelas ya. Oh, yeah. Waktunya adzan salat. Nah, kadang itu kita ada itu di mall ya. Ada teman itu di mall. Mall itu depan Masjidil Haram tinggal berapa meter aja jalan ya. Lah sudah tahu sudah adzan itu kan tutup mallnya. Enggak langsung menuju ke masjid, alasannya apa? Mau ambil wudu di mana? Di hotel. Lah no masjid, masjid itu loh tempat wudu itu ribuan.
1: Ambil wudhu sekalian mau tidur kali kayaknya tuh ya niatnya, Masya Allah.
0: Ini fenomena-fenomena dan mungkin nanti akan banyak cerita yang bisa ya. Didapat. Nah artinya apa? Cerita-cerita itu mohon ya semuanya yang mendengar semoga. Janganlah itu kemudian dijadikan sebuah oleh-oleh yang kemudian hanya didengarkan untuk bisa tertawa, untuk bisa senyum, untuk bisa tidak. Tetapi jadikan itu sebagai pelajaran. Jadikan itu sebagai momen muhasabah. Oh ya Allah begitu ya. Ya Allah jagalah saya. Ya Allah betul-betul jagalah saya. Nanti kalau saya kemudian ke sana, janganlah kemudian yang cerita-cerita yang kurang baik yang aku dapat ini itu menempel atau melekat pada saya. Ya Allah jauhkan keburukan itu dan dekatkan kebaikan. Ini seharusnya. Nah itu penting. Karena apa ya, selama ya jamaah haji ketika datang itu kan masih dihimpit para malaikat. Doa di situ, doa sebanyak-banyaknya. Minta saat itu juga cerita ini ya Allah jangan sampai nanti terjadi pada saya. Minta saat itu supaya diaminkan malaikat dan kita itu bisa terjaga. Jadi ini ziarah gitu, ngunjungi wong haji aku tuh ngerti ilmune, ora sekedar teko ngrungokno cerita ngenteni oleh-oleh.
1: Iya.
0: Ada momen saling doa di situ untuk apa? Untuk kemabruran, untuk kebaikan.
1: Siap, Ustazah. Jadi memang ketika orang apa baru pulang dari haji itu benar ya. Berarti memang ya malaikat masih ngikut sama dia di situ ya.
0: Iya, masih dijaga, ya, masih dijaga. Ya, termasuk yang itu yang sudah indikasi gak mabror ya, misalnya baru ada wes ceritai gak karu-karuan semuanya, ya, yang model luak ya, ikut dicuatet langsung ambek malaikat untuk pertimbangan, wes langsung.
1: Bahaya juga ini. Cuman yang tadi apa Ustada katakan itu yang memang apa saya pikir logis ya, kalau memang dikatakan haji yang mabrur nggak ada hadiah untuk dia kecuali surga. Ya secara otomatis kayaknya emang begini Ustada. Orang kalau dikatakan mabrur kemudian dia pulang, kelakuan dia tuh bener-bener udah bersih, nggak bisa ada apapun dosa yang pengen dia lakukan. Ya gimana gak masuk surga ya, kan semua-semua yang lalu udah hilang, dihapus.
0: Iya. Jadi kebetulan ini ngajinya saya ngaji subuh itu sampai di situ juga. Saya sampaikan kemarin beberapa hadis. Jadi haji mabrur itu betul-betul ya dibersihkan sama Allah, tidak ada noda, tidak ada titik hitam pada dirinya. Ya, dan itu bisa terlihat, bisa terpancar. Orang melihat itu ya bisa ada aura kebaikan yang kemudian memantul pada pada setiap yang didapat. Artinya apa? Semua ya semua mengandung kebaikan, termasuk ya termasuk yang biasanya mungkin dulu ya sopan, tapi sekarang lebih sopan ya. Dulu sudah peduli, tetapi kemudian lebih peduli. Dulu ke masjid, dulu di masjid itu sudah ya semuanya sudah care semuanya ya, nyumbang macam-macam, peduli kebersihan, tetapi kemudian itu dilebihkan lagi. Dan yang terpenting yang ingin saya sampaikan pada semua ya, ibadah haji itu menolak kefakiran. Tidak ada orang yang haji mabrur itu menjadi miskin, menjadi fakir. Memang ujiannya ya, ini selalu ya mohon maaf, selalu setiap kami dari tanah suci itu mesti ujian di awal-awal apa kan, apa keuangan ujiannya di situ. Ya akhirnya saya pikir merenung, ya mesti tadi uji keuangan lah, orang kesana itu kan ya butuh ongkos banyak, butuh oleh-oleh kan ya mesti uangnya kan ya mesti habis. Ya kemudian nyalawan, nah itu mesti ujiannya di situ. Nah disitulah ya pentingnya ini kembali pada penguatan keluarga sakinah. Pentingnya membangun keluarga sakinah itu apa? Untuk watawaso bilhaq watawaso bisabr. Ternyata kita untuk istiqomah itu, Mas Wisnu ya, sampai anak ya, seorang bapak misalnya, itu tidak bisa sendiri. Butuh dukungan istri, butuh dukungan anak-anak. Termasuk saya sebagai istri. Ya, untuk kuat menjadi baik butuh suami yang mendukung, butuh support dari anak-anak. Anak-anak juga untuk menjadi baik butuh support kedua orang tuanya. Maka inilah pentingnya membangun keluarga sakinah. Saya selalu sampaikan, makane lek ngaji ojo sing wedok tok, lek ngaji ojo sing lanang tok, lek ngaji ora ojo anak tok.
1: Ya semuanya.
0: Ayo saling ngajak.
1: Ya semuanya dong.
0: Begitu.
1: Ya benar sih. Itu sama aja kayak misalnya ya yang sholat jangan anaknya aja yang disuruh ya.
0: Betul.
1: Yang nyuruh juga harus sholat dong. Lah gimana? Ini ada yang gabung Ustadzah di WhatsApp-nya saya bacakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Rudi di Dau ini. Ustadzah, untuk bisa meniatkan kita yang di apa namanya? Yang disuruh itu kan niat yang bagus, niat hanya untuk Allah gitu ya. Nah, meluruskan niat di awal ini kan katanya akan menjadi target finalnya nanti seperti apa ketika pulang dari haji. Orang kalau niatnya udah kesana bukan ibadah, ya itu juga pasti akan kelihatan kan. Nah, meluruskan niatnya itu loh Sada yang ditanyakan oleh Mas Rudi ini di Dau. Silakan Sada.
0: Oke. Terima kasih Mas Rudi dari Dau ya, niat yang lurus. Saya itu juga heran yo. Sana itu kan biayanya luar biasa ya.
1: Betul.
0: Nah, kok iso niate gak lurus iku piye? Kok kemudian ada satu. Nah, itu kan eman nah. Bagaimana bagaimana, dan itu faktanya banyak begini. Mas Rudi, ternyata ya Mas Rudi, proses untuk menjadi orang ikhlas itu panjang sekali. termasuk saya ya, mungkin waktu umroh pertama itu masih belum. Kemudian pertama haji mungkin masih belum sempurna. Kedua, haji kedua kebetulan tugas itu juga mungkin masih benar. Nah, itu ada proses belajar. Haji ketiga waktu itu juga ya, itu juga saya itu orang nggak punya loh Mas, apa Mas Wisnu. Kalau tak pikir itu saya orang nggak punya ya, dan suami itu. Tetapi alhamdulillah saya bisa, yang dulu tidak mungkin sama sekali. Yang terakhir itu saya hitung itu yang ke-9. Ya, yang ke-9 umroh ya. Nah, anak-anak itu juga sudah ke sana semua. Nah, anak-anak itu sudah ke sana semua itu ya. Dan sekarang itu saya punya cita-cita apa? Kemarin saya suami, kalau ada rezeki. Kerjanya apa sih, Bu? Serabutan saya, waktunya ngarit ya ngarit, waktunya nyapu ya nyapu, saya bilang gitu. waktunya tandur ya tandur. Tapi Allah itu betul Maha Kaya. Apa mintanya saya sekarang? Ya Allah, kalau Engkau lebihkan rezeki anak saya 5, saya ingin mendaftarkan mereka semua untuk haji. Nah, anak-anak sudah saya beritahu. Anak-anak sudah saya beritahu. Nanti kalau ada rezeki, Allah Maha Kaya pasti dikasih. Saya ingin ini semua. Karena apa? Ya. Nah, Mas Rudi ini juga meniatkan lurus, ya. Difahami betul haji itu, ya. Haji itu perintah Allah. Ya, di surat Al-Baqarah dan yang lain itu perintah Allah yang membuat kita hidup itu perintah, dan itu masuk salah satu rukun Islam, ya. Nah, artinya apa, rukun itu yang wajib dilakukan, ya. Ya artinya. Nah, kalau kemudian ada embel-embel yang mampu, itu memang kan karena ongkosnya banyak. Nah, untuk ya, menurut saya mampu ini dalam tanda kutip mampu secara keseluruhan. Keimanannya, akhlaknya total, termasuk keikhlasannya, ya. Jadi haji ini ya, nggak mungkin orang nggak ikhlas itu kalau biayanya sangat banyak sekali. Itu yang reguler segitu hampir 100. Yang plus mungkin sekarang sudah 200 sampai 300. Ada yang mujamalah, masih ada mujamalah, ada undangan tuh ya, kayak Raffi Ahmad itu mungkin hampir 1 M. Itu kalau ya. Ini kalau kemudian tidak mampu, mampu apa? Ya benar mampu finansial, tapi pahamkan. Mampu siapa yang mampu? Allah yang memampukan, karena yang Maha Kaya itu Allah. Bukan kita, bukan makhluk. Nah, mampu apalagi ikhlas setelah dikasih Allah segitu. Ikhlas enggak kita melepas harta yang kita sudah mungkin merasa, ini jerih payah kita. Siang malam ya tidak tidur untuk bekerja. Masa apa tak nak? Itu kan perjuangan yang sangat luar biasa, karena sifat dasar manusia itu senang duit. Mas Wisnu senang duit enggak?
1: Iya dong.
0: Nah, itu ya. Pengorbanan kita itu apa sih? Melepaskan apa yang sangat kita cintai.
1: Ya.
0: Sifat dasar manusia itu. Nah, itulah makanya niat lurus bagaimana? Ya, fahami itu bahwa itu rukun haji, fahami itu bahwa itu perintah Allah, dan fahami itu bahwa semua yang kita niatkan tidak karena modus apapun, tidak karena ingin dipuji, tidak karena ingin ada titel H atau HJ di depannya, tidak karena ingin supaya dihormati, tidak, tetapi totalitas bahwa saya melaksanakan ini karena perintah Allah. Nah, makanya itu ya, kan ada semua di fikih itu kan ada bab haji. Karena itu perintah Allah. Semua ya Allah memberikan itu, maka ada ilmu, pelajari ilmunya. Biar tidak pelonga-pelongo di sana, biar tidak tolah-toleh di sana. Ya, sudah disiapkan, sudah dicontohkan Rasulullah dan para sahabatnya. Saat haji itu apa yang harus kita lakukan? Saat umroh itu apa yang harus kita lakukan? Itu semuanya sudah dibukukan ribuan buku. Nah, kita mau, kalau kita mempunyai niat lurus, pasti tidak akan berat untuk mempelajarinya.
1: Siap. Berarti pelajarin dulu dari awal itu seperti apa nantinya masuk.
0: Iya.
1: Ini yang berikutnya Ustazah, dari hamba Allah, ending mobilnya 0429. Kalau ada keluarga kita yang berangkat haji, terus kita titip doa untuk mendoakan kita yang belum bisa berangkat, apa itu boleh?
0: Ya.
1: kan sangat banyak boleh. Banyak ustadz ya yang haji gitu kan. Yeah. Ayo yang pengen nitip sopo gitu. Ini tak catet. Saya juga sering sih nitip-nitip begitu sih.
0: Saya betul. Oke, okay. Saya jawab langsung Mas.
1: Silakan, ya. Silakan ustadz.
0: Oke. Okay. Betul, tetapi aja sekedar nitip, Bu. Begini, ya. Ibu nitip kalau enggak bayar ya enggak nyampe juga.
1: Ah, ini. Bayar apa nih? Bayar apa nih?
0: Ya, harus imbang ya. Sama dengan kita gini, sama dengan gini. Ini Mas Husnu telepon saya, ya. Enggak saya angkat. Enggak saya balas, nyambung enggak?
1: Enggak nyambung.
0: Sama seperti itu.
1: Oh.
0: Nah, ini yang juga perlu difahami, ya. Titip, nah, ibuku itu almarhum itu, ya. Itu kalau berangkat ke sana itu satu agenda Mas Wisnu. Semua ditulis detail. Nah, itu kenapa ya kita melakukan dan itu dilakukan ikhlas. Kita mendoakan itu bagian dari sodako loh Mas. Kita seneng aja. Apalagi bisa sodako di tanah suci, tidak semua orang bisa.
1: Ya.
0: Nah, itu yang pertama. Jadi orang yang dititipi, ya orang yang tahu ilmunya ikhlas itu pasti akan senang. Ya, karena mendoakan kebaikan. Karena ketika kebaikan itu nyampe pada yang didoakan, kita dapat amalnya, kebagian, kan gitu. Nah, tetapi itu nyampe apa tidak, jangan sekedar titip.
1: Nah, ini gimana nih?
0: Yang sana doa, kita yang titip juga doa di tanah air. Paskan waktu-waktu mustajabah. Lihat jam saat wukuf. Saat wukuf di sana doa, kita juga doa di sini. Ojo di sana doa sampai antawaf nuk mall. Orang nyampe.
1: Loh, itu berarti sama kayak begini ustadzah ya. Ada kan orang-orang yang sukanya begini tuh. Doain ya, ya mungkin minta ke orang tua atau minta ke orang-orang soleh gitu kan, ke ustadz gitu biasanya. Ustadz doain dong supaya apa dagangan saya lancar, supaya usaha saya lancar. Ustadznya doa, ibunya dia doa, dia kagak sholat, ya sama aja gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oh,
0: betul sekali.
1: Gitu, ya udah. Kalau misalnya nggak terkabul, ya tinggal lihat ke diri aja dulu ya.
0: Allah pasti ngabulkan. Nah, ini Mas Wisnu, Allah pasti ngabulkan. Kalaupun toh ya, Allah pasti ngabulkan di saat yang tepat.
1: Iya.
0: Ya, gitu loh. Nah, iya di saat yang tepat. Kalau tidak, jadi janji Allah di Al-Qur'an jelas pasti dikabulkan. Ya. Uni astajib lakum. Itu Allah loh yang bilang, doalah kepadaku akan aku kabulkan. Nah, tetapi lihat ya itu tadi, lek gak sholat ngabulno ya yo suwe. Begitu loh.
1: Ya juga,
0: kok kemudian dia itu, yo sadare waktu mau nazak. Yo nanti ngabulkone yo nanti setelah di akhirat.
1: Allahu Akbar.
0: Ya, begitu makanya ayo mari kita jaga perintah-perintah Allah terutama sholat itu mari kita jaga begitu ya.
1: Ya Allah. Itu loh. Kadang-kadang emang ini ustadzah ya Pak, kita ini sebagai manusia tuh suka aneh memang ya. Dikasih hidup ya, kemudian juga yang bikin masalah kita berdoa supaya masalah itu selesai gitu kan. Ya untungnya untungnya Tuhan kita baik ya lah. Yang bikin masalah kamu, yang suruh selesaikan aku gitu. Ya Allah, benar-benar emang. Baiklah kalau begitu. Oke, ini ada lagi yang bergabung. Siapa lagi nih? Mas Farhan di Blimbing. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, hubungan antara kemabruran haji dan kepedulian terhadap sesama ini apa ya? Kan kita lihat sekarang banyak loh orang pulang haji tapi tetap aja sombong tuh katanya.
0: Oke.
1: Gimana?
0: Oke, baik. Iya itu gak mabrur Mas.
1: Lah itu berarti gak mabrur ya. Mas Farhan.
0: Ya kalau ada pulang gaji malah sombong, malah tidak memberi manfaat, itu namanya gak mabrur.
1: Berarti gitu gak lulus aja. Ya Mas Farhan ya itu ya.
0: Gak lulus ya. Nah itu yang lihat itu kewajibannya untuk meluruskan ya. Yang melihat yang seperti itu. Apa kewajiban kita kan da'ah, mengajak, betul. Mengajak dakwah. Lalu kepada kebaikan. Yuk diingatkan Pak Haji. Ayo dong senyum sedikit gitu. Pak amalnya Pak begitu ya.
1: Masyaallah. Gitu. Oke. Ini yang terakhir ustazah. Yang berikutnya lagi ada Bu Siti di Pakisaji. Waalaikumsalam. Ustazah, kalau emang udah nyadar gak mabrur, berarti boleh berangkat haji lagi ya. Gimana nih?
0: Semoga gini, jadi antara hadisnya ini ya, antara haji yang satu dengan haji yang berikutnya itu dihapuskan dosa. Antara umroh yang satu dengan umroh berikutnya dihapuskan dosa. Minta aja sama Allah ya. Kalaupun toh tidak diberi kesempatan oleh Allah, hanya diberi kesempatan satu kali. Ya, karena memang Rasul melaksanakan haji itu sekali dalam seumur hidupnya ya. Maka ada taubatan nasuha. Ya, Allah pasti menerima orang-orang yang bertobat. Insya Allah itu ya. Boleh kalau mau ya, kalau Allah cukupkan Allah ya. Nah, ini cuma ini yang perlu difahamkan semua. Ya, itu kan banyak yang tanya, bagaimana yang kemudian umroh berkali-kali ini? Kalau tuntas tanggung jawab pribadi, tanggung jawab keluarga, dan tanggung jawab sosialnya tuntas, tidak ada salahnya. Misalnya ya, di tataran keluarga misalnya, sanak keluarganya, family dan sebagainya, masih ada yang apa sudah tuntas, tidak ada lagi yang kelaparan, tidak ada lagi yang tidak bisa sekolah, tidak ada lagi ya, kan berarti tuntas kita sudah membantu. Di tataran masyarakat, tetangga kita misalnya, ada yang kemudian rupanya apa rumahnya reyot dan sebagainya ya. Nah, kemudian kita tidak membantu tapi umroh bolak-balik ya, itu yang kategori dolim. Ya, itu kategori dolim. Makanya ini penting. Jadi perhatikan, kalau semuanya sudah tuntas, wis kuwabe wis tak bantu masjid ya wis api, aku ya wis nyumbang. Dulurku kuwabe sing gak duwe wis tak bantu kabeh, tonggoku gak ono sing kelaparan ya.
1: Iya.
0: Silakan mau umroh berulang-ulang silakan. Tetapi selama masih ada yang perlu dibantu, ya, cukuplah umroh haji itu sekali, dan kemudian kelebihan hartamu maka berikan lebih manfaat kepada yang lain. Karena jelas jahitu bi amwalikum wa anfusikum, ya, harta ya, ta'awun, menolong itu juga surga jaminannya.
1: Siap. Ya,
0: saling menolong begitu.
1: Baik.
0: Ya. Kalau mau berulang-ulang yaitu tadi kita sudah tuntas tanggung jawab sosial macam-macam sudah tuntas. Ya,
1: benar,
0: tidak ada yang melarang.
1: Benar.
0: Dulu haji reguler, oh mau berangkat lagi haji plus, ya silakan. Monggo kalau selama itu daftar masih bisa kan, ya tidak apa-apa.
1: Selama gitu, selama tanggungan ya, di sebelah-sebelahnya tuntas ya Ustazah.
0: Betul. Iya, betul.
1: Ada cerita juga dari teman soalnya tuh. Waduh, bosnya mau berangkat umroh lagi tapi hutang ke dia belum dibayar, repot kan begitu kan.
0: Nah, kalau masih punya hutang, maka tanggungan yang pertama yang harus dilakukan adalah melunasi hutangnya. Hutang. Jangan berpikir ibadah haji, umroh atau apapun selama itu masih punya hutang.
1: Nah, ini perlu ya. Itu dia juga. Nah, oke deh. Makanya ngaji ya. Oke, terima kasih Ustazah sudah diberikan ilmunya untuk pagi hari ini, sudah sharing sama kita di Mutiara Pagi. Waktunya juga sudah mendekati akhir Ustazah, dekat pukul 6 pagi. Silakan diberikan penutup dan diakhiri untuk pagi hari ini Ustazah.
0: Oke, terima kasih Mas Wisnu dan semuanya. Dirin yang telah bergabung di Mutiara Pagi, semoga mendapatkan keberkahan terbaik dan semoga yang belum dipanggil Allah segera dipanggil, amin, dimampukan, amin, dan bisa memberi kemanfaatan. Satu hadis yang ingin saya tutup di acara Mutiara Pagi pagi hari ini. Afdolul a'mal imanun billahi sumal jihadu fisabilillahi sumal hajjul mabrur. Ya. Jadi pendengar, ini kita cermati, kita fahami, amal yang paling utama ya, iman kepada Allah, kemudian jihad di jalan Allah, kemudian haji yang mabrur. Ya, jadi tiga ya, iman kepada Allah, jihad di jalan Allah, dan haji mabrur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, semoga ini menjadi pemantik untuk kita semakin semangat belajar ilmu Allah dan semangat untuk mengamalkan semua ya yang diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrul minaw wa wafatun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: terkait dengan desa tangguh bencana di Purwodadi. Saat ini sudah terbentuk dua desa, yaitu desa Gerbol dan juga desa Cowek ya. Jadi memang dari dua desa ini ya, dari 13 desa yang dari Kecamatan Purwodadi, memang yang memiliki potensi bencana yang cukup tinggi ya.
1: Kami belum update terbaru nih. Ada seorang yang meninggal entah di pesawat atau di AHS, yang seorang meninggal itu, dan proses pemulangan. Mohon maaf kami belum update. Coba mohon waktu, nanti bila ada update terbaru akan kami informasikan selanjutnya.

0: Sari berita, 33 desa di Kabupaten Pasuruan telah ditetapkan sebagai desa tangguh bencana. 4 jamaah haji asal Kota Malang dilaporkan wafat. Pemkot tunggu data resmi Kemenag. Itulah informasi yang kami sajikan dalam berita pagi Sabtu 6 Juni 2026. Berita selengkapnya dibacakan Wisnu Devendra. Saudara, 33 desa di Kabupaten Pasuruan telah ditetapkan sebagai desa tangguh bencana.
1: Sebanyak 33 desa di Kabupaten Pasuruan kini telah ditetapkan sebagai desa tangguh bencana atau destana. Yang terbaru adalah desa Ngadirejo Kecamatan Tutur dan desa Gerbo Kecamatan Purwodadi. Kedua desa ini ditetapkan sebagai destana di Kabupaten Pasuruan oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa melalui Kepala Pelaksana BPBD Gatot Subroto yang hadir dalam acara pembinaan desa Kelurahan Tanggap Bencana di Pendopo Desa Gerbo Jumat pagi. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan Sugeng Haryadi mengatakan, keberadaan destana tak lain untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana, baik pra pada saat bencana maupun setelah bencana terjadi.
2: Dari 365 desa yang ada di Kabupaten Pasuruan, 75 desa dan kelurahan tersebut berada di wilayah rawan bencana. Sebagai persyarat standar pelayanan minimal di Kabupaten Pasuruan, BPBD Pasuruan telah melaksanakan 30 desa yang sudah dibentuk desa tangguh bencana. Saat ini kita sedang melaksanakan kegiatan pembinaan desa tangguh bencana di 3 wilayah, antara lain di Desa Ngadirejo dan Kecamatan Tutur dan Desa Cowek Kecamatan Purwodadi. BPBD Pasuruan bekerjasama dengan salah satu konsorsium kondusif yang merupakan kepanjangan tangan daripada siap siaga.
1: Sementara itu, Camat Purwodadi Sugiarto menjelaskan ada 2 desa yang kini telah ditetapkan sebagai destana, yakni Desa Gerbo dan Desa Cowek. 2 desa tersebut diketahui berada di wilayah rawan bencana tanah longsor maupun tanah gerak. Usai ditetapkan, pihak kecamatan sampai desa dan dusun harus saling berkoordinasi, utamanya dengan melakukan penguatan di semua lini.
3: Terkait dengan desa tangguh bencana di Purwodadi, saat ini sudah terbentuk 2 desa, yaitu Desa Gerbo dan juga Desa Cowek ya. Jadi memang dari 2 desa ini ya, dari 13 desa yang ada di Kecamatan Purwodadi memang yang memiliki potensi bencana yang cukup tinggi ya. Terus untuk destana ini memang kan satu program dari pemerintah ya, melalui BNPB dan juga BPBD provinsi dan juga kabupaten ya Pasuruan, dimana ini untuk memperkuat ketahanan masyarakat ya di desa dalam menghadapi resiko ya bencana, baik sebelum ya dan pada waktu terjadi dan juga pasca terjadinya bencana.
1: Dengan bertambahnya jumlah desa tangguh bencana, diharapkan ada greget dari desa-desa lain, khususnya dalam komitmennya menciptakan lingkungan yang siap menghadapi bencana apapun, baik dalam hal SDM maupun sarana-prasarana yang dimiliki. Sebab di Kabupaten Pasuruan total ada 75 desa kelurahan yang berada di wilayah rawan bencana, dan agar masyarakat tangguh dan mandiri dalam menghadapi setiap jenis bencana, hadirnya destana menjadi kekuatan tersendiri. Emil Akbar melaporkan.
0: Pemerintah Kota Malang masih menunggu data resmi dari Kementerian Agama terkait jumlah dan identitas jamaah haji asal Kota Malang yang meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesa Kota Malang Ahmad Soleh mengatakan, berdasarkan informasi sementara yang diterimanya, terdapat 4 jamaah haji asal Kota Malang yang dilaporkan wafat. Namun demikian, ia menegaskan data tersebut masih perlu diverifikasi oleh Kementerian Agama sebagai pihak yang memiliki data resmi terkait penyelenggaraan ibadah haji. Soleh mengaku belum memperoleh informasi detail mengenai identitas maupun penyebab meninggalnya 2 jamaah yang wafat di Tanah Suci. Ia juga belum menerima laporan lengkap terkait 1 jamaah yang dilaporkan meninggal dalam proses pemulangan.
4: Kalau nggak salah, kami belum update terbaru, nih. Ada seorang yang meninggal, entah di pesawat atau di AHES, yang seorang meninggal itu, dan proses pemulangan. Mohon maaf kami belum update, coba mohon waktu, nanti bila ada update terbaru akan kami informasikan selanjutnya. Sepengetahuan kami, di Mekah itu ada 2 orang, sebelum berangkat seorang, dan hari ini ada seorang. Sepengetahuan kami itu, kami belum berhasil menghubungi dari Kemenhat yang punya data pasti terkait hal itu.
0: Mengenai kemungkinan adanya santunan dari pemerintah Kota Malang kepada keluarga jamaah yang meninggal dunia, Soleh mengatakan pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Agama terkait hak-hak yang diterima oleh jamaah haji yang wafat. Nelayan Pantai Tamban Malang Selatan menilai kondisi cuaca yang masih didominasi hujan dan angin kencang membuat musim ikan tahun ini belum berlangsung optimal. Nelayan Pantai Tamban Budi Hari mengatakan periode Juni hingga Oktober biasanya menjadi musim ikan bagi nelayan pesisir selatan. Namun hingga kini cuaca masih sering berubah sehingga mempengaruhi kondisi perairan. Menurut Budi, kondisi tersebut diduga mempengaruhi pola makan ikan sehingga hasil tangkapan nelayan belum maksimal. Ia berharap cuaca segera lebih stabil agar musim ikan dapat berlangsung normal dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nelayan di Pantai Tamban. Menurutnya, cuaca yang tidak menentu membuat nelayan lebih jarang melaut sehingga pasokan ikan berkurang di pasaran.
5: Masa cuacanya kan terlalu besar es krim hari tahun-tahun ini. Ya nurun, menurun banyak sekali menurunnya. Kita aja ya, tahun-tahun yang lalu itu dalam satu tahun tiap bulan itu kadang-kadang bisa sampai 2 ton, 3 ton. Sekarang ini kadang-kadang cuma 2 kintal, 3 kintal itu sudah banyak kok. Satu bulan ini biasanya itu bisa 2 ton satu anu, paling enggak itu 1 ton setengah kita dapat setoran dari nelayan itu. Sekarang ini susah dan ya susah sekali.
0: Kondisi ini juga berdampak bagi penikmat ikan laut karena harganya mengalami kenaikan signifikan. Kata Budi, harga ikan berukuran kecil yang sebelumnya berkisar Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram di tingkat nelayan. Berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di RRI Digital. Pendengar, masyarakat diminta gunakan AI secara produktif. Berikut informasi selengkapnya.
6: Penggunaan kecerdasan buatan yang semakin masif mendorong perlunya edukasi agar teknologi ini dimanfaatkan secara tepat. Consumer Business Leader NVIDIA Indonesia Andrian Lesmono menyebut, masih banyak pengguna yang keliru memanfaatkan AI terutama dengan menjadikannya sekedar jalan pintas tanpa proses berpikir. Menurutnya, penggunaan AI sebagai shortcut sering membuat orang salah. Mereka cenderung hanya copy-paste tanpa benar-benar memahami prosesnya. Ia menjelaskan pemanfaatan artificial intelligence yang tepat seharusnya berfokus pada peningkatan produktivitas. Dengan AI, pekerjaan yang bersifat rutin dapat diselesaikan dengan cepat, sehingga pengguna dapat lebih fokus pada analisis dan pengambilan keputusan. Lebih jauh, Andrian menekankan bahwa AI idealnya digunakan sebagai alat pemecah masalah. Artinya, pengguna harus berangkat dari persoalan yang ingin diselesaikan, bukan sekedar menggunakan teknologi tanpa tujuan yang jelas. Di sisi lain, ia mengakui bahwa perkembangan AI yang semakin canggih membuat masyarakat sulit membedakan antara konten asli dan hasil rekayasa AI. Karena itu, edukasi menjadi kunci utama untuk meningkatkan literasi digital.
7: Sebagai shortcut itu gede yang bikin orang tuh pakainya salah. Jadi tuh mereka tuh nggak gitu menggunakan cara mereka berpikir ya. Maunya itu ya udah gampang copy paste aja. Jadi itu kalau menggunakan AI sebagai alat bantu itu cara kedua itu lebih baik juga. Kenapa? Karena sebagai productivity improvement, mereka tuh jadi nggak usah terlalu banyak habisin waktu untuk hal-hal yang bersifatnya rutin ya. Tapi AI bisa membantu mengkonsolidasi itu semua dengan cepat dan mereka bisa menganalisa dengan lebih akurat juga gitu. Itu yang kedua. Tapi yang ketiga itu supaya kita menghindari memakainya dengan salah, menggunakan AI itu sebagai solution provider ya. Jadi solving big problem dengan AI.
6: Adrian menambahkan, NVIDIA selama ini juga aktif melakukan edukasi melalui berbagai kegiatan termasuk seminar teknologi. Namun fokus utama saat ini diarahkan ke lingkungan kampus karena mahasiswa dinilai memiliki potensi besar dalam pemanfaatan AI secara produktif. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PLT Wali Kota Batu kukuhkan Satgas Linmas dan luncurkan Sai Linmas.
8: pengukuhan Satgas Linmas Kota Batu sekaligus peluncuran aplikasi Saya Linmas digelar di Geraha Pancasila, Balai Kota Among Tani Kota Batu. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto. Dalam kesempatan tersebut, Heli Suyanto secara resmi mengukuhkan anggota Satgas Linmas Kota Batu yang akan bertugas membantu menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat. Peluncuran aplikasi Saya Linmas juga menjadi bagian dari upaya penguatan layanan dan koordinasi Linmas berbasis teknologi. Heli menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anggota Satgas Linmas yang telah menerima amanah baru. Heli berharap para anggota dapat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab.
9: Saya ucapkan selamat kepada seluruh Satgas

0: Terima kasih.
1: Keberadaan Satgas Linmas memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif di tengah masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan Linmas perlu terus diperkuat. Sementara itu, aplikasi Sai Linmas diharapkan dapat mendukung efektivitas pelaksanaan